0: اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: Tanai.
1: Ya, tadi kok di leher hati.
2: Iya.
1: Iya.
2: Dalam rangka satu Juli.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah itu poli dong kalau dudung gaya tuh yang ngabetia. Syukur itu dong kalau oto dua umuru. Syukur yang dong kalau oto dua. Insya Allah itu amiatia de bohi sehatia hikuatia hi ori jikia todulah hebotia tungkulo mola akhiria wa utipe i aminia.
2: Amin ya robbal alamin.
1: Mengodlawa mengodato dan dolima dapat-dapato lamiatia utato todula umalo pangkato. Dapato uwolo lamiatia mam serita molo iya wolo uhi walia meto lipunto botia. De utodulah hebotia. Ma pilo elalio u ilowalia hari apa dulu?
2: Hari Bayangkara nun yang ke-80.
1: Hari Bayangkara. Ke-80. Ya persiapan upacara para komdan-komdan
2: dengan siap parade.
1: Ya, dengan komdin.
2: Siaga itu nun nih.
1: Nama komdin itu kalau ba ada ba dengar ti Ibu WC Abdullah nanti polio kunia. Indo itu bo bo TK anak-anak TK tiali cu cu kalau polisi perempuan mau bilang apa poluan. Kalau polisi laki-laki mau bilang apa? Ku dia bagi Polri. Kalau laki-laki mau panggil tikomdan, kalau perempuan tikomdin. Ribut di Polda.
2: Langsung lengkap benu nih. Ya.
1: Ada begitu hati. Ini Bayangkara. Bayangkara itu yang pertama menggunakan kata Bayangkara itu Patih Gajah Mada.
2: Oh, Patih Gajah Mada.
1: Pada kerajaan Majapahit. Bo itu yang saya masih ingat. Dan selanjutnya saya tidak dapat ingat bo itu.
2: Itu kan sejarah. Sebenarnya anak-anak harus belajar itu ya sejarah bo itu nuni.
1: Itu begitu. Masih kerajaan karena itu pasukan pengawal.
2: Iya, betul,
1: itu pengawal. Pengawal keamanan itu begitu Bayangkara begitu. Bo itu yang saya masih ingat-ingat. Setelah itu saya tidak dapat ingat. Memori apa ya? Enjo, dah itu belum maaf poli. Ya, tentunya buat ya Bayangkara tiali ju. Alangkah baiknya kita itu mempolisikan pada diri kita sendiri.
2: Iya, yang pertama itu nun ya, mempolisikan diri itu sendiri.
1: Nah itu, kalau diri kita itu dipolisikan tetap jadi aman. Karena kalau diri sendiri itu tidak dipolisikan akan ditangkap oleh polisi. Itu mainnya itu.
2: Itu
1: akan ditangkap oleh polisi, makanya polisikanlah. Nah, tentunya bukan dipolisikan diri ini mama masuk polisi dirilah. Ya kita mengamankan diri. Harus kita amankan diri kita supaya tidak akan diamankan oleh polisi.
2: Bahwa ini yang paling banyak terjadi adalah diamankan.
1: Ya itu. Itu
2: ditetenun ya.
1: Ya. Makanya betul, para betul mengamankan diri. Namun alhamdulillah, orang penas baru-baru kesiapsiagaan para pengaman, baik polisi, tentara, satpol, kerjasama betul. Ya aman.
2: Aman, alhamdulillah.
1: Ya, aman itu, karena dari peserta ada yang dari Kalimantan.
2: Papua, ya. Itu dorang berterima kasih sekali Nuni.
1: Itu aman.
2: Aman.
1: Jadi baru juga yang dari Jogja.
2: Iya. Dari Jogja.
1: Iya. Ya,
2: Tinuni lebih banyak ketemu yang mana nih?
1: Hampir semua.
2: Hampir semua. Dari Sabang sampai Merauke, Nuni.
1: Iya. Hampir semua yang dari Jogja. Hmm. Gimana Gorontalo-nya gimana, Mas? Aman ya. Nah itu. Kalau dibandingnya dengan daerahnya, Mas, sama lah, Pak. Sama.
2: Sama ya.
1: Nah, itu kalau di Jogja itu kan sama dengan Gorontalo, bajalan aman.
2: Iya, bajalan di Jogja itu aman.
1: Iya, bajalan dia aman.
2: Iya.
1: Sekalipun dia kota besar.
2: Iya, betul.
1: Tapi aman nih. Bo yang pentinglah menu. Yo monggo-monggo.
2: Asal jangan lupa menyapa ya, DP kunci itu dia
1: itu.
2: Jangan lupa menyapa. Oh, itu. Iya.
1: Permisi, Pak. Yo monggo-monggo-monggo. Enjo. Karena Butia, engkau mau ingat Butia pendidikan Butia di MMTC nana.
2: Di MMTC berapa lama Tino nih?
1: Tanpa dua kali itu. Tiga kali.
2: Iya. Yang di ini itu yang di Bogor?
1: Yang di Jogja.
2: Oh, yang di Jogja. Oh, Tino nih dapat yang di Jogja.
1: Yang di Jogja. Karena setengah mati mau cari rokok di dalam, kan dalam kampus so itu.
2: Iya.
1: Iya, jadi keluar kemari. I lagi bermain domino dan dorang.
2: Iya.
1: Baru nuni. Tapi mau beli rokok dulu, dijamin. Rokok santung langsung taruh di atas meja.
2: Oh begitu.
1: Jadi isap bersama. Lantaran apa? Mau curi bahasa ini.
2: Jadi rokok keluarga ya?
1: Jadi rokok keluarga. Bermain dorang paku abe terpaksa ini bolu baba diam. Dorang bagi baza. Di pelma dan tali uti. Saya itu mau ikorame. Ndak begitu.
2: Berarti ini paling banyak dapat bahasa Jawa yang mana? Bahasa Jogja ya?
1: Iya. Itu. Wow. Pukul ribut.
2: Ya Allah. Ya. Tapi kalau tidak begitu Allah tidak mau tahu dalam bahasa ini.
1: Nah itu. Pokoknya besoknya semua berangkat lagi pamitan lagi. Dorang polo akan apa? Wah. Ya enggak rame lagi. Soalnya Allah ada belajar bahasa Jawa tuh. Kan saya enggak mati Allah mau cungu tuh.
2: Iya.
1: Pukul ribut.
2: Apalagi kan orang mau belajar terampil bahasa ya. Lebih tagulung lagi.
1: Lebih. Nah itu. Aman.
2: Aman.
1: Itu. Ya itu keamanan itu. Ya. Kita langsung membaur dengan dorang. Baru mengutamakan apa yang ada sama dorang. Utamanya bahasa. Bahasa itu, kalau kita mendekati, mau belajar bahasa dalam satu daerah, akan jadi akrab.
2: Betul.
1: Itu, akan jadi akrab. Pengen ada lewat, dorang sama togor. Dorang sama togor itu. Mampir dulu, Pak. Sudah.
2: Asik sekali ya.
1: Ya.
2: Jadi tidak sia-sia ada belajar.
1: Iya, memang. karena sudah tidak diasah, adalah heopulita banyak. Iya. Dari kukisi di Pak Manto.
2: Tadua lah.
1: Tadua lo Pak, tadua lo. Kalau maaf bu ilo nggak lo tamu amiati ada dari kukisi.
2: Tidak apa-apa.
1: Ada tamu.
2: Obrolan santai tau orang.
1: Enggak, itu aman.
2: Iya.
1: Pokoknya kemana daerah itu, kita mau cari pernah juga mau cari aman di Ambon itu.
2: Di Ambon. Oh, Tino ini juga pernah ke Ambon.
1: Iya.
2: Oh iya.
1: Ini lo... ya Bintang Radio.
2: Bintang Radio ya.
1: Di muka hotel itu ada stasiun, bukan stasiun oleh itu, halte lo ojek.
2: Ya.
1: Di situ itu tak gantong sampai 3 yuk.
2: Iya.
1: Iya,
2: padahal sudah suruh nyanyi.
1: Di tiap dorang ada di pangkalan itu menyanyi.
2: Ih, pintar bermain yuk semua di sana
1: berarti. Ada 3 yuk, dorang mau gantong ke sana begitu. Jadi biar setidak ada yang di pangkalan itu tetap tak gantong ini yuk. Baru dorang kalau tak kumpul, menyanyi, Pak.
2: Memang ya.
1: Bagaimana DP cara bisa membawa dendorang ini? Mau cari aman dulu. mencari aman.
2: Cari perkenalan
1: ya,
2: dulu.
1: Iya, cari perkenalan. Pas-pas di sebelah itu berjual rokok.
2: Iya.
1: Imobili di hotel ini pun mahal dah abah. Iya. Nah, dili di sebelah Pak Dora menyanyi. Mau lewat Pak Dora. Memang permisi. Ya, sudah. Sebeli rokok, asik-asik lihat dia Pak Dora. Sudah. Sudah. Rokok keluarga Indul. Menyanyi-menyanyi. Ayo Pak, menyanyi dulu.
2: Sudah. Serta masuk ini.
1: Tapi ya cuman senang dengar Pak. Kalau nyanyi, ya suka juga. Tapi tidak sebegitu. Karena saya dengar ini suaranya bapak-bapak sangat merdu. Jadi saya ya hilang-hilang begal Pak kalau semuanya. Menyerupaikan ada kesamaan bahasa ini toh.
2: Iya.
1: Allah meladu dah. Melad orang pakai nyanda. Indah itu.
2: Berarti masih boleh baku masuk ya bahasa.
1: Masuk boleh baku masuk. Indah. Lantaran di pangkalan so tidak ada.
2: Iya.
1: Tidak ada dorang. Ida bos sebadiri ke sana itu ada bos sama nyanyi.
2: Iya.
1: Ada belajar ini bakuti ini dorang peyuk ini. Dorang sampai kemari.
2: Iya.
1: Mulai. Udah. Semulai akrab walau aman.
2: Aman.
1: Begitu saya bang ke alamat ini. Iya, maksudnya sudah aman. Pak, saya tunggu Pak ya pulangnya. Ya aman toh.
2: Nggak asik.
1: Itu pendekatan dari bahasa itu.
2: Iya, ya, iya.
1: Itu mani amani.
2: Akhirnya orang jaga di sana ya.
1: Iya, gitu kan. Orang jaga.
2: Iya, walau bahasa Gorontalo Lio kalau kita orang ini mau pidi ini jaga sopan santun.
1: Iya, itu.
2: Adi itu nun ya.
1: Itu begitu. Buat apa yang ngucumu?
2: Iya.
1: Pak, kita ikut ini Pak ya, kita lihat ini yang begini. Sudah. Lebih bagus.
2: Jadi apa yang Tinuni tidak tahu dia orang kesetunjung ya.
1: Orang kesetunjung.
2: Gagaskan begitu.
1: Baru lantaran Allah begitu, dan kedekatan Allah begitu, ya sisa ini dari sewa lo ojek ini.
2: Iya.
1: Ya biar saja bang, sisanya biar saya. Dorang kan lebih bersyukur Allah begitu. Di situ pendekatan begitu.
2: Jadi ada timbal balik kan.
1: Itu. Jadi keamanan itu tergantung dari diri kita sendiri.
2: Bersahabatlah dengan mereka ya.
1: Iya.
2: Misalkan orang dapat aman di daerah itu ya Nuni.
1: Nah itu. Jangan boleh di mana ando mencari keamanan. Ya. Soba nyanyi apa segala, kenapa galas soba jalan kemari galas.
2: Kelar sudah.
1: Iya, soba jalan kemari galas, terpaksa tolak. Nyanak biasa no, iya sablajo. Lantaran ini yang pegang galas di bosok kancang, dia tumpah di galas, dia siram di calana Pak. Nah kebetulan ini yang di sebelah kanan ini tetangga.
2: Iya.
1: Tetangga sepupu deng orang yang basiram ini.
2: Iya.
1: Dia yang tersinggung.
2: Gaya ini.
1: Ngananya jangan terlalu kasar ngananya orang. Orang nyalak biasa mau minum nganam mau kasih. Memang sebab keambil. Dia pilih lapor Pak dia pe papa.
2: Iya.
1: Dia pe papa ini kan tetangga.
2: Iya.
1: Itu Bu. Bu itu pe anak di sebelah itu uti dorang sirang deng minuman. Langsung dia bajalan kamar.
2: Bu marah besar ya.
1: Mana itu anak itu? Kurang ajar dia. Kita pe anak dia sirang deng minuman itu.
2: Kelarangan.
1: Yang dia pukul. Itu mendatangkan keamanan tuh.
2: Tidak perlu orang yang babalas ya.
1: Baru ini yang satu pepapa ini sobat jalan kemari. Kenapa dia? Kenapa itu uti satu? Orangnya tidak mau minum dia pisirang DP calana. Kenapa bahasa kasih yang DP calana? Soba bau dan minuman. No itu omak pesa belape anak ini. Memang DP bapak pidusu lagi.
2: Klar.
1: Ya, untuk mendatangkan keamanan, walaupun akidah kita berbeda, walaupun akidah kita berbeda, apa saja yang dorang laksanakan itu dorang mau backing itu, baku-baku bantu.
2: Iya betul.
1: Itu baku-baku bantu. Nah itu
2: dari situ ya Nuni ya, orang itu bisa sangat, diterima.
1: Sangat berharga. Jangan panggil makan. Ini yang bu tetangga ini yang sebelah ini. Jangan panggil makan dia, jangan panggil. Makan. Dia makan sedoi. Kenapa tu doi? Ngenap dipilih jo itu makanan bisa lah itu di rumah makan. Sudah.
2: Kalar
1: dapat doi. Untuk mencari keamanan sekalipun dalam keadaan mabuk bagaimanapun dorang.
2: Iya.
1: Kalau melewat malam, dorang mau tanya, mau antar.
2: Ya Allah.
1: Sekalipun semabuk karena iya. Itu kedekatan, Dok. Itu mencari keamanan diri.
2: Kok dia bilang semabuk kan dia bilang, mau antar antara dua, tinun yang diantar atau tinun yang diantar.
1: Karena biasa kalau dorang sekancang begitu, iya. Bilang malam siapa so tako so langsung orang bertanya itu mencari keamanan itu ya pada diri sendiri juga
2: jadilah polisi pada diri sendiri ya
1: itu
2: jangan carilah aman pada diri sendiri sebelum diamankan
1: ya itu baik. Ini apa lagi ini rajia kasana ini.
2: Iya dan kemarin ti yang ada lihat ada rajia Allah di jalan sebelah
1: bagaimana
2: itu.
1: Bagaimana tidak aman Allah tiali datang kok dari polisi dapat lihat di.
2: Yang bagian tak tahu kalau ada rajia ya, muta tumpuk kamar di agak jauh yang sebelum ada rajia itu. Panen bisa mendapat lihat ya Allah tak deret orang bersantai ria.
1: Nah itu upur Napoli itu rajia napa di JDS.
2: Iya.
1: Iya. Yang di bawah, jalan di bawah. Saya kira ini tingkat bos saya yang dia mau tahan. Sudah sebab pinggir kiri toh.
2: Iya.
1: Tidak tahu yang di belakang, setidak bahagia di kaca spion. Tidak tahu yang di belakang ini yang dia bermaksud.
2: Iya.
1: Kok dia bak lambung ikut kiri, hampir kena di pohon. Bilang kena di pohon uti ada tutui latei.
2: Iya.
1: Nah itu.
2: Mudah-mudahan juga petugas dalam razia itu humanis ya.
1: Iya.
2: Karena memang. Dulu pernah begini Nuni. Pernah dulu juga polisi itu waktu ini oknum ya oknum. Tidak semua kan oknum. Yeah. Itu sementara bawa motor pun dicabut lagi itu kunci. Coba bayangkan kalau kita orang posisi tidak siaga bisa-bisa celaka kan? Kunci dicabut kaget.
1: Nah itu.
2: Itu kan oknum sih.
1: Tinggal untung saya Bapak di seberhenti. Sudah Pak, terus saja Pak. Sudah. Saya dah pergi kamar dia lampu merah di perempatan itu Kota Utara toh. Yeah. Langsung, wih, awas ngana, napa dorang belakang lawa. Langsung dia, wah, langsung dia tancap gas apa itu ya oke. Sampai tilo petala wa, langsung kas takung, langsung dia tancap.
2: Langsung lari ya.
1: Yang saya merasa bersalah itu, masih lampu merah dia setancap.
2: Kok mau jadi apa-apa kan?
1: Apa-apa kesana tanggung jawab tuh yang mau tak berusaha oleh ulati.
2: Ya Allah.
1: Bukan ada bos kepala tuh ini ambil cilaka dan dia. Woi, awas kan asun dapat orang mau badus kemarin. Awas.
2: Ya Allah. Nah, tapi seru Allah kalau mau lihat ada razia nu nih.
1: Iya, itu. Poli ada poli yang dapat tangkap ini di anu.
2: Di mana?
1: Di topu, di judi.
2: Oh iya.
1: Ya, ini biskedo. Ya. Itu dia kan dia setangkap.
2: Iya.
1: Dia setangkap ini. Ya, dia so pagi-pagi Senin itu kan.
2: Iya.
1: Kan hari lapor. Itu Kapolsek ini orang Jawa Abah.
2: Kok?
1: Sudah. Begitu diperiksa oleh Kapolsek, ya dia so kasih apel ini tahanan. Kalau lu kenapa? Perkelahian Pak. Oh ya. Kalau lu KDRT Pak. Oh memang ini.
2: Nah, sudah beda kasus.
1: Kalau lu tawuran Pak. Oh seterakhir ini yang dia dapat di skedo apa? Tingkat di Kapolsek dia apa? Kalau sampean apaan kasus apa? Dia kalau yang lain lu terakhir kalau sampean kasus apa
2: baru jawab non
1: dia semua pikir ih kenapa bu kita ini yang dia
2: kan lu kenapa kita tidak kebagian lu
1: tidak kebagian lu bos sampean dia so ganti kita pe nama ini. Nanti dia bilang lu kenapa dan itu banting tulang Pak. Kan miskin atau? Nah kan itu tulang kan dia banting-banting. Dia bilang banting tulang pak. Eh lu ingat di Kapolsek apa? Lu ingat di Kapolsek? Nih kan pemahaman di Kapolsek banting tulang itu kan orang rajin.
2: Iya.
1: Itu kan? Nah orang, lu kenapa orang banting tulang kok ditahannya? Nah, oh malu ingat di Kapolsek. Ini dia biar anak buah mau jawab ke sana baru main bisikedo. Palingin dua mili di Kapolsek. Apaan sih?
2: Lebih tidak mengerti.
1: Lebih tidak mengerti ini malu. Apaan sih? Terpaksa dia supi ambil kamar ini bisikedo.
2: So jelas kan?
1: Ini pak. Ini apaan? Tulang pak. Mau bikin apa tulang?
2: Lebih tidak mengerti lagi.
1: Lebih bingung poli. Mak, maksudnya ini banting tulang. Ini tulang ini dibanting di atas tanah. Itu jadi taruhan, pak.
2: Nah, nanti itu mengerti.
1: Oh, jadi tahanan judi ya.
2: Jauh sekali muka sejelaskan. Padahal cuma perjudian.
1: Ya itu.
2: Muka sejelaskan panjang. Sekali.
1: Lantar dia pikir-pikir, kita mau jawab apa ini, apa pencurian, KDRT, apa segala macam. Baru kita punya ini mau bilang ke sana biskedo, dia tanya apa itu biskedo. Terpaksa dia bilang, banting tulang pak.
2: Oke, Pak Mursid Said. Halo Pak Kunit, Tatu Indah, bukan di Tatu Polia.
1: Di Enga apa?
2: Di Enga Polia. Lala Minga, Bo MBD.
1: MBD. Iya. Itu Kalimantan dia, Kalimantan.
2: Oh, toh Kalimantan di Pak Mursid Said ini.
1: Jadi pemandu dia baru-baru.
2: Oh, ada di sini baru-baru.
1: Di Penas ada.
2: Ala, tidak baku dapa Ya Allah, Pak Mursi tidak baku dapa poli itu orang
1: Nah itu. Dia buat anting-anting orang bentur dengan bendi apa?
2: Iya.
1: Kan dorang mau bako kotong. Dorang kesana ini sewa lo anu.
2: Oh, lo bentar.
1: Iya. Wala dia batar ya akang basa gorontang. Wih, so apa ini? Ngoni ini yang bukan bagi ni Allah bagi ki kita orang tu bawa kamar bentor. Alah kalau tak orang bentor, apa madai ucap mengolut.
2: Cuma bawa daerah lain, tapi kita ini orang Gorontalo.
1: Bodi, gino tunggal tak asli bu tidak pernah pengguat.
2: Gino tak puli bawali limongolia.
1: Makanya saya kaget, ternyata istrinya orang Dayak.
2: Oh, nikahnya orang Dayak ya.
1: Okay.
2: Ti Oma Suci Allah ada bang. Ini kan. Selamat Hari Bayangkara ke-80 Pak Kuni Enga sehat selalu. Amin ya Robbal Alamin. Bukan kita orang yang Hari Bayangkara Tik ini Tik Komendan. Tik Komendan Nenang
1: Tik Komendan oleh Komdin.
2: Komdin Nenang.
1: Ayo.
2: Oma Suci sehat-sehat ya. Hari musim kemarau ini mau pica-pica bibir.
1: Ayo. Nah itu mungkin persiapan upacara tahu ini. Ini bapak-bapak polisi beti.
2: Ayo. Ya kan tar sekali ti Kakak Yusri ini di belakang Patinu nih.
1: Oh, belum maaf Bu ada penampakan di belakang. Ayo, ada penampakan.
2: Pokoknya Hari Bayangkara ini siap gerak.
1: Nah itu baito ya itulah keamanan diri baito
2: yang diperlukan pertama pengamanan pada diri sendiri
1: itu baito cara mengamankan diri sendiri
2: iya betul
1: ya harus jangankan di luar daerah kemana saja pun kita keturun kampung itu dari segi bahasa itu utama pendekatan itu.
2: Pendekatan.
1: Ya. Kalau kita menggunakan bahasa daerah lebih komunikatif lagi, lebih akrab lagi itu bahasa lo daerah Tiali itu lebih akrab lagi dakwah itu. Itu. Wano itu di kampung orang open de bubula wahai bubula, dengan ini belajar bahasa. Kan jadi hiburan untuk dorang.
2: Iya. Tapi rata-rata Nuni orang itu mau pintar nanti di luar daerah bahasa daerah itu orang itu karena mau tidak mau dia bos mau belajar kong capat tasef.
1: Iya.
2: Karena ada di luar daerah kan.
1: Iya.
2: Itu nanti yang ada lihat ketika belajar bahasa daerah Gorontalo nanti sudah di luar daerah.
1: sesama deng sapi teman.
2: Iya.
1: Hari raya dia pulang kemari toh, Idul Fitri. Baku dapa. Eh, lu habari begini-begini. So lancar bahasa Gorontalo. Pedala so langsung bilang, tumben. Nanti ini ente nanti dari pak orang pe kampung so lancar bahasa Gorontalo, tahu balik di kampung sendiri tidak tahu bahasa Gorontalo.
2: Iya, karena mau tidak mau dia bahasa bahasa Gorontalo kan.
1: Ente ini harus dulu bersyukur anak ini so bahasa Gorontalo. Berarti tidak selama ente di Gorontalo sejak kapan ente membaca cerita lo bahasa lo belum tahu sejak kapan. Berarti ente mada lo lulu tuh ente mama tolok-tolok mada lo talu. Nah biar bagaimana heran. Ui ternyata uti wajib bahasa Gorontalo uti biar di kampung orang. Memang apa itu?
2: Iya, seperti kemarin kan Tinuni Tienga ada mbak undang narasumber di Hirame ya. Itu dari KKI G Kendari sama KKI G Makassar. Sudah kalau KKI G Makassar nanti pas sekretaris itu ini ya laju bahasa ini. Yang KKI G Kendari ya itu alhamdulillah ada tanya tetap pakai bahasa Gorontalo. Iya, tetap mau kasih belajar anak-anak ya. Tetap ada pakai bahasa Gorontalo bagi itu orang bilang.
1: Iya, harus baru itu baru sama deng di toli-toli kan. Ya. Orang itu walaupun sudah lahir di sana,
2: iya.
1: Sudah lahir di sana tetap merindukan Gorontalo itu satu, kedua ya.
2: bahasa,
1: ketiga makanan.
2: Yang itu. Dirindukan.
1: Ya itu, bahkan satu sudah digelar panggilan Ambo kan?
2: Iya.
1: Itu kan yang Ambo itu kan Bugis. Itu Makassar sah lah, Makassar lah sana.
2: Nuni. Ti Omayati bilang begini Nuni. Enga polo dulahe bukan bo kaki yang pecah-pecah. Ini biberli saya olo so pecah-pecah.
1: Minum vitamin C.
2: Vitamin C, gula ya. Madu. Nuni?
1: Ya, itu. Madu lebih panas.
2: Oh, panas madu?
1: Iya.
2: Jadi vitamin
1: yang,
2: C.
1: Iya, itu untuk
2: macam buah berarti ya?
1: Iya. Untuk mengendalikan panas dalam. Itu bibir pica itu panas dalam yang tak terkendali makanya yang bervitamin C. Kalau panas.
2: Iya.
1: Tapi kalau dingin jangan. Akan melancarkan ke WC. Itu
2: kelebihan
1: ya itu kalau hujan-hujan kelebihan vitamin C pasti bera-bera
2: betul itu kalau hujan-hujan ya baru tipe Yemis Deluma.
1: Yo.
2: Assalamualaikum Uni dan Matenga.
1: Yo.
2: Waalaikumsalam Pak Mursid Said
1: ya.
2: Tibingele Lowatia Olo Dungo-dungohe Oli Pakuni Hasdin
1: ada sebuah semangat ada pemain tua
2: semangatnya Tibingele
1: oh.
2: Ada mengerti kah
1: dia? Jo. Tunggu dulu saya sendiri kan di Facebook ini.
2: Iya.
1: Hah?
2: Yeah. Iya tertuju lepas Martinuni malali Kak Ita Da'a di sini.
1: Itu pengaruh padahal kamera bergengsi juga. Oh cahaya tidak menunggu.
2: Jangan ada yang bertanya kamar kenapa Tini ini suka Ita nyonyo sekali.
1: Yo, boleh mau atur di sebelah ini kamera tapi dia pas kena AC.
2: Kena AC.
1: Jadi saya tidak setidak jago lagi dengan AC.
2: Tenang Tinuni ada di Kakak Abi di belakang. Ada pertamaan.
1: Ada petai, ada penampakan di belakang saya. Yang di belakang saya ini Jupro 1. Yang di belakang sana
2: Pro 2.
1: Itu Pro 2.
2: Ada di Kakak A di situ.
1: Pro 3 A di mana?
2: Jakarta.
1: Pro 3 itu di Jakarta. Di Gorontalo di semua stasiun se-Indonesia hanya merilai karena itu berita. Yang itu di Pro 3 khusus berita. Jadi di sini cuman pemancarnya, studionya tidak ada. Ada di Jakarta. Itu kan itu pasti jadi pertanyaan orang. Ya, dah itu. Terima kasih Pak Mursid.
2: Ya, iya.
1: Ada di Kalimantan, ya.
2: Oh, ada di Kalimantan ya.
1: Pensiunan lo panggung tuh orang ini.
2: Oh, masya Allah.
1: Sama-sama oleh almarhum Ati.
2: Almarhum siapa?
1: Irwan Hamsa.
2: Oh iya, ti almarhum. Iya Ati. Nuni banyak sekali yang melayat kemarin nih, masya Allah. Ya. Saking cintanya mereka, saking sayangnya sama almarhum ya.
1: Jo. Nah itu, karena itu awota, awota wakonua walotau, itu itu. Nah itu terjamin, terjamin keamanan diri kan,
2: iya.
1: Biar kesana kemari. Itu, nah itu di Makassar yang kakak IG Makassar yang urus kemari.
2: Ya, masya Allah ya.
1: Itu.
2: Sampai segitunya kebaikan yang dibalas orang ya.
1: Nah, itu
2: karena beliau itu kan tidak pilih-pilih teman ya.
1: Ya.
2: Almarhum ini orang yang humble dengan siapapun.
1: Saya ya. Itu terkenang hati pertama lo motor lo butiak peku-peku. Yo, Yamaha 70.
2: Iya.
1: Baku-baku bongkar di motor itu toran.
2: Tinggal ada kisah lo ya.
1: Nah itu. Nah NTP motor Yamaha 70 masih ada. Oh dia mati. Dia mati mata tawaan. Jadi ingat kemarin orang ini baku-baku bonceng di Yamaha 70 ini nana.
2: Ya Allah.
1: Ya, basap sekali.
2: Masya Allah. Beliau itu ini ya, budayawan.
1: Iya, nah itu seniman.
2: Seniman. Pencipta lagu.
1: Iya, serba bisa.
2: Serba bisa ya. Multi talent ya. Masya Allah.
1: Ya. Nah itu lanjut.
2: Iya, lanjut.
1: Yo, mau putar lagu dulu atau mau
2: ya, tunggu dulu. Ini ada yang bilang kemarin tipe Yemis.
1: Iya.
2: Ah, dompeti olo mailo dunggalo polo dulahe kuni matenga.
1: Iya. Itu pasti. Itu pasti.
2: Hari ini setidak.
1: Apalagi Bapak petani kan?
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Dapat rasa sekali ini di kemarau ini.
1: Iya. Itu pasti hasil tanaman tidak jadi sukses.
2: Iya.
1: Itu begitu. Tidak jadi subur
2: karena butuh air
1: iya,
2: kan ya.
1: Butuh air. Nah, itu.
2: Siaga poli desa-desa yang itu, tempat-tempat daerah-daerah yang sering itu apa tuh kekeringan
1: iya.
2: Sampai air harus disuplai ya.
1: Siap-siap.
2: Siap-siap poli.
1: Bili jotong.
2: Iya, betul supaya untuk is,
1: iya.
2: Mau badapo ke air ya.
1: Itu supaya aman. Karena apa? Anak-anak so sekolah tentunya iya. Mau mandi.
2: Ya kan? Allah, betul.
1: Ini itu. Ya kalau tidak mandi ati olo. Bahasa barat ini badan kalau tidak mandi pergi di sekolah. Is,
2: kalau begitu itu DP itu mau tambah lagi DP ini am.
1: Iya.
2: DP apa dulu?
1: Kalau paturan kalau paturan gampang. Bola di kamar pikir di tangki langsung mau buang di tangki.
2: Ya Allah, Pak Mursyid Said. Mahe polatolo lohulondalo tibinggele lewati ya mengarati ngoidi ngoidi.
1: Oh, dia mengarati Jojo. Musiknya selancar sahib. Musik kasih lancar.
2: DP kunci mau belajar bahasa Gorontalo apa nih?

0: sambalnya ya. Wah enak, wah enak juga ya.
1: Iya sekali.
0: Ya.
2: Baru nu ini.
0: Ya, i dorang dorang ini biar bo apa pakai sambal juga.
2: Oh ya Allah. Memang ya.
0: Nah itu, lala itu sambal lo sagela.
2: Baru.
0: Sagela lo dengan
2: biar pedis itu nuni.
0: Dorang mbak bilang yang pedis, dorang bilang itu yang pedas itu malah enak katanya.
2: Oh.
0: Itu dorang bilang pedas itu malah enak, cuman susahnya itu setelah makan pedasnya ini. Nah itu tes pedasnya ini yang
2: dianpal di puru. Ya Allah.
0: Deng sama teman yang minasa. Biar kita ini biar satu liter ini rica ngana mau kasih makan bak kita mau seka. Mar ini panas matahari ado beken tako le pangoni ini.
2: Betul. Ada ti ngapa teman ada bayi membagi ini. Pak kan siang-siang. Biar nanti rom bilang panas kok kita Fani. Tidak panas ke matahari ini Gorontalo. Biar nanti orang bilang panako.
0: No itu taman itu bagus. Tak kupas buat kita pe kulit.
2: Di sini tanpa ganti kulit.
0: Tanpa ganti kulit. Mereka so, bilang sama dengan ular ngana.
2: Oke, mau putar lagu dulu nih. Oke.

0: Johnny.
1: Oh, cuma tadi gue dari setengah lagu tadi.
0: Iya, tadi gue udah berlagu, yeah. Ya Allah, ada pengingatan almarhum.
1: Nah, itu beda hati, Jo. Bolo lagu dungu helo. I olah tiak olah tiak nu mate, bolo lagu dungu helo mongol. Wow, suara buti kalau bebe ma odi. Ya punya kenangan masing-masing. Betul. Ya itu, dan segala sesuatu pasti berakhir. Nah itu, bolo u otola mak buti tonu, bolo begitu. Ya, lanjut. Bercerita poli keamanan. Keamanan pada umumnya uti. Nah uti beti sama den torang ada wajaga pos kamling.
0: Cerita pos kamling dulu nih. Dulu itu bagaimana nuni aja?
1: Oh, sobat cerita turang ini. Ini satu ini dia mau berapa? Biar apa? Anak ini kalau mbak jaga biar apa? Mau setan apa? Tidak pusing. Pas jadwal dengan saya. Oh, merasa umai ya utia. Merasa umai. Ini batu. Batu saya ikat dengan nilon. Baru gantung di atas. Sementara orang semua tadi dong,
0: iya.
1: Lapas kamar pol ini batu kan bau bunyi diseng, buang.
0: Kon dulu itu kan masih bak pohon-pohon nah, ya. Itu,
1: langsung polis umpang kan, apa itu? Ente bilang ente tidak takut itu.

0: Poli itu Ponggo itu cil kamar itu di sini itu. Oh sudah, seaksa asik ada baguling poli, ada asik-asik baca cerita. Saya tarik palang-palang ini nih loh. Baru lepas satu kali buang, langsung balompat dia. Sempulang anak, sempulang anak. Bawa barabah, mulai leh. Padahal itu bawa botol itu. Ada kesepian. Ada kesepian. Pagi-pagi dia sempat cerita. Ponggo ada maru satu orang tadi malam. Begini. Baru dia sudah datang kamar di pos kami. Dia lihat batu yang tak ikat. Oh iya, bawa batu ini.
1: Lama.
0: Iya, bawa batu dia isi di botol terang ini. Nah, bagaimana baca itu tidak tak kok ada popoh ya, meyo dia. Nah itu kalau dulu ya pos keamanan itu begitu. Karena itu memang bagus oleh begitu. Pos keamanan begitu. Ya tidak seperti mengamankan diri sendiri.
1: Tapi ini pos pengamanan ini nanti soal ada kasus poli, ada poli pos kambling.
0: Iya.
1: Itu yang yang heran, kenapa tidak bertahan terus itu pos kambling?
0: Nah itu kalau memang sudah di karena sudah terjamin itu keamanan di kampung itu, sehingga tidak ada lagi. Cuman masalahnya pencuri pendatang.
1: Iya.
0: Pencuri pendatang orang jago membongkar pak.
1: Iya.
0: Orang yang kurang mutahaga. Tidak boleh berbuat apa-apa. Bukan main dorang itu.
1: Berarti sepakai hipnotis ya?
0: Itu. Tapi dorang sudah siap dengan lilang. Nih itu. Dorang itu.
1: So bukan tuan rumah yang siaga, bahwa dorang sudah siaga.
0: Itu. Karena yang saksikan itu yang cerita. Yang saksikan itu. Itu tidak boleh bikin apa-apa. Memang, dia bilang, biar umur kirim dengan kata pelet orang ini memang itu bahwa dia tidak boleh tinggal bahagia
1: tidak, so, tidak bisa bikin apa-apa ya
0: tidak ada daya upaya. Nah itu yang pendatang begitu itu.
1: Iya.
0: Dorang memang mah pakar lo pencuri dorang pak. Di normal mak mengolah gitu. Nah itu apalagi ini motor sekarang. Sekalipun ini motor sekarang ini ya sistemnya sudah ya semi komputer ya. Yang metik-metik ini tapi tetap dikunci setirnya. Kalau tidak alarmnya diaktifkan. Karena ada pencurian, dorang tarik ini motor. Dorang tarik, dorang dorong, dorang tolak itu. Nah itu karena tidak pakai alarm. Kalau dia pakai alarm dapat pegang DP setir tak goyang sadiki ini motor pasti bateria DP alarm itu kan. Kan semua dapat tahu di situ.
1: DP alarm itu mah dulu ini ya, ada tas ontong DP ini langsung dipajau gini, ada pencuri, ada pencuri.
0: Nah, itu.
1: Kenapa dia pakai alarm begitu ya?
0: Ipoli ada poli taman. Dia bateria kami potak. Bilang ente rubah bagaimana. Baru dia cuma ada tertawa akang. Yang ada mainan anak anak pejager ini. Ya anak rubah. Dia rubah itu.
1: Jadi bateria potak.
0: Tapi tidak EDP suara itu tidak jelas petang. Boleh lo suara lo apa itu ya kayak suara robot. Itu.
1: Tapi seperti mbak bilang begitu.
0: Itu.
1: Mbak mirip-mirip.
0: Mirip-mirip. Bilang ish bikin tersinggung ente ini tidak boleh menduduk akan NTP motor ini langsung dia bilang petang. Emang bukan
1: baking tersumbing sekali.
0: Tapi wali mak, dia bawa baking sakit kepala. Kuni ada bawa baking ini kuni. Baru ente taruh di mana? Napa di bagasi?
1: Ya Allah.
0: Ya, dorang kan tahu rakitan itu.
1: Oh, kalau yang tahu barakit begitu, memang masya Allah, memang iya betul. Madulati ini, siapa dulu yang ti ustadz yang jago barakit ini? JP nasi dia goreng, bagoreng sendiri.
0: Iya.
1: Di Ustadz Hairil ya, Hairil apa Hairul?
0: Ya,
1: yang di ini yang di Kabila wol Kabila tepuk tepi
0: jo tipa wol Pak Haidir
1: Pak Haidir Ustadz Haidir ya. Yang DP nasi dia soba goreng sendiri
0: ya soba goreng sendiri jo dia dia sebaikin apa Iba goreng sendiri, bagi tolong mbak bikin abon tinggal mbak kerja sendiri.
1: Iya, so tidak bikin lala bagaro-garo.
0: Iya, tidak lala bagaro-garo.
1: Memang serba, cuma tinggal duduk kontrol.
0: Iya, itu serba mesin.
1: Betul.
0: Nah itu, nah begitu juga itu pertanian toh.
1: Iya.
0: Ya serba mesin juga.
1: Serba mesin ya.
0: Sekarang ini mau tubuh sudah serba mesin kan.
1: Iya.
0: Nah, orang juga sudah ikut arus itu. Artinya pas tahun baru Islam ini hijrah, hijriyah. Yuk kita hijrah.
1: Yang bikin tako polino nih saking hijrahnya, yang kasih makan 4 orang serobot, dia mau suap-suap.
0: Tapi saya khawatir ya, kenapa pangan lokal yang harus kita amankan, pangan lokal, karena banyak bawaan dari luar makanan kuliner yang dari luar banyak masuk di Gorontalo. Yang dikhawatirkan ini generasi ini sudah tidak senang dengan bintebilu hutna.
1: Padahal itu
0: karena,
1: enak sekali.
0: Nah itu karena sudah terpengaruh oleh makanan.
1: Iya.
0: Dia lihat ke sana malam minggu di gacok-gacokan itu cuy lihat ke sana full kan.
1: Baru nuni ini makanan ini cuma ganti judul. Seperti makan milo coba dia ganti ke sana pakai bahasa Inggris padahal gua binte itu.
0: Yeah. Nah itu binte itu nanti akan terlupakan karena apa? Terpengaruh oleh makanan bawaan dari luar. Indo, lihat ke sana malam minggu. Banyak sekali ini. Ciri khas Gorontalo tidak ada di situ.
1: Iya betul ya.
0: Ini itu kan terancam juga kan tuh sampai bintebilu huta.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana mau masyarakatkan ini? Tetap itu kita mempertahankan. Kalau buat saya tahan dulu ini orang mau bangun ini tonjolkan dulu. Yang penting atau diizinkan. Yang penting di situ ada makanan Gorontalo.
1: Iya betul. Binti yang Biluhuta. Pertama itu dia ya, Binti Biluhut.
0: Iya.
1: Kalau kapan lagi itu ada ini baju jual begitu mudah-mudahan ada Binti Biluhut. Tipe Tahir ini Pak Kuni.
0: Iya.
1: Tahir Mart.
0: Iya.
1: Assalamualaikum Pak Kuni. Tata Enga.
0: Yo.
1: Saya Tahir Mart.
0: Jo.
1: Di Siendeng.
0: Iya.
1: Lagi banonton. Pati Pak Kuni dengan Tita Enga.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Ada tipe Mustang Ola Pak Kuni. Enga, selamat beraktivitas.
0: Jo.
1: Mau pantun dulu ah.
0: Ah,
1: DB pantun begini Nuni. Kilau terang cahaya matahari.
0: Gagah.
1: Bikin panas menyengat badan.
0: Itu.
1: Musim kemarau harus disyukuri.
0: Intendali.
1: Mari kita hemat simpanan.
0: Benar.
1: Dari Goro tuh, Masya Allah.
0: Karena sekarang ini full hang.
1: Full hang.
0: Enggak ada buka sih.
1: Iya, tipe Mursid bilang Allah di Kalimantan Pak Kuni Enga, Uponula Dumbaya Mahale, Mahale Daa, Goringi Yolo sampai Gagalio, apalagi Ila Dialo.
0: Ila Dialo
1: apa
0: namanya? Ila Dialo so.
1: Di situ Ila Dialo so, bukan salah baketik.
0: Menyatu terus satu tipe Pak Mursid Betiati, Jo. Aduh Allah.
1: Kok kalau sudah dekat-dekat jam-jam mau habis, mau banyak sekali mau bertatumpu kemarin Mbak WA di sini,
0: Soalnya itu WA itu deng ini komentar, dorang so kirim kemari, mungkin boleh lagi singgah-singgah tau. Nah terlambat memasuk di komputer.
1: Betul, ya Allah. Terlambat mai.
0: Iya, terlambat masuk kalau lagi singgah-singgah itu.
1: Betul, ila dia loh.
0: Sama den saya pe teman.
1: Iya.
0: Pokok lolong anak ini. Dia pe komentar, orang di Limbo Toto.
1: Iya.
0: Dia pe komentar tidak masuk.
1: Ber.
0: Tidak masuk dia pe komentar ini. Lalu dia tuntut.
1: Iya.
0: Kenapa ente tidak baca anak pe komentar? Ente ini am terlalu sekali ente ini. Bukan begitu Pak, ente komentar tidak ada di masuk di komputer. Ana so kirim. Setelah kirim, mungkin masih tagate di Monara Lolimboto. Itu uti.
1: Tasing ya.
0: Tasing ya di situ. Wih, polo kololoskannya lagi.
1: Soalnya so kirim. Tidak ya, sampai tiali. Berarti tasing ya di Menara Limboto.
0: Tasing ya di menara. Mungkin dia lagi asik melihat pemandangan. Sehingga belum sampai di komputer.
1: Iya. Masya
0: Allah. Iya.
1: Nah, memang ini jaringan ini ya.
0: Ya Allah. Ndak baito i lo komentar baito.
1: Dia ya.
0: Yo. Buh, ma. Lo bo jago ba anu lo itu ba Mustang ini ya. Ba pantun.
1: Kilau terang cahaya matahari.
0: Gagah.
1: Bikin panas menyengat badan.
0: Entendan.
1: Musim kemarau harus disyukuri.
0: Oh itu.
1: Mari kita hemat simpanan. Baru mau hemat simpanan bagaimana ini? Kalau dulu lah begini deh, mau beli air, beli ikan, mau beli yang mau makan, tapi, beli vitamin.
0: Wanu, itu pantun. Kalau di Jakarta sana di Jawa pasti dong bilang cakep kan?
1: Iya.
0: Deh orang tuh cuma apa? Wow. Ubudu aulet toh.
1: Coba yang baca ulang.
0: Dendali.
1: Kilau terang cahaya matahari.
0: Gagah.
1: Bikin panas menyengat badan.
0: Dendali.
1: Musim kemarau harus disyukuri.
0: Ibu Wito.
1: Mari kita hemat simpanan.
0: Iya, den. Nah, itu tuh orang punya. Lu gagak kesana mau dengar.
1: Nah gitu, kalau Gorontalo punya ya, Gorontalo bisa olah.
0: Dia yang seterakhir itu,
1: Bagaimana nih? Iya, bahasa Gorontalo itu dialek-dialek yang mulai-mulai hilang ya.
0: Iya.
1: Betul.
0: Iya, itu. Artinya mau dengar orang berpantun yang cakep. Ini dia memang dijemat sama dia, itu. Lama pertama dia bahan kamu, enggak. Ini, dah itu. Baru kedua, entendal. Iya. Nah itu habis balik itu bau itu. Baru, seterakhir. Indian den. Aman toh. Itu lebih gagah. Daripada mau cakep. Enggak lantun pun sama mantu.
1: Betul. Coba orang apa dulu?
0: Orang ikut arus. Tapi tidak hanyut. Itu artinya kita mempertahankan apa yang di daerah kita. Kita iya, kan betul. Ikut arus yang ada di sana kan, tapi tidak menghanyutkan apa yang ada di kita.
1: Iya.
0: Itu tetap pertahankan. Ini itu ikut arus tapi tidak hanyut.
1: Betul.
0: Kan di sana ikut itu cakap. Kalau orang mau bilang Allah cakap, berarti ikut arus hanyut.
1: Betul.
0: Itu kan?
1: Iya.
0: Itu.
1: Ada pertanyaan
0: Pak apakah Kuni. Itu?
1: Pak Kuni,
0: yo.
1: Tata Engah,
0: yo.
1: Boleh bertanya?
0: Ike.
1: Panaskan Pak mata. Kuni dengan Tata Engah tinggal di mana dan di kampung apa?
0: Maksud?
1: Pertanyaan dari Pak Tahir Mart.
0: Silakan
1: Nuni menjawab pertanyaan ini.
0: Alamat yang jelas di RRI.
1: Tidak usah repot-repot. Dari pagi sampai siang ada di kantor. Sampai sore. Dari pagi sampai sore ada di kantor. Jadi tidak perlu berliku-liku cari jalan.
0: Oh anu hati aja tahun tu selatan. Bulang selatan omong-omong metapa.
1: Kalau Tienga itu sekarang sudah jadi orang Telaga Biru, Topeng Tadio Timur. Aslinya orang Kampung Tenda.
0: Kalau mau cari alamat pagi-pagi di kantor.
1: Dari pagi sampai sore.
0: Kalau tidak ada di kantor di rumah.
1: Bawa dua
0: itu.
1: Tiba-tiba Mustang. Beruntung sekali itu daerah lain DP musim cuma dua, musim panas dengan musim hujan. Tapi Gorontalo ada tiga DP musim. Musim panas, musim hujan dengan panas sekali.
0: Sekarang panas sekali.
1: Sekarang lagi dua musim, panas dan panas sekali.
0: Ya, minta beda.
1: Ya Allah. Malu dengku nuni.
0: Ya, oh pemaile dengku coba lo pilih lama pun abut ya. Dalam rangka 1 Juli Hari Bayangkara
1: yang ke-80.
0: Ya, ilo pih yo lo u amani tetap batanga. Sebaik-baiknya keamanan itu pada diri sendiri. Mo itu kuncinya.
1: Ya.
0: Boleh pilih lama apa juga mengontak-mengontak. Lah atuk dumawaku tu umai memutu mawaku aku tu lo umai membubulo hati-hati pakuni.
1: Hati-hati yang ngafani.
0: Inde boleh ditopo amiati yang menghindupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Siapa yang tak kenal dengan tumpeng? Ya, tumpeng merupakan bagian penting dalam perayaan kenduri tradisional. Perayaan atau kenduri adalah wujud rasa syukur dan terima kasih kepada Yang Maha Kuasa atas melimpahnya keberkahan dalam hidup. Tumpeng berasal dari sebuah singkatan, Tumuju Pangeran. Artinya, bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah menuju kepada Sang Maha Pencipta. Tak heran jika nasi tumpeng dari dulu hingga saat ini sering dijadikan hidangan dalam suatu perayaan. Sebab makna tumpeng sendiri adalah baik, yaitu manusia harus menjalani kehidupan dengan penuh semangat, yakin, fokus, dan tidak mudah putus asa atas ridho dari Yang Kuasa.
3: Tumpeng itu adalah berasal dari bahan dasar beras, dimasak, kemudian cara menghidangkannya dibentuk kalau zaman dahulu itu dengan kukusan anyaman bambu berbentuk runcing, kemudian kalau dibalik jadi nasi yang sudah matang dimasukkan ke dalam kukusan, kukusannya dibalik diletakkan di nampan, maka bentuk yang terjadi dari nasi tersebut adalah ujungnya menuju ke atas. Ke atas kenapa? Satu titik itu. Jadi kita kembali kepada kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyang kita, utamanya di Jawa. Kalau di Bali mungkin dengan keyakinan Hindu, mereka menganggap memanggilnya Sang Hyang Widji. Namun untuk di Jawa, mereka itu memiliki satu keyakinan bahwa untuk mengatur dunia seisinya itu ada satu kekuatan, ada sosok yang mencipta, yang mengatur isi dunia ini. Kemudian siapa dia belum bisa menyebutkan seperti sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena agama Islam belum masuk ke Indonesia. Jadi pada waktu itu mereka hanya menyebut bahwa yang mengatur dunia dan seisinya, juga menciptakan semua makhluk hidup, itu ada satu sosok yang tidak kasat mata, kita tidak bisa melihatnya, tapi ada kekuatan itu. Nah, kemudian mereka menyebutnya dengan pangeran. Jadi kita bedakan dengan pangeran. Kalau pangeran itu sebutan untuk keluarga kerajaan, namun mereka menyebutnya ada satu kekuatan itu yang diperoleh dari kegiatan dia untuk puasa, semedi, tirakat. Nah, tirakat semedi yang dilakukan itu menyebabkan mereka itu menganggap bahwa ada satu sosok yang tidak kasat mata, disebut aja pangeran. Nah, kemudian untuk mengungkapkan itu, pada saat-saat tertentu untuk acara-acara ritual, mereka membuat makanan itu berbentuk lancip ke atas, ujungnya runcing ke atas. Kemudian mereka menyebutnya dengan tumpeng. Tumpeng itu depannya yang tum itu tumuju, menuju. Jadi tumuju, pengnya itu pangeran. Jadi itu melambangkan bahwa mereka meyakini semua perilaku, semua kegiatan apapun di dunia ini sebaiknya hanya tumuju marang pangeran. Jadi ditujukan pada satu kekuatan itu saja. Apakah itu dalam bentuk kita menyembah, kita memohon, barangkali seperti berdoa, memohon, seperti itu. Mereka hanya pada satu kekuatan itu, mereka memohon, meminta, disebut doa atau berdoa atau memohon, tumuju marang satu kekuatan pangeran. Sehingga disingkat saja tumpeng, tumuju pangeran.
2: Nasi dibentuk menjadi kerucut, dilambangkan dengan tangan yang merapat agar selalu menyembah Sang Maha Pencipta agar hidup semakin sejahtera. Sementara nasi yang digunakan biasanya adalah nasi putih ataupun nasi uduk. Warna putih berarti suci, sementara warna kuning melambangkan kesejahteraan, kekayaan, atau rezeki yang melimpah. Dalam penyajian nasi tumpeng biasanya dilengkapi dengan berbagai macam lauk pauk, diantaranya ayam, ikan, telur, mie, sayur urap, dan lain sebagainya.
3: untuk lauk pauk itu bisa menurut selera saja, ini di dekat apa di dekat apa, namun ada pakemnya yang mesti diadakan itu adalah telur dan ayam. Kalau telur itu karena mereka mengingat bahwa telur itu adalah calon satu kehidupan. Jadi dari telur itu akan pecah dan akan lahir satu kehidupan. Telur apapun itu sumber dari kehidupan, asal dari kehidupan. Mereka mesti adakan telur. Entah dimasak apapun, diolah apapun, silahkan menurut daerah masing-masing. Kemudian yang ayam itu karena mereka meyakini bahwa ayam itu adalah binatang yang paling cerdik. Pada waktu malam hari jam 2, maksud saya dini hari, itu mereka sudah membangunkan kita semua dengan keluruk. Nah begitu, berkokok, kemudian membangunkan kita untuk kita beraktivitas apapun macam aktivitasnya. Kemudian dia kalau mendidik, si ayam maksud saya, kalau mendidik anaknya, kalau masih kecil memang dijuju, dibantu untuk mencari makan anak-anaknya tersebut. Biasanya anak-anaknya mengikuti induknya kemana untuk mencari makan. Tapi kalau anak-anak itu sudah besar, itu biasanya dipedel. Kalau bahasa Jawanya dipedel itu diusir, dijauhkan dari induk. Mereka harus mandiri, diajarkan mandiri untuk bisa mencari makan. Kemudian lauk pauknya kalau misalnya dikaitkan dengan otak, atik, matuk. Nah, teri, nah, kenapa mesti pakai teri? Karena teri itu dengan harapan, dengan doa, semoga akeh sing teri rezeki, nah, begitu. Kemudian kalau sayurnya kluweh, itu lodeh kluweh, ben luwe jadi menungso kang linuweh. Linuweh itu semuanya serba lebih, lebih berperilakunya, ekonominya dan sebagainya, derajat pangkatnya dan sebagainya, kemuliaannya dan sebagainya. Kemudian kalau urap-urap itu hanya melambangkan bahwa kita bisa menikmati yang sehat itu dari lingkungan kita. Kita ambil dari tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Kemudian kalau menggunakan kelapa untuk diurap-urap itu, karena seperti tadi saya sampaikan bahwa pohon kelapa itu bisa dimanfaatkan semuanya, dari akarnya sampai batangnya, sampai daunnya, sampai bunganya, sampai buahnya, sehingga mereka lebih ke kelapa, telur, ayam. Selebihnya itu bisa bervariasi sesuai dengan daerah masing-masing, produk yang unggulan daerah masing-masing, budaya lokal. Iya.
4: Dari penjelasan tersebut, tergambar jelas bahwa pemilihan bentuk dan lauk pauk sebagai pelengkap tumpeng bukan sekedar kebetulan atau tanpa alasan. Setiap kali tumpeng hadir dalam sebuah acara, kita akan diingatkan kembali akan hubungan kita dengan alam. Tumpeng pun beragam jenisnya bergantung pada perayaan yang dilaksanakan. Ada tumpeng robyong, tumpeng nuju bulan, tumpeng pungkur, tumpeng damar murup, tumpeng menggono, dan lain sebagainya.
3: Karena acara-acara itu bisa dibagi acara tradisional dan acara yang modern. Kalau yang modern itu lebih bervariasi dan bisa dimodifikasi, tapi mereka masih tetap ngugemi satu, inginnya itu berbentuk seperti tumpeng, tumuju pangeran, tumuju pada satu titik ke atas, sehingga tidak mendatar. Kalau mendatar barangkali bisa digantikan pada zaman sekarang itu dengan kue tart dan sebagainya untuk acara syukuran. Sementara untuk acara-acara yang tradisional itu masih dipertahankan, tahankan untuk dalam bentuk tumpeng, walaupun tumpengnya itu bisa putih, itu untuk saat-saat untuk acara-acara ritual dan tradisional. Kalau yang kuning itu lebih ke acara-acara yang seremonial, yang menggembirakan, syukuran dan sebagainya, kebahagiaan dan sebagainya, itu melambangkan dengan warna kuning. Itu juga warna janur, janjanin nur itu diambilkan dari kelapa, itu kan juga dilambangkan dengan warna kuning.
4: Puncak sebuah upacara di mana terdapat tumpeng di dalamnya ditandai dengan pemotongan bagian teratas atau terlancip. Pemotongan ini biasanya dilakukan oleh orang yang paling dituakan atau dihormati. Ini menyiratkan bahwa kita masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan memandang orang tua sebagai figur yang sangat dihormati. Semangat kebersamaan dengan sekitar, perlindungan orang tua terhadap anaknya, serta kecintaan kita terhadap tradisi harus tetap terjaga. Makna inilah yang menjadi identitas budaya dan masyarakat Jawa serta Indonesia pada umumnya, sehingga hadirnya tumpeng bisa mengingatkan kita tentang siapa kita dan apa yang membuat bangsa kita berbeda dari bangsa lain. Dengan begitu, tumpeng juga merupakan salah satu perangkat identitas nasional yang harus dijaga dan dilestarikan. Bukan dalam hal bentuk tumpengnya saja, melainkan juga makna-makna atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

0: RMPSIKAYE.
1: Baik, sahabat budaya, mungut atau mungutlah, kita lanjut lagi. Kita di Ide Puhu di terakhir ya, Tienga mau temani sahabat budaya hampir 30 menit ke depan nanti. Sahabat budaya merayakan ulang tahun identik dengan kehadiran kue sebagai simbol kebahagiaan dan ungkapan rasa syukur. Namun tidak sedikit orang menganggap membuat kue ulang tahun sendiri itu merupakan pekerjaan yang rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Padahal sahabat budaya, kenyataannya tidak seperti itu. Karena dengan resep yang sederhana dan juga bahan-bahan yang mudah ditemukan, siapapun itu dapat membuat kue ulang tahun yang lezat sekaligus memiliki tampilan menarik di rumah. Selain menjadi cara untuk menghemat pengeluaran, membuat kue ulang tahun sendiri juga memberikan nilai lebih karena dapat disesuaikan dengan selera penerima. Mulai dari DP rasa, ukuran, warna sampai dekorasi yang bisa dibuat sesuai karakter orang yang sedang berulang tahun. Sentuhan personal inilah yang seringkali membuat kue buatan sendiri itu terasa lebih istimewa dibandingkan yang kue yang dibeli di toko sahabat budaya. Seperti yang dilansir dari Brilio Food, salah satu jenis kue yang tengah populer adalah mini cake bento. Kue berukuran kecil ini menjadi tren karena tampilannya yang sederhana namun estetik. Mini cake bento ini biasanya dikemas dalam kotak kecil sehingga terlihat unik, praktis, dan cocok dijadikan hadiah untuk berbagai momen spesial, terutama yang ulang tahun ya. Jadi sahabat budaya, dari sisi biaya membuat mini cake bento sendiri tentunya lebih ekonomis karena harga-harga bahan yang digunakan relatif terjangkau dan sebagian besar sudah tersedia di dapur. Jadi tinggal kita sedikit kreativitas, hasil akhir juga tidak kalah cantik dibandingkan produk yang dijual di toko roti. Jadi kalau DP bahan-bahan untuk membuat kue ini, Toran cukup menyediakan 2 butir telur ya, 2 butir telur, 100 gram gula pasir, 100 gram tepung terigu, 50 gram mentega leleh ya, baru setengah sendok teh baking powder, setengah sendok teh vanila cair. Buttercream atau whipped cream secukupnya untuk dekorasi. Langkah pertama, Torang mengocok telur bersama gula pasir menggunakan mixer sampai dipadunan mengembang, baru berwarna lebih pucat dan bertekstur kental. Tahapan ini sangat penting karena akan menentukan kelembutan tekstur kue setelah dipanggang. Setelah adonan mengembang, masukkan tepung terigu dan baking powder secara bertahap. Baru itu aduk menggunakan spatula dengan teknik aduk balik agar udara yang telah terbentuk saat proses pengocokan tidak hilang. Teknik ini akan membantu menghasilkan tekstur cake yang lembut dan juga mengembang sempurna. Selanjutnya tambah mentega, mentega yang sudah leleh dan vanila cair. Aduk kembali sampai bahan tercampur rata. Pastikan tidak ada gumpalan tepung agar hasil akhir kue ini memiliki tekstur yang halus. Dan selanjutnya siapkan cetakan berukuran kecil yang sudah diolesi sedikit mentega, dialasi dengan kertas roti, tuang adonan secukupnya, kemudian panggang dalam oven yang telah dipanaskan sebelumnya pada suhu sekitar 170 derajat Celcius selama kurang lebih 15-20 menit atau sampai matang ya sahabat budaya. Untuk memastikan kematangannya, cukup terang tusuk dengan lidi ke bagian tengah kue. Jika lidi keluar dalam keadaan bersih, berarti cake sudah siap diangkat sahabat budaya. Kalau sematang, keluarkan cake dari cetakan dan biarkan dingin sepenuhnya. Jangan langsung menghias saat cake masih hangat karena buttercream dapat meleleh sehingga hasil dekorasi juga menjadi kurang rapi. Tahap menghias menjadi bagian yang paling menyenangkan. Oleskan buttercream secara merata pada seluruh permukaan cake menggunakan spatula. Setelah itu tambahkan hiasan sesuai kreativitas. Warna-warna pastel seperti putih, merah muda, biru, biru muda, kuning lembut atau hijau, hijau mint banyak dipilih karena memberikan kesan manis dan estetik. Jadi tak hanya itu sahabat budaya, mini cake bento juga bisa dihias dengan tulisan ucapan ulang tahun singkat seperti happy birthday, best US atau nama penerima. Tambahkan taburan sprinkler, bunga, buttercream atau gambar sederhana akan membuat tampilan ini semakin menarik. Jadi sahabat budaya, bagi yang ingin mencoba, selamat mencoba. Jadi ini kue gampang sekali mau bikin, dia jadi cantik. Insya Allah yang sahabat budaya bikin juga bakal cantik ya. Oke, terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Prompat RRI Gorontalo.
2: A slice of heaven is hiding on your land. As a

Sahabat Budaya, 39 menit dari jam 9 pagi. Cara menyimpan sayur agar tetap segar lebih lama ya. Sahabat Budaya, sayuran merupakan bahan makanan yang penting untuk memenuhi kebutuhan nutrisi harian. Namun Sahabat Budaya, banyak orang yang sering mengalami masakan sayuran itu cepat layu, menguning atau bahkan membusuk. Meski sudah disimpan dalam kulkas, penyimpanan yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya kesegaran sayuran. Jadi kita harus tahu bagaimana kita menyimpan sayuran itu agar tetap bagus ya. Jangan langsung mencuci semua sayuran. Ini yang harus kita lakukan pertama, karena banyak orang berpikir bahwa mencuci sayuran itu sebelum disimpan akan membuatnya lebih bersih. Padahal kelembaban berlebih dari air justru dapat mempercepat pertumbuhan jamur dan bakteri. Sebaiknya cuci sayuran hanya saat akan digunakan. Dua, tolong gunakan wadah atau kantong yang tepat ya. Dan seterusnya lapisi dengan tisu dapur ya. Tisu dapur dapat membantu menyerap kelembaban berlebih yang sering menyebabkan sayuran cepat membusuk. Karena harus tolong letakkan beberapa lembar tisu ke dalam wadah penyimpanan sebelum memasukkan sayuran. Terus pisahkan buah sama sayuran ya, karena beberapa buah seperti apel, pisang, dan alpukat itu menghasilkan gas etilen yang dapat mempercepat proses pematangan dan pembusukan sayuran. Makanya harus simpan buah dan sayuran di tempat yang berbeda. Terus atur suhu kulkas dengan benar, karena suhu ideal untuk menyimpan sebagian besar sayuran adalah 1-4 derajat Celcius. Suhu yang terlalu dingin dapat merusak tekstur beberapa jenis sayuran, sedangkan suhu yang terlalu hangat membuatnya cepat layu. Jadi untuk menjaga kesegaran sayuran di dalam kulkas sebenarnya tidak sulit jika dilakukan dengan benar. Wadita Sahabat Budaya, mudah-mudahan kita melakukannya dengan baik sehingga tidak rugi yang kita simpan ya. Oke, kita lanjut lagi Sahabat Budaya, mengotak atau mengodulat yang lanjut lagi siang hari ini. Pagi kita lanjut lagi ya. Ada lagu dari Ambon, dari Dodi Latuharhari.

Angin, sampaikan salamku juga ya buat semua sahabat budaya yang saat ini lagi bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Kalau ada pisang di rumah, tidak usah lalala pikir. Mari terang bikin sesuatu yang sangat sangat sangat sangat pas dengan cuaca panas-panas begini ya. Es palu butung. Nah, kalau terigu di rumah kan lebih lengkap lagi nih. Jadi bikin es palu butung merupakan minuman segar khas yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk membuat ini sahabat budaya dari bahan cuma gampang. Kalau pisang banyak cuma 3 atau 4 begitu. Kalau buat orang yang makan tidak terlalu banyak ya. Buat kita saja 3 sampai 4 buah pisang kepok matang atau pisang raja ya. Baru air secukupnya untuk merebus pisang. DP kuah santan 400 ml santan, bisa santan instan, baru mau tambah air. Baru 2 sampai 3 sendok makan gula pasir sesuai selera. 1/4 sendok teh garam biar rasa lebih gurih seimbang ya. 1 lembar daun pandan opsional tapi bikin wangi ya, ini daun pandan, daun pondang. Cara membuat step by step, rebus pisang. Kupas pisang, baru potong menjadi 2-3 bagian. Rebus dalam air mendidih sekitar 5-7 menit sampai pisang matang dan empuk ya. Baru itu tiriskan, baru itu didinginkan. Tujuannya kenapa pisang jadi lebih lembut dan tidak langu ya. Masak kuah santan, masukkan santan ke dalam panci, tambahkan gula, gula garam sama daun pandan. Masak dengan api kecil sambil diaduk terus-terus pelan-pelan. Yang penting jangan sampai mendidih keras agar santan tidak pecah ya. Masak sampai hangat dan gula larut semua. Setelah itu kasih dingin. Menyiapkan DP penyajian, siapkan gelas besar atau mangkuk. Masukkan potongan pisang rebus di dalamnya. Tambah kuah, tuang santan yang sudah dingin ke atas pisang. Tambah sirup koko pandan sesuai selera, bisa banyak bisa sedikit yang penting sesuai keinginan. Masukkan es batu secukupnya dan aduk ringan sebelum diminum ya. Jadi langsung bisa dibuat di rumah ya semuanya, karena cuma gampang mau bikin. Oke, selamat membuat semuanya. Dan terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Masih ada waktu 10 menit ke depan, Tengah Fani temani sahabat budaya semuanya. Setelah itu ada Titata Rahma atau Mimi ya. Ada Timahaya yang akan menemani mengutato mengodula nantinya. Terima kasih sudah bersama dengan Tenga Fani dari subuh tadi ya. Dari subuh tadi baru sampai sekarang. Oke, selamat menikmati suasana di rumah. Adik-adik yang lagi libur, selamat menikmati libur.

Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya, cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya? Di Gorontalo sendiri, ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

오빠도 왔다.

0: Pangan aman dan bergizi adalah fondasi utama keluarga sehat. Memilih bahan makanan yang segar, menyimpannya dengan benar, serta mengolahnya secara bersih dan higienis dapat mencegah penyakit dan menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Asupan gizi seimbang membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mendukung pertumbuhan anak, dan menjaga produktivitas orang dewasa. Ingat, pangan aman dan bergizi bukan sekadar pilihan, tapi investasi untuk keluarga sehat dan masa depan yang lebih baik.
1: Sahabat budaya, ada 3 fakta geografi yang mungkin bikin kamu tercengang. Alihu Mupatato, ada 3 negara di dunia yang wilayahnya begitu luas hingga sulit dibayangkan dengan akal sehat. Dikutip dari worldmeters.id, yang pertama adalah Rusia, dengan luas mencapai 17,1 juta kilometer persegi. Rusia adalah negara terbesar di dunia, membentang dari ujung barat benua Eropa hingga jauh ke timur Asia. Luas Rusia bahkan hampir 2 kali luas benua Antartika. Tidak heran, negara ini memiliki 11 zona waktu berbeda. Artinya, Rusia juga rumah bagi hutan taiga terluas di bumi, menjadikannya salah satu paru-paru dunia yang paling vital. Di posisi kedua ada Kanada, dengan luas sekitar 9,98 juta kilometer persegi. Meski ukurannya raksasa, Kanada justru dikenal sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang sangat rendah. Sebagian besar wilayahnya masih berupa alam liar yang sunyi dan belum terjamah. Kanada menyimpan sekitar 20% cadangan air tawar dunia, tersebar di ribuan danau dan sungai yang membentang indah. Lalu di peringkat ketiga ada Amerika Serikat, dengan luas kurang lebih 9,83 juta kilometer persegi. Negara ini menawarkan keragaman bentang alam yang luar biasa, dari gurun pasir Arizona yang terik, hutan lebat di Oregon, pegunungan bersalju di Alaska, hingga pantai tropis di Hawaii. Amerika Serikat terdiri dari 50 negara bagian, dan uniknya, 2 di antaranya, Alaska dan Hawaii, tidak terhubung langsung dengan daratan utama. Alaska berada di ujung barat Laut Amerika, sementara Hawaii tersebar di tengah luasnya Samudra Pasifik. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, di RRI Pro 4, informasi seputar pesta bola dunia hadir dengan sentuhan budaya Nusantara. Bukan hanya soal skor dan gol, tapi juga cerita, semangat dan warna dari berbagai daerah di Indonesia. Dengarkan kisah unik, perspektif berbeda dalam balutan budaya bangsa. Warnai hari Anda dengan program RRI dari dunia dan laga sepak bola dalam program spesial Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pro 4 Gorontalo dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi jelang siang sahabat budaya. Alhamdulillah masya Allah untuk hari ini Tata Rahma bisa hadir kembali ke ruang dengar sahabat budaya semuanya di gelaran Rabu 1 Juli 2026 untuk Nusantara siang sampai pukul 14 waktu Indonesia Tengah nantinya. Selamat pagi jelang siang sekali lagi sahabat budaya ya, buat yang sudah kerja dari pagi udah capek dari pagi tadi ya, nyari capek gitu ya, kerja kan nyari capek pastinya. Pasti kalau capek bawaannya berkah insyaallah ya, bahagia selalu juga pastinya ya, dan pastinya juga semoga tetap semangat dan kerjaannya lancar sampai di akhir jam kerjanya kita juga sahabat budaya yang lagi di kantor, entah di lapangan, entah di rumah, di jalan, di pertokoan, yang di pasar ya. Pokoknya semuanya semangat menjalani hari ini sahabat budaya. Dan saat ini kita ada di request Nusantara sahabat budaya. Tetap mau buka line teleponnya seperti biasa untuk dua line telepon 0811 430 4040 sama 0822 59 96 82 66. Terus juga untuk line WA-nya juga di nomor yang sama di 0811 430 4040 ya. List lagu untuk hari ini sahabat budaya itu ada dari Gorontalo, ada dari Riau, ada dari Aceh, terus juga ada Minang dan Maluku sahabat budaya ya. Sekali lagi lagu Gorontalo, Manado, Maluku, Aceh, Minang ya, sama Riau sahabat budaya. Oke, Gorontalo, Manado, Maluku, Aceh, Minang sama Riau. Oke.

0: Oke, langsung saja kalian telepon di 0811 sama 0822 Sahabat Budaya, jangan lupa kata kuncinya. Sahabat Budaya loh. Halo, saya ke line 2. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya Lulundalo.
0: Oke, silakan Ibu Rostin.
1: Lagunya Manado.
0: Lagu Manado, oke siap.
1: Kirim salam buat Tano, Pak Asri, buat Kaya Mbak Iin, Inca Ilan Wati, buat Omar Tio, buat Ibu Lika, buat sama-sama Jo, tanpa terkecuali yang paling spesial buat Rama yang sedang beraktivitas, insya Allah sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga tercinta, amin. Makasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya Ibu Rostin. Jadi 811 sama 822 ama buka kembali untuk yang ini ikutannya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Nenek.
2: Salam budaya.
0: Salam budaya. Apa kabar?
2: Alhamdulillah, si Nenek baik-baik, sehat-sehat
0: Nenek. Sobat ini dengan apa DP nama? Deng Tibesti.
2: Tibesti dari nanti mau kirim salam ke Tibesti. Jangan lagi.
0: Tine ini mau suka dengar lagu apa ini?
2: Lagu apa-apa di sini kata mana? Ini baru lagi tuning ke sana ini kata mana?
0: Oh, ulah-ulah mau tuning boy toko.
2: Itu bahasa-bahasa keren itu kata mana
0: ini. Tuning
2: Nenek itu lagi jauh sekali, Nenek itu tidak ketinggalan zaman.
0: Nenek lagu Gorontalo, baru lagu Manado, Maluku, Aceh, Minang, Riau.
2: Dia punya judul-judulan itu sekarang.
0: Nana, DP Manado itu apa ini? Besti.
2: Kalau Gorontalo?
0: Kalau Gorontalo, Bele Dupi sama Mukili Todandia.
2: Mukili itu jandia bisa tetangan.
0: Mukili itu apa?
2: Paling dalam jandia tetangan.
0: Oh, DP judul, DP arti itu Mukili itu dan dia itu iya, berpaling dari janji. Oke. Oh, biasa kan orang jaga bilang janji ya. Oh, itu dan dia itu janji ya, begitu ya. Oke. Iya.
2: Oh, itu bahasa halus itu Mukili itu dan dia. Mukili itu bahasa halus itu
0: kata. Oh, tidak ini tahu. Oke. Nanti
2: bahasa
0: ini deh, Boso. Oh, masya Allah. Oke.
2: Okay. Yang kasar itu.
0: Yang janji ya itu.
2: Iya. Kasar itu ai. Yo pi jamai dung hela tu janji.
0: Oh, begitu. Itu yang amat aku akan mau bahasa Gorontalo itu untuk aku dapat dong bilang kata ada bahasa kasar, ada bahasa itu yang.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi tidak mudah itu bahasa Gorontalo.
0: Nah, betul. Iya, memang. Oke, okay, Nenek. Silakan berkirim-kirim ya.
2: Heeh. Buat di Ibu Iya, di Pak Asim, Pak Nasr, di Oma Suci. Di siapa lagi nih si siapa tuh yang disuai si Ibu Lika, si Ibu Lika Lasulika.
0: Heeh, dan di Oma Tio.
2: Namanya baru si Oma Tio. Si Oma Asih ini so tidak muncul-muncul tata amannya ya.
0: Siapa?
2: Oma Asih.
0: Di Oma Asli.
2: Aduh, tiang masin jangan bagaikan baca tak ama ini.
0: Tidak ada poli ya. Yang
2: di Palma.
0: Oh, ti Oma Oci.
2: Nah, iya Oma Oci.
0: Ti Oma Oci, iya ti Oma Oci, ti Ibu Ning. Ini yang so tidak ada ti Pak Joko. Iya tidak tahu kenapa Uti.
2: Ya Allah. Tidak tahu Uti Ibu Ning. Tidak ada informasi, ada telepon-telepon tidak aktif dia punya nomor.
0: Allah.
2: Ada nomor di Ibu Ning, pati nenek ni.
0: Oh, buat tidak ada.
2: Tidak asyik nomor ini kata lagi.
0: Iya memang.
2: Baru buat ibu Fadila kata Arna.
0: Oke.
2: Okay. Buat siapa dulu ini yang di Abinya, di Abi Rifanto.
0: Di Rifanto,
2: iya, waktu di Ibu Ida, di Ibu Salma, di Ibu Nel, dan semua dan semuanya tetaman,
0: iya. Iya.
2: Malah, tidak lupa juga, temannya, besti di Nenek, di Bang One. Bang One, apa, Bang One, kita semua harus berdoa kepada Allah, mendapatkan rahmat dan hidayah.
0: Amin.
2: Panjang, amin. Amin.
0: Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya Nene 811 sama 822 ya, sahabat budaya untuk yang mau ikutan. Silakan, kita sudah punya dua lagu nih. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sayang.
3: Besti ini Besti Rita. Besti lima tahun.
0: Di Besti lima tahun ini baru di ama pe sayang-sayang itu Titi Nene.
3: Ya, betul.
0: Nanti mau toki Titi Nene ini. Oh, situ Nene, oh, jangan lama-lama Nene. Ya.
3: Ini kuat bakar lobang.
0: Oke, Bu Nelly sayang, ini DP lagu Besti.
3: Lagu Linene itu ya.
0: Oh, oke, okay, siap, Pak.
3: Kirim salam buat Ibu Iin, silakan masuk Ibu Iin. Ada Ibu Iya, ada Ibu Lis, ada Adi Rifanto, silakan masuk. Ada Bunda Farida, tak tahu ada Irlan Tawar. Di Buningsi ini jangan telepon pada tidak mangke ini nomor jual tidak tahu kenapa.
0: Tapi ada aktif.
3: Aktif, tinggal di jangan telepon pada tidak mangke.
0: Oh.
3: Baru di Oma Oci Oma lagi so tidak aktif.
0: Siapa?
3: Di Oma Oci.
0: Iya, di Oma Oci Olo aktif.
3: Amin.
0: Insyaallah sama sehat.
3: Apa dulu dibelian di Pekan, silakan masuk.
0: Oke.
3: Spesial buat anakku yang sementara di Palu, insyaallah sehat-sehat selalu, insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
3: Paling spesial buat tata anak saya, insyaallah panjang umur sehat selalu bersama.
0: Amin.
3: Semoga sehat-sehat selalu. Amin. Makasih tata anakku sayang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Nelly sayang, juga untuk sahabat budaya semuanya ya, yang lagi sehat, yang lagi sakit, amat doakan juga insyaallah cepat diberikan kesembuhan ya. Ibu Ning insyaallah sehat, Pak Joko juga ya, Oma Oci juga sehat-sehat semuanya insyaallah, amin ya. Iya, satu penelpon lagi di belakangnya Ibu Nelly. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulondalo.
0: Salam budaya Lohulondalo dari
4: Ibu Iya di Boalemo.
0: Ibu Iya sayang.
4: Alhamdulillah baru kita ini dari Kari.
0: Oh, oke, okay. Alhamdulillah. Ibu Iya, Ibu Iya lagu Manado sayang.
4: Kadang dari awal program sampai terakhir, nyandak mau tembus.
0: Oh ya Allah. Ya, masuk bawa WA saja sayang. Kalau seandainya mungkin so setengah perjalanan baru so ini begitu ya sudah bawa WA saja.
4: Tanggungnya.
0: Iya.
4: Iya. Itu bersabar.
0: Betul, ha. Oke sayang, ini DP lagu Gorontalo dan lagu Manado.
4: Yang Gorontalo.
0: Oke, siap.
4: Oke, menyapa pertama dulu buat pertama, Allah sehat selalu.
0: Amin, ya
4: Allah. Yang pakar dan yang berkat selalu orang juga dan sampai ambangan Allah Subhanahu wa taala, kalau keluarga tercinta, terus buat Ibu Rayan Gerisa Laijun, ada Ibu Rosti, makasih banget atas sapaannya. Buat Ibu Nilo juga, makasih atas sapaannya. Terus ada Om Alwani Sano, Ibu Ningsila Kos, yang muncul-muncul, mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin, insyaAllah.
4: Ibu Ningsi, juga buat Ibu Silti Mulia, Mbak Info Wato, Ibu Farida, Ibu Pirlan, Insawati, Mbak Ayu di Malut, Samson Siang, Jo Samoa, insyaAllah saya selalu bareng keluarga masing-masing, Mira Babin, juga ada Pak Nasum Paniko, Pak Asri, Nenek Ambulati juga, Pak Udin, masih dengan ucapan yang sama dan paling spesialnya buat keluarga aja. Salam sayang. Terima kasih Tata Ama.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, itu sahabat budaya, kita orang ada di sesi selanjutnya. Untuk sesi kedua, silakan 811 sama 0822 membuka kembali untuk sahabat budaya semuanya.

0: Iya, halo, assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Satu, dua, tiga. Iya, yang mau bergabung silakan. Saya buka lagi di 0811-430-4040, sahabat budaya. Iya, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya Lohulunda, lo Tata Ama.
0: Iya, halo Tanoo.
1: Halo.
0: Iya, Tanoo, silakan Tanoo.
1: Lagu?
0: Iya, lagunya Tanoo ada lagu dari Riau, terus ada Minang, ada Aceh, terus juga ada Maluku. Udah, itu aja.
1: Ya, Maluku Jo.
0: Maluku Jo, oke, boleh.
1: Oke. Aku kirim salam buat Ibu Tuti. Ibu Tuti Ineng, Ibu Lika di Suwawa. Rifanto di Kota Raja.
0: Oke.
1: Pesan itu Pak Udin. Pokoknya seluruh tanpa terkecuali. Kecil untuk tata anak keluarga, insya Allah saja selalu. Amin. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tano Udi Batu Da'a. Oke, silakan sahabat budaya 811 sama 822. Silakan juga untuk yang mau WA, kita buka juga line WA-nya ya. Saya ke ini siapa nih? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulundalo dari Cikartin di Tangkobu, pengen lagu Maluku. Oke, kirim salam buat Ibu Inong, Ibu Meli, Ibu Rostin, Ibu Ibu Sian, juga buat semua fans Perempat tanpa terkecuali, spesial buat Tata Rahma ya. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Ini ada Ibu Iin. Halo. Salam budaya Lohulondalo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Iin yang punya Pohuwato. Apa kabar Tata Rahma? Sehat sayang, insyaallah. Pilih lagu Bele Dupi. Bele Dupi. Oke. Kirim salam buat Ibu Nelly, Ibu Iya, Inka, Pak Herman, Bung Rifanto. Semoga semuanya sehat walafiat. Dan terakhir buat Tata Ama, semoga sehat walafiat, lancar rezeki. Amin. Terima kasih Tata Amaku sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama Ibu In. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Lohulundalo. Cuman mau kirim salam buat keluarga yang ada di Manado. Salam sehat semuanya yang ada di Manado, terutama Oma Nela. Siapa nih? Semoga sehat selalu bersama Opa. Makasih Tata Rahma yang baik. Semoga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Ini yang WA-nya siapa? Gak tahu namanya. Apa ini? Oh, Ibu Rostin. Ibu Rostin perasaan tadi so masuk. Kalau Ibu Rostin so masuk di line telepon, udah gak usah WA lagi Ibu Rostin ya. Oke, atau kalau so masuk di WA, gak usah lagi di telepon begitu. Oke, Ibu Rostin.

Oke, kita langsung saja ke lagu berikut nih, sahabat budaya. Ini ada Maluku, ya, ada Maluku sama Minang, sahabat budaya. Ya, kita hadirkan dulu untuk sahabat budaya semuanya yang sudah request lagu tadi. Dan untuk sahabat budaya yang baru saja menyatu hati Deng Pro 4 di saat ini.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Tahukah Anda, Binte Biluhuta atau sup jagung dari Gorontalo mempunyai ragam rasa. Ada rasa manis, kecut, gurih, dan pedas. Binte Biluhuta salah satu makanan favorit masyarakat Gorontalo yang segar dan gurih. Apalagi sangat cocok dinikmati pada suasana dingin, terutama bagi mereka yang lagi influenza. Cara penyajiannya pun sangat berbeda dengan sup-sup yang lain. Pada saat masakan ini disajikan, bumbu-bumbu yang membuat rasanya berbeda, seperti cabai rawit penyebab rasa pedas, daun kemangi, dan jeruk nipis penyebab rasa kecut diletakkan pada wadah yang berbeda. Binte Biluhuta dimasak dengan menggunakan bahan utama ikan, walaupun begitu tidak berbau atau amis, karena bau amis tersebut akan ditutupi oleh rasa kecut dan pedas.

0: Iya, saya ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Oh, ternyata oke. Oh, ada WA lagi ya Ibu Rostin. Oke. Oke, terima kasih. Ya, sahabat budaya, untuk request Nusantara mencukupkan sampai di sini karena di menit ke 55 lintas dari jam 10 saat ini di studio kami. Terima kasih yang sudah bergabung. Dan oke, okay, insyaallah kita masih bisa ketemu besok-besok, di masih diberikan umur yang panjang ya. Kita ke lagu yang ada sisanya tadi ya. Insyaallah untuk sahabat budaya semuanya juga. Oke, okay, selamat menikmati siangnya sahabat budaya dan tetap semangat.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Tohulontalo, Betiapolima Bantamantalo Habali Lohulontalo, Habali Uhiwalia, Metolipunto Botia, Tehas Dindanyal Watia, Ta Mopotunggulolo Ia. Mengodula awa mengoda to. La iati debo malongingi, totahi pohamawa sewa lo parkiri, totibawa lo monara tolimutu. Ilo tanggula meli bupati kabupaten lo Hulondalo Sofian Puhi, sambil lo umasa botia, totibawa lo monara boti, dilahe pohamawa lio bayari lo parkiri. Sangaja totibawa lo monara buti di la pohamara lio bayari alihu modanta ta angamai u tonggo balanja. Iti bupati malopo ahu ode Satpol PP Kabupaten Lohulondalo mai mengimata olotahi pohamawa bayari lo parkiri. Sabuwoluo tati mengotalio hitutu ahi pohamawa bayari lo parkiri totibawa lo menara beti. Iilo tanggulame li bupati Sopian Puhi di lo pohamawa le bayari lo parkiri beti alihu modata tame membalanja uhe popotalia lo UMKM.
1: Huhuta'a menurut harfianya adalah pijakan atau tempat berpijak. Makna lain huhuta'a adalah landasan atau pondasi. Dalam konteks kepemimpinan, huhuta'a erat kaitannya dengan paradigma pikir sang pemimpin. Paradigma yang dimaksud adalah landasan filosofi dari semua ide maupun perencanaan program dalam rangka molimehu bu'ala, memperbaiki negeri atau rakyat. Sumber dari segala sumber hukum adat Gorontalo, adat bersendikan Sara dan Sara bersendikan Kitabullah. Ini wajib menjadi huhuta'a seorang olongia raja dalam setiap ide maupun kebijakannya. Huhuta'a seorang olongia ditunjang oleh empat prinsip yang dilambangkan dengan wopato putu buwata, empat potong bambu yang kuat, yaitu motoheto tohilao, memegang teguh moral dan nurani, motoheto to ilimu, tangguh dalam ilmu pengetahuan, motoheto to buto'o, memegang teguh hukum atau kenegaraan, mototoheto to adati, memegang teguh hukum adat.
0: Odu olo ito longgo lamiatia tuhabali u bahasa lo Hulondalo. Ti gubernur Gus Nar Ismail lo otanggulai, Owoluolo penas lo mongotani wa umongo pilohala u pilohutulia Tohulondalo ilo napa atiliodaa ode pertanian Tohulondalo. To udipolo penas Hulondalo ma bilantua lio mai lo tilidahepa lo hulau. Ume pomulo to u tolopulato lo lihulo hektare. Pilo mantulio mai boti tingga ngopo dalala. Dila polu-poluanga to uhe pemantulio mai to timi ilu tahunu. Poli odito ila patapenas ma bilantua lio mai lo Kementerian Pertanian hulau lo binte. Ume pomulo to u wopato pulawa lulo lihu lo hektare. U pilo mantua lio mai boti tu udu he luma lakyati lo Hulondalo u lo po ola pata penas lo u moto yunuto wau amani. Boli bulok lo otanggulai ma mopo woluo u mopo ohengu binte uau u pola huala binte u molato bualemo. Modata mongotani mopo talilo binte ka dari lo taluhio donggo modata. Tunggulo haraga lo bintek botito tibawa. Ma tuhat-tuhata owoluo lo umo po ohengu wau pola huala bintek boti. Alihu haraga lo binte debo po otulia lo mongotani.
1: Tahuda lo mongo panggola. Dila pomili polu lawoto mo opili uhuloto. dilapolu lawoto pomili moopili ubunggili.
2: Jangan memilih dan membedakan, akan terpilih kurang ajar. Jangan membedakan dan memilih, akan terpilih yang pelit. Artinya hati-hati.
0: Aduh olo itu donggo lamiatia tuha bali ubah bahasa lo hulon talo. Pamalenda Kabupaten Bualemo mati longgo dua tu udu syukuru tati longgo haji male dungga mai ode Bualemo. Itu yang ngaboti ti bupati lo Bualemo rumpagau lo otanggulai umu haji boti ubodu lo takawasa. Sabu dilama lo mo aami u ou bodelio. Ene ponu boli mambo wau oharata. Ma ui tolo, ode tati longgo haji buti pohilelio umali haji mabrur. Umali potunu potuhata tohungola iati. Syukuru li bupati rumpagau mo aami jamaah haji lo Bualemo lo huwalingai wolo use hati. Ipetala utalu-talu tatonggo haji, odu henga odu data lio, mo pona orukunu lo isinamu. Pohile lio, ode tama tilonggo haji, mo dahati langgulo, wau musi mo odelo tohu ngola iati.
1: Lumadu lomo panggola.
2: Tobungo-bungo lio, iluo dio. Wau bilunggata tunggulo wuwaata.
1: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut, artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
0: Odu olo itu longgo lamiatia tuha bali u bahasa lo hulon talo. Kanwil Kementerian Hak Asasi Manusia mialo Kemenham Sulawesi Tengah kala-kala jatuh hulon talo, mahi pengohia pahamu, petunu wa potuhata, to aita lo hak asasi manusia. Ode, mongo ana sikola, pilo hutulio to SMA satu Bualemo. Utibuti kala jahelu molo PKK Provinsi wau Kanwil Kemenham. Koordinator wilayah kerja Kemenham Tohulondalo Sarton Dali Lo Otanggulai to mongo ditimoli buti palalu wahyala pahamu wolo beituhan alihu limbunga lo sikola moto duo u amani wau owalia lo u mohahara gawa sabu to sikola itu didupolahilio umo papalata, umo lohulua, wau mopohutu kalaja tetamani. Tidiopo wanu tadila ganapu ilanggang iyo. Imusi anasikola buti mawohiala pahamu to umo haharagawa to wolotalo manusia. Itu yang abaito Kemenham lopo ota utanggulalio pelayanan komunikasi masyarakat mialo ian komas. Umusima popohunalo towolo talo monguguru wau anasikola uanu boloto sikola ilowalia lohuhutu ulohihede woloham.
1: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelohu idu wau datahu.
4: Seperti gunung dan dataran, artinya jauh berbeda.
0: Odu olo ito nonggo lamia tia tuha bali u bahasa lo hulon dalo. Da bo maapucu tanu maha bali pulitio. Uolo u hetamelo lo anasikola to limbunga lo sikola ma to imato lo balai besar pengawas obat wau makanan mialo BBPOM. Umalo potidehu satuan karya pramuka pengawas obat wau makanan mialo sakapom. Uma tonggolahe ode sikosikolawalo. Uma mo malakisa wolo uhetamelo lo anasikola tolimbunga lo sikola. Anihu mo patato wolo uhetamelo lo anasikola buti. Uma imo osehati miambodila. Iwakili li gubernur Ida Sahida Rusli Habibi maile i odu ola po o data wau mai mohu ila kokolio abuti to umodaha sehat di lio ilanggango lomongo di timoni. Ta pohu dua lio lipu utalu-talu. Boli BBPOM malongohi pahamu potunu wa potuhata ode anasikola alihu moto duo pongo tota u po upo udaa u mo osehati. Wau mo popele hiyo to u mo otopotala. Iti wagob ida sahida Rusli Habibi ilohihile ode BBPOM sikola pamalenda waula iati helumo ima imato wau aawasi wolo utamelo lo anasikola.
1: Lumadu lomo panggola.
3: Bo odelo tete patahelo.
4: Seperti kucing dipotong ekornya, artinya sangat sibuk.
0: Mengudula awa mengutah to, tanu bo o odimola, uma pilopesan beumai lamia tia to, hianga botia, insya Allah poli de mududung gaya to, hianga peendamain.

lo hulang galo nilalipat tawa.

0: buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
1: FM 95,1 MHz.

0: Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih masih dengan siaran perempat hingga saat ini sahabat budaya. Ya sudah, ngapain aja nih sahabat budaya? Udah kerja pasti ya, capek ya. Pasti capek ya, namanya kerja pasti juga bawaannya juga capek ya. Ngobrol aja kalau kelamaan capek, apalagi kerja ya. Semangat terus pastinya sahabat budaya. Iya, masih dengan update informasi untuk siang hari ini sahabat budaya ya. Jadi Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syahida Ruslia Bibi mendampingi pasien asal Gorontalo Muhammad L. Zehan Arnold dan Delvira Suci Amalia Sahi menjalani operasi pemasangan implan koklea di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi tindakan operasi dilakukan oleh Dr. Harim Priyono ya. Dan penampingan tersebut merupakan tindak lanjut dari kerjasama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan PT Nobel Audiology Center yang diawali melalui kegiatan Hear the Future Parents Connect beberapa waktu lalu di Gorontalo. Nah, pada kesempatan itu dibahas penanganan pasien gangguan pendengaran bersama tenaga medis, pemerintah daerah, dan keluarga pasien. Dan melalui kerjasama tersebut, PT Nobel Audiology Center memberikan juga bantuan 2 implan koklea bagi pasien asal Gorontalo. Jadi Wakil Gubernur Ida Syahida Rusli Habibie ini menyampaikan apresiasi kepada PT Nobel Audiology Center dan Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading atas kepedulian mereka dalam membantu masyarakat Gorontalo memperoleh layanan kesehatan pendengaran yang selama ini sulit dijangkau karena tingginya biaya operasi. Dan menurutnya kerjasama tersebut diharapkan juga tidak berhenti pada 2 pasien saja, tetapi dapat berlanjut sehingga semakin banyak masyarakat Gorontalo yang memperoleh akses operasi implan koklea. Ia juga menekankan pentingnya ya sahabat budaya edukasi kepada masyarakat agar tidak ragu menjalani tindakan medis bagi anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran. Untuk informasi selengkapnya terkait berita yang sudah Ama bagikan tadi sahabat budaya, Anda bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.
1: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Saatnya azan zuhur untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
2: FM 95,1 MHz.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali

Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilim kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini. FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat siang, sahabat budaya. Ya, sudah waktunya kita orang mau makan ya, mau makan siang. Saya udah selesai makan siangnya. Sahabat budaya yang belum makan siang siapa? Udah, saya nggak ngetraktir ya, nanya aja. Ya udah, selamat makan siang, sahabat budaya ya, yang masih kerja ya. Sempatkan dulu isi tenaganya, sahabat budaya ya, jangan cuma fokus sama aktivitas yang lagi di kantor, apalagi ya yang lagi di lapangan tuh apa-apa lagi gitu ya. Karena kan kalau kondisi di lapangan dalam kantor kan ya jauh beda lah ya. Kalau di lapangan apalagi dengan cuaca yang saat ini DP panas memang mantep banget ya. Nah, baiknya kita orang makan dulu, istirahat dulu ya, habis makan mungkin bisa tidur siang sejenak gitu, sahabat budaya, terus kita kembali dengan pekerjaan kita. Yang di rumah juga yang lagi menikmati istirahat siangnya ya. Jangan lupa bos scroll-scroll HP, tapi makan siang dulu dah ya, sahabat budaya. Biar kita orang tetap kuat dalam menjalankan aktivitas kita sampai di sore hari, oke? Okay? Dan makan aja juga yang secukupnya gitu, jangan terlalu berat. Jangan lupa juga banyak minum air putih ya, sahabat budaya. Dan ya, saat ini Tata Rama akan berbagi informasi untuk sahabat budaya semuanya yang jadi Timnas Brazil nih, sahabat budaya, dipastikan kehilangan Lucas Paqueta saat menghadapi Norwegia pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Jadi di saat yang sama peluang Rapinha untuk pulih dari cederanya tetap waktu juga disebut sangat tipis. Jadi kabar tersebut, sahabat budaya, membuat pelatih Timnas Brazil Carlo Ancelotti pusing 7 keliling dalam mempersiapkan Seleção menghadapi Norwegia. Jelang laga hidup mati di fase gugur Piala Dunia 2026, Paqueta dan Rapinha merupakan pemain penting. Nah, Paqueta diketahui mengalami cedera paha ketika Brazil menghadapi Jepang pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Nah, gelandang serang itu tidak mampu menuntaskan pertandingan dan harus ditarik keluar sebelum laga berakhir. Absennya Paqueta membuka peluang bagi Enrique untuk kembali dipercaya sebagai starter. Dan penyerang Real Madrid itu sebelumnya masuk sebagai pemain pengganti dan diperkirakan mengisi lini depan Brazil saat melawan Norwegia, sahabat budaya. Dan Federasi Sepak Bola Brazil CBF memastikan Paqueta langsung menjalani program pemulihan intensif dan tim medis akan bekerja maksimal agar sang gelandang itu dapat kembali memperkuat Seleção apabila Brazil berhasil melangkah ke perempat final. Nah, untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikae, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta. FM 95,1 MHz.

0: Lagu syahdu ini satu lagu Ambon Melayu. Sama orang pelagu. Lagu mulolo orang bilang lagu-lagu lama tapi bikin adem begitu kalau kita rendengar eh. Tapi jangan tahu bamangan tuh sahabat budaya karena masih jamu bakar aja kasiang. Iya, sahabat budaya masih dengan updatean lagi di siang hari ini yaitu Presiden Prabowo pimpin upacara HUT Bhayangkara ke-80. Jadi Presiden Prabowo Subianto itu memimpin upacara pada hari ulang tahun ke-80 Bhayangkara di Satlat Brimopolri Cikes, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu tadi, sahabat budaya. Dan Presiden bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan yang mengusung tema 80 tahun pengabdian Polri untuk masyarakat. Dan Presiden tiba di lokasi upacara sekitar pukul 7.54 waktu Indonesia Barat bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Keduanya kemudian menuju mimbar kehormatan didampingi Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Jadi sebelum upacara dimulai, Presiden menyapa sejumlah tamu undangan yang hadir, di antaranya Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Yusuf Kala, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Rangkaian upacara diawali dengan lantunan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya perwira upacara menyampaikan laporan kepada Presiden selaku inspektur upacara. Setelah menerima laporan, Presiden Prabowo juga bersama Kapolri menuju mimbar utama upacara dan prosesi kemudian dilanjutkan dengan penghormatan kepada inspektur upacara dan pemeriksaan pasukan sahabat budaya. Presiden Prabowo dan Kapolri kemudian melakukan pemeriksaan pasukan menggunakan kendaraan taktis Maung. Nah, keduanya sahabat budaya mengelilingi lapangan upacara untuk meninjau kesiapan pasukan mengikuti peringatan Hari Bhayangkara. Untuk informasi selengkapnya terkait berita tadi, sahabat budaya bisa akses di laman kami rri.co.id. Kita lanjutkan lagi perjalanan untuk Nusantara siang sahabat budaya. Di saat ini Pesona Nusantara, tak lama lewatkan dulu yang mau lewat berikut ini untuk Anda.
1: Ilabulo adalah makanan yang terbuat dari adonan tepung sagu, potongan jeroan, kulit ayam kampung, telur ayam rebus, irisan jantung pisang, santan kelapa dan bumbu halus diantaranya cabai, bawang merah, bawang putih, merica, serta garam dan gula. Adonan ilabulo dimasak terlebih dahulu dengan santan sampai mendidih dan menggumpal, kemudian dibungkus dengan daun pisang, lalu dikukus atau dibakar menggunakan bara api dari tempurung kelapa atau kemiri. Tahukah sahabat budaya, di Gorontalo sendiri ilabulo merupakan makanan tradisi yang wajib ada pada prosesi hitanan. Anak yang telah selesai dihitan diberi makan ilabulo bersama kuah asam ikan gabus karena makanan ini dipercaya akan cepat membantu proses penyembuhan luka hitan. Makanan karbohidrat non beras ini juga menjadi menu yang wajib ada saat pesta nikahan atau hajatan.
2: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
6: FM 95,1 MHz.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Adik, apa udah siap PR-nya?
3: Belum, mah. Sikit lagi.
2: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
3: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
2: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
3: Hari ini aja, Ma. Please.
4: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
2: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
4: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
5: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
0: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Dijaga sekali, banyak burung, juga pemandangan bagus, langsung dari lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
0: Desa Wisata Religi Bobohu, Kabupaten Gorontalo, bisa menjadi salah satu tujuan wisata ketika berkunjung ke Gorontalo. Desa Adat Bobohu merupakan kawasan perkampungan yang terletak di Desa Bongo, Kecamatan Batuda Pantai. Diapit oleh kars dan pemandangan hamparan laut biru yang luas, menjadikan desa ini semakin unik. Mengandalkan konsep wisata religi berbasis alam, dari gubuk Wombohe hingga ke fosil kayu yang berusia ratusan tahun terhampar di desa adat ini. Kami ajak Anda pendengar mengikuti perjalanan kami menyusuri desa adat wisata Bobohu yang menyimpan banyak keindahan alam yang asri.
2: Kicauan burung pagi menyertai perjalanan kami dari kota Gorontalo. Jarak sekitar 10 km kami tempuh selama setengah jam. Sang mentarik di ufuk timur sebentar lagi terbit. Ketika kami meninggalkan kota Gorontalo menuju Bukit Bobohu, disuguhi dengan pemandangan alam yang sangat indah. Di sisi kanan bertembokan gunung, dan di sisi kiri curang yang tidak terlalu curam, nampak terhampar pemandangan lautan biru. Laju kendaraan kami agak melambat ketika berpapasan dengan mobil angkutan umum yang mengangkut anak sekolah yang menuju ke arah kota Gorontalo karena jalannya tidak terlalu lebar. Saat ini kami sudah berada di gapura masuk Desa Bobohu, sebuah desa adat yang menjadi pusat wisata budaya religi Gorontalo. Di desa ini pun kita bisa mengenal lebih jauh mengenai kerajaan Gorontalo. Mato Duolo, sebuah tempat di mana lingkungan desa adat ini menyimpan berbagai macam sumber mengenai sejarah kerajaan Gorontalo.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Pak, ada karcis di sini?
4: Cuma mau kasih masuk ke lereng.
3: Kasih masuk ke lereng?
4: Satu orang satu.
0: Saat memasuki kawasan desa adat Bobohu, kami pun disambut dengan pemandangan fosil-fosil kayu yang berada di pintu masuk desa. Fosil-fosil kayu yang telah berusia ratusan tahun ini terhampar lepas di pintu masuk gapura desa Bobohu. Potongan-potongan fosil kayu berdiri kokoh, berjejer dengan deretan Wombohe atau gubuk khas Gorontalo. Sebuah pemandangan khas di sini, di desa adat Bobohu. Seperti yang diungkapkan Payohan Arbi.
5: Fosil kayu yang ada di area atau lokasi Taman Wisata Religi ini, lokasi pengambilannya itu di desa Tohupo, berlokasi di sungai Tohupo. Ya, terjadi pengangkutan itu di tahun 2012 begitu. Selanjutnya jumlah daripada fosil kayu yang diangkut ke taman wisata itu berjumlah sekitar 2000 potong yang terdiri dari kecil ataupun besar-besar yang kita bisa lihat di taman wisata. Dan sampai dengan saat ini alhamdulillah masih tetap terjaga dan terawat dengan baik.
0: Belum jauh kami melangkah, kami sudah disambut oleh ratusan burung merpati jinak, seakan menagih makanan pada kami. Dan secara spontan, kami langsung melemparkan biji-biji jagung yang sudah kami siapkan terlebih dahulu. Dan dalam sekejap, kami pun diserbu ratusan merpati jinak.
2: Saya sudah bersama dengan pengunjung desa Bobohu dan saya akan mencoba menyapa. Namanya?
6: Mustafa.
2: Bapak sudah ke rumah di atas?
6: Belum. Ya, saya sangat tertarik ini dengan adanya ini. Orang Gorontalo sangat kreativitasnya sangat tinggi. Saya tidak menyangka kalau seandainya ada semacam ini ya, yang religius sangat luar biasa ya. dari Kabupaten Goa.
2: Terima kasih, Pak. Dan saya pun akan mencoba menyapa seorang ibu yang sedang asik bermain dengan burung-burung merpati yang ada di sini. Ibu Erna dari Makassar. Ibu Erna, bisa diceritakan bagaimana ibu bisa tiba di Desa Bubohu ini?
7: Pertama karena memang hobinya suka jalan-jalan. Nah, terus yang kedua katanya di sini ada merpati. Sama sejarah-sejarah begitu.
2: Makasih, Bu. Iya.
0: Desa yang masuk ke dalam daftar 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia ADWI 2021 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini semakin mengundang rasa penasaran kami. Desa adat Bubohu telah ditetapkan sebagai wisata religius oleh pemerintah Provinsi Gorontalo karena pesona dari wisata budayanya yang tersimpan rapi di desa ini. Selain mempelajari agama Islam, suasana religius sangat nampak terlihat. Sehingganya, jika berkunjung ke sini, pengunjung disarankan menggunakan pakaian rapi dan tertutup. Jika tidak, maka akan dipakaikan mukena atau sarung. Pesantren alamnya menjadi salah satu daya tarik wisatawan yang berkunjung ke sini. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Yeti Ma'ruf.
8: Dia ajak anak-anak dengan orang-orang dewasa, anak muda. Dia ajak belajar mengaji. Jadi tempat pengajian pertama itu di sebelah sini, ada bangunannya di situ. Itu pondok pertama sebelum ini. Waktu itu begitu selesai bangunan itu, orang-orang sini itu, makanya itu jadi taman pengajian pesantren alam itu orang-orang sini, masyarakat di sini semua. Datang mengaji 1-2 jam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing, itu namakan pesantren, bukan konsep pesantren, pondok pesantren. Makanya santrinya ini, manusia yang ada di sini, ini tanaman, dan binatang-binatang ini, burung, posi, dan makhluk gaib.
9: Nah makanya kalau masuk ke sini itu kan, berarti yang masuk ke sini itu berarti santri. Harus pakaiannya rapi. Seperti itu.
2: Perempuan harus berhijab.
9: Iya. Yeah.
2: Okay. Begitupun dengan laki-laki.
0: Sambil berjalan di bawah pohon yang tumbuh di kiri kanan jalan-jalan desa, nampak juga terlihat ada dua kolam renang yang terletak di depan Wombohe atau gubuk khas desa adat Bubohu. Banyaknya para wisatawan yang berkunjung ke desa ini membuat perekonomian desa adat ini meningkat. Apalagi di puncak perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Desa Bubohu menjadi pusat perayaan walimatan karena memiliki keunikan dengan kue khas Kolombengi. Seperti penuturan Ibu Wiwin, warga Desa Bubohu.
10: Ya, alhamdulillah kita dapat pesanan yang lebih banyak. Sebelumnya cuma sedikit, 1-2 bak. Cuma kalau dengan adanya kegiatan budaya walima ini, tiap tahun itu kita sudah ada peningkatan yang sangat luar biasa, Bu. Biasanya begini, Ibu. Biasanya yang tidak punya kesempatan membabekin Kolombengi, semoga sewa. Dihitung satu butir telur jadi satu bak, sewanya 60.000. Nah kalau dorang mau suruh bikin 10 bak jadi 600 toh, Bu.
0: Ini pun dibenarkan oleh Pak Yohan.
11: Ya, alhamdulillah dengan adanya wisata di Desa Bongo ini, pendapatan ekonomi masyarakat itu mulai meningkat. Dan alhamdulillah pada penganugerahan ADWI kemarin, ADWI Anugerah Desa Wisata Indonesia di bulan November, alhamdulillah lebih meningkat lagi pendapatan masyarakat. Karena beberapa masyarakat di sini sudah ada yang memiliki UMKM. Dan ini sangat berdampak pada pendapatan ekonomi, terutama bagi pembuat kue-kue tradisional yang ada di Desa Bongo.
0: Jika akan melangkah jauh menaiki puncak bukit, kita akan mendapati sebuah masjid mewah yang memiliki nama Masjid Walima Emas. Dibangun pada ketinggian 250 kaki di atas permukaan laut yang berdinding kaca di sisi kiri dan kanan masjid. Masjid yang berdiri kokoh ini nampak unik, karena selain kubahnya yang berwarna emas, bentuknya pun seperti kue kolombengi. Kue yang menjadi khas dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
7: Permisi Pak.
1: Mari Ibu.
7: Iya. Nah, saya mau otw ke Kubah Emas nih Pak. Terus saya mau hampir di sini dulu. Kira-kira berapa lama nih jarak tempuh dari atas sini ke?
1: Kalau kita jalan kaki lewat sini Bu, mungkin ada sekitar 5 menit kalau kita jalan kaki.
7: Oke.
1: Okay. Kalau kita menggunakan mobil mungkin ada 2 menit.
7: 2 menit perjalanan. Iya. Nah, di sini bisa dijelasin nih Pak. Ada nama-nama hari, hari Kamis, Rabu, Selasa. Ini maksudnya apa nih Pak?
1: Nah, ini hari-hari ini dibuat untuk tulisan hari yang unik di
7: kalender raksasa katanya Pak ya.
1: Jadi ini kalender terbesar di dunia.
7: Oke. Okay.
1: Tapi tulisannya memang diacak seperti ini karena memang dibuat lebih unik gitu.
7: Dari yang lain ya.
1: Dari yang lain yang dari taraf umumnya.
7: Nah, dari sini sudah terlihat Kubah Emas. Masjid Kubah Emasnya, tapi saya harus jalan kaki melanjutkan perjalanan menuju masjid tersebut.
0: Rasa lelah saat menanjak ke atas bukit Masjid Kubah Emas akan hilang seketika ketika berada di pelataran Masjid Kubah Emas. Terlihat Gunung Dunalihe yang menjulang dengan tebing-tebingnya yang curam juga merupakan panorama yang mempesona dilihat dari masjid ini. Kemiringan lerengnya yang ditumbuhi pepohonan memberi pemandangan yang menakjubkan. Di arah selatan, Teluk Tomini yang membentang sepanjang mata memandang memberi kesejukan, sehingga pemandangan rumah-rumah warga desa dan perahu-perahu nelayan, serta hamparan laut biru yang luas dan keindahan di empat penjuru mata angin bisa kita dapatkan sekaligus. Ini diungkapkan oleh Jufri, anak muda yang kami temui di pelataran Masjid Walima Emas.
1: Lala memang ada naik kemari di Masjid Walima Emas ini. Bo, alhamdulillah karena bagus itu pemandangan. Langsung hilang lala Pak. Digagas sekali, banyak burung. Juga pemandangan bagus, langsung balian lautan. Pokoknya kampion ini juara. Juara ini asli.
0: Desa ini menawarkan pengalaman berwisata yang tidak ditawarkan oleh destinasi wisata yang lain. Religius, edukatif, dan pemandangan yang sangat memanjakan mata. Kasrian alamnya bikin mata tak bisa berkedip, sambil mulut tak putus-putusnya mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan pencipta alam semesta.
12: ...95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Dengan sayang, sayang Ciongpa kita dari Judika hadir di siang hari ini. Ada, semoga bisa menghibur sahabat budaya semuanya ya, yang saat ini masih dengan siaran kami dan setia dengan program 4. Ya emang kalau siang-siang begini cocok lagi dengerin lagu begini sambil selonjoran yang di rumah ya, yang di rumah, jangan ikutan yang di kantor. Oke, sambil dengar lagi gini tidur, nyaman ya, Masya Allah. Yang lagi kerja juga ya, semoga bisa menambah semangat sahabat budaya ya, yang saat ini masih dengan aktivitasnya. Dan sahabat budaya, seperti biasa pula lagi Tata Rahma akan berbagi update informasi sahabat budaya untuk sahabat budaya semuanya, yaitu Wamenhas kemabruran haji jadi oleh-oleh terbaik yang harus dijaga sepanjang hayat, insyaallah, amin. Jadi Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhas Dahnil Anzar Simanjuntak itu mengingatkan seluruh jemaah agar menjadikan kemabruran sebagai oleh-oleh terbaik. Jadi pesan tersebut disampaikan saat menyambut kepulangan kloter terakhir jemaah haji Provinsi Aceh di Banda Aceh pada Selasa 30 Juni 2026. Dan menurut Dahnil, kemabruran jauh lebih bernilai dibandingkan buah tangan yang dibawa dari tanah suci. Haji yang mabrur, lanjut dia, harus tercermin dalam perubahan akhlak, meningkatkan ibadah dan kepedulian terhadap sesama sahabat budaya. Wamenhas juga mengajak seluruh jemaah menjaga nilai-nilai kemabruran dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut dia, ibadah haji seharusnya menjadi titik awal lahirnya pribadi yang lebih baik sahabat budaya dan memberi manfaat bagi lingkungan sekitar. Daniel juga sempat berdialog dengan para jemaah mengenai pengalaman mereka selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Dan Wamenhas menanyakan pelayanan yang diterima sejak berada di Madinah, Mekah, hingga proses kepulangan ke tanah air. Dan Daniel juga menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam pelayanan haji tahun ini. Dan menurut dia, seluruh masukan dari jemaah akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada musim berikutnya. Dan suasana penyambutan berlangsung berlangsung hangat sahabat budaya saat Daniel menanyakan kualitas konsumsi selama di tanah suci. Jawaban serempak para jemaah menyebut konsumsi mantap. Masya Allah, disambut candaan Wamenhas yang mengundang tawa para jemaah. Tapi memang juga berapa saat lalu saya juga bertanya seputar konsumsi di sana. Teman-teman juga yang dari Gorontalo itu mengatakan mantap, tidak ada yang kekurangan, kecuali mungkin kita kalau lagi pengen apa gitu ya, kita beli sendiri. Cuman kalau soal konsumsi, Masya Allah. Oke, dan Daniel juga mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah haji seluruh jemaah serta menjadi haji mabrur, amin, dan haji mabrurah. Jadi Wamenhas juga berharap mereka senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kesempatan kembali mengunjungi tanah suci untuk menunaikan ibadah umroh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Istiharah Cinta Sahabat Budaya dengan Tengku Muda Future yang Leila Sada, dan saya cukupkan untuk Nusantara Siang. Nantinya insya Allah setelah saya ada di pada AIMU yang akan menemani Sahabat Budaya insya Allah sampai di jam 7 malam nantinya. Mohon maaf atas kurang-kurangnya Sahabat Budaya. Insya Allah kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan yang baik, bisa ketemu besok-besok hari. Iya, dan saya Rahma pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Nusantara.
2: Pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
0: Sahabat Budaya, MRT desa menjadi tradisi adat yang masih dilestarikan oleh masyarakat di berbagai wilayah Jawa Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen, keselamatan, dan kesejahteraan warga desa. Rangkaian acaranya biasanya meliputi doa bersama, kirab budaya, serta berbagai pertunjukan seni tradisional yang melibatkan masyarakat. Bebie menjadi salah satu tradisi adat yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan kepada seluruh sekaligus mempererat hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Prosesi Bebie diiringi dengan berbagai unsur budaya seperti seni ukir khas Asmat, tarian tradisional, serta ritual adat yang syarat makna. Mapaci menjadi salah satu prosesi adat penting dalam rangkaian pernikahan masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Tradisi ini dilaksanakan pada malam sebelum akad nikah sebagai simbol penyucian diri bagi calon pengantin. Prosesi Mapaci juga diiringi doa dan harapan agar pasangan memperoleh kebahagiaan, keharmonisan, dan kehidupan rumah tangga yang penuh berkah. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Ya, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program 4 Jakarta untuk mengikuti suara budaya Nusantara.

Talu, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayung Panopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayung mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mpo.
1: Halo. Ada suaranya Mpo? Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya, biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya, sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya?
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa terbaik, satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul
1: sekali. Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan, Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Okay. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya, sebagai bagian dari generasi muda? Aku kan masih muda ya
2: sih,
3: terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Wah. Which is
2: gitu. Which is. Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar. Belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Ah. Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, kan? Apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat POV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh, kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga.
3: Oke. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak, tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya, kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu hal yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya. Yeah.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas. Emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar. Dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja, iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing. Dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif. Memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka, oh semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar. Dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan. Tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang nggak ngopi kayaknya nggak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Nggak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat. Dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini gak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya. Dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Tuh ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan iya. dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi munculnya pertanyaan, gimana kan ada bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, ada bahasa daerah sebagai identitas, dan juga ada bahasa asing untuk menjembatani kita kepada dunia. Trigatra Bangun Bahasa itu kita harus menguasai bahasa asing, lalu juga pertama kita mengutamakan dulu bahasa Indonesia, lalu kita melestarikan bahasa daerah, dan kita menguasai bahasa asing. Tiga hal itu berjalan beriringan. Secara kebahasaan bahasa nasional kita, bahasa Indonesia, kita mengutamakan. Jadi dalam keadaan apapun, kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita tidak melupakan, kita melestarikan bahasa daerah kita, dan juga kita menguasai bahasa asing untuk tetap terhubung dengan dunia. Itu yang paling ideal sekarang.
2: Nah, itu dia. Jadi tidak ada bentuk kesalahan atau dampak, tapi ini adalah bentuk ajakan untuk membuat ini tuh seimbang.
3: Betul ya, betul ya. Banget.
2: Jadi tidak ada yang harus dilupakan, tidak ada yang harus dikorbankan sebenarnya teman-teman ya. Oke, Kak, sebelum kita berlanjut pada tanya jawab, mungkin ada satu pesan yang bisa Kak Ulan sampaikan ke kita. Masih terkait penggunaan bahasa daerah tadi juga ya, yang mungkin sekarang sedang diupayakan bersama dengan teman-teman dari Ika Dubas ya. Ya, silahkan Kak Ulan.
3: Oke, untuk generasi muda di luar sana, sama, kita juga merasakan apa yang kalian rasakan. Bingung kali ya mau belajar bahasa daerah di mana, dengan siapa, lewat media apa. Jangan pernah hilangkan api untuk belajarnya, rasa ingin tahunya. Bisa bergabung dengan Ikatan Duta Bahasa melalui pemilihan Duta Bahasa tahun depan, atau mungkin bisa merapat juga ke Balai Bahasa. Dan juga ada banyak komunitas kebahasaan yang ada di Kalimantan Tengah, tidak hanya di Palangkaraya. Itu bisa dimanfaatkan menjadi ruang eksplorasi kebahasaan. Jangan sampai kita melupakan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
2: Luar biasa sekali. Karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
3: Betul.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Ulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
1: Seru ya.
2: Waduh,
1: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya, bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Ulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
2: Betul.
1: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa nggak sih gitu kan ya? Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya, Mbak Ulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke, dah kalau gitu. Kita kasih kesempatan buat penelpon kita lain telepon untuk sama Rinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
2: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di lain telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
1: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
2: Tadi mau bilang juga, ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
1: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
2: Oke. Okay. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
1: Oke, WhatsApp-nya ya.
2: Ada di 0811-520-1233.
1: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya, Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
2: Oke, terima kasih banyak Mpo.
1: Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai.
2: Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh. Okay,
2: tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkering-kerangkering di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
2: Sudah ada yang kerangkering-kerangkering, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213.

0: Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku saking apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa bahasa sana ya?
1: Kayaknya di bahasa bahasa Dayak kali ya.
0: Amun Kulan Barataan, penyiar RRI Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
1: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
0: Ae kulayan, kulaan yaku saking Wahyu di Jakarta gitu katanya.
1: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok ya.
0: Iya, yeah, main tebak-tebakan. Iya, yeah. Salam kenal kata Bang Wahyu untuk yang ada di Palangkaraya ya.
1: Salam kenal kembali Bang Wahyu ya.
0: Oke, pertanyaannya Mpok Nopa tolong ulangi nomor RRI Palangkaraya. Dia minta diulang. Oke, diulang lagi nomor teleponnya. Silakan.
1: Oke, dari Palangkaraya 0536-3235-969.
0: Baik.
1: WhatsApp kita ada di 0811-52-01233.
0: Oke, Bang Wahyu itu ya Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anisa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerah selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
2: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia ya.
2: Betul.
0: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
2: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Oh, keluarga tinggal.
2: Juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
0: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Ya enggak sih?
2: Benar, jadi ada teman ngobrol, Mpok.
0: Jadi belajarnya setelah ikut Duta Bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut Duta Bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi nggak bisa ngungkapin, begitu ya?
2: Betul banget. Karena kita pede dulu, Mpok.
0: Oh, iya,
2: gimana ya kalau nggak pede nggak berangkat nih kita.
0: Iya benar-benar, percaya diri dulu ya. Urusan bisa nggak bisanya belakangan lah gitu ya.
2: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpok. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
0: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
1: Izin, Mpok, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
0: Oke, silakan saya izinkan.
1: Oke, Mbak, silakan. Sama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
3: Oh, yang siaran di Palangkaraya.
1: Dan di mana nih?
3: Wah, ini dulu ya. Ponova.
0: Yeah, hadir.
3: Kita mandi Palangkaraya dulu.
0: Yeah, Silahkan sok mangga tuh.
1: Oke, dengan bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali nih. Ah, pendengar yang Mpok Nopa nih.
0: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
1: Oh iya.
0: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
3: Minta nomornya Palangkaraya.
0: Oh, Bang Wahyu.
3: Buat ini Palangkaraya dan narasumbernya.
0: Oke, Bang Wahyu yang Cibubur tadi yang minta nomor ya. Udah dikasih sok, bertanya dah, silahkan.
1: Seru ya. Oke.
3: Bahasa daerah juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
0: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
3: Lagi topik yang dibahasnya kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
0: Oh,
3: ya.
0: Ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, ya?
1: Betul.

0: sedikit-dikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
1: Oh, yang tadi Bang Wahyu bahasa itu ae kulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
2: Pantesan bingung kita ya.
1: Padahal meledak semua tawa.
2: Aduh, iya. Makasih loh Bang udah dicoba Bang.
1: Eh, tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu kita hargai ya enggak? Kita apresiasi. Iya, Bang Wahyu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wahyu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
0: Translate.
1: Oh, carinya di Google Translate. Ah. Itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
0: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
1: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Aye Kulan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
2: Kula Pahari.
1: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan. Oh, jadi
2: agak mirip-mirip.
1: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wahyu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
0: Aku enggak bisa bahasa sana, makanya saya translate gitu.
1: Oh, ya udah, bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke deh.
2: Oke. Tapi ini Pak izin kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya.
0: Untuk narasumber ini orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
1: Wah, ini cakep. Ya, cakep ya, pertanyaannya. Maaf. Nyelekit banget ini pertanyaannya. Narasumbernya. Ya, oke deh Bang Wahyu. Oke, siap.
0: Enggak ya, mohon maaf.
1: Iya, iya.
0: Agak susah gitu untuk berbicara sana.
1: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anisa itu pertanyaannya.
2: Oke.
1: Okay. Oke, Bang Wahyu ya. Ya.
2: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
1: ya. Oke.
2: Okay. Ayo main ke sini Bang, Palangkaraya menunggu.
1: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
2: Oke.
1: Okay. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Nova.
1: Selamat siang, Teteh Dinda yang ada di Bogor.
3: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
1: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
3: Dengan kita ya.
1: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
3: Iya, siapa narasumbernya?
1: Ada Bawi Wulan namanya.
3: Bawi Wulan apa Wulan? Wulan apa Wulan?
1: Wulan.
2: Wulan
1: merindu, Wulan merindu. Iya. Ingatkan Wulan lagunya. Merindu. Iya.
3: Hostnya dulu ya. Nah, Bawi Nas Anisa dan Bawi Wulan. Ya.
2: Betul.
3: Bawi Wulan. Hana kabar?
2: Kabar bahalap.
3: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bumbu. Tadi dengar. Ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
2: Terima kasih.
3: Ya, Nova.
1: Iya benar-benar.
3: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah diantaranya selain di komunitas? Ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, ya, Kalimantan Tengah lah ya. Mm-mm. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
1: Okay.
3: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau teteh cuma bisanya ya itu, balap itu aja.
1: Iya. Balap sepeda apa balap motor teh?
3: Balap sayang.
1: Oh, balap bukan balap ya. Oke, oke. Iya, siap.
3: Itu katanya balap itu katanya baik begitu.
1: Oke, siap teteh Dinda.
3: Oke, dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56, silahkan.
4: Oke, tadi dari teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
1: Oh, teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
4: Iya, itu.
1: Oke, silakan.
4: Kayaknya, Bu.
1: Iya, silakan.
4: Oke, dari teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
1: Cibubur. Dari Cibubur.
4: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun dalam keseharian sesekali memang masih berbahasa daerah, tapi ketika pergi keluar pulau menempuh pendidikan untuk background akademis, jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Oke, berarti enggak. Bukan berarti nggak diajar Bang Wahyu, diajarin. Diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya Mbak Wulan ya.
4: Betul sekali.
1: Biar nggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih Mbak Wulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka nggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti iya. Bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya. Atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah walaupun tidak begitu intens ya Mbak Wulan ya.
4: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
1: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
5: Masih ada.
1: Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Mbak Wulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wulan ya, sukses terus ya.
4: Terima kasih.
1: Iya.
2: Terima kasih kembali juga Mpok ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
1: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anissa dan juga Rahmalia Ulan Aziza. Terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayo akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
6: Anda kembali bersama Pro4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan nggak riwuh.
1: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Selamat sore, sahabat budaya Lohulondalo. 1 Juli hari ini, 2026, di lembaran pertama bulan Juli. Selamat datang bulan Juli, selamat tinggal bulan Juni. Bulan Juli kita kenal, kalau hari tanggal 1 Juli itu hari Bayangkara ya. Selamat buat Polri yang saat ini berhari ulang tahun. Untuk Anda yang di Polda, di Polres, Polsek juga. Teman-teman semua yang lagi tugas, yang lagi merayakannya, sukses terus. Dan Polri akan tetap menjadi kekuatan Indonesia untuk pengayuh masyarakat. Dan sahabat budaya, kita akan hadir dalam sajian Jejak Nusantara saat ini. Kita akan coba Jejak Nusantara karena ini Hari Bayangkara, salah satu apa ya, Jejak Nusantara Polri ya. Kita akan hadir dengan Polri, Jejak Nusantaranya, bagaimana Polri saat ini masih tetap solid walaupun di banyak hal-hal yang tentunya bisa membuat Polri juga down, tapi kekuatan Polri saat ini masih tetap utuh, tetap semangat. Memang ada hal-hal yang harus diperbaiki, tapi kami sangat mengharapkan bahwa Polri akan tetap lebih dengan masyarakat. Oke, sahabat budaya, ada salah satu di Jejak Nusantara kali ini kami akan hadirkan dulu ini informasi tentang HUT Bayangkara. Pastikan bersama kami program 4 Gorontalo.

Sahabat Budaya, Polres Gorontalo Kota menegaskan komitmennya mendukung pemerintah Kota Gorontalo dalam memberantas peredaran minuman keras sebagai upaya menekan angka kriminalitas di daerah tersebut. Dan komitmen itu disampaikan ke Polresta Kota Gorontalo, Kombes Pol Suryono, usai memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo pada hari ini. Suryono mengatakan sejak menjabat sebagai Kapolres Gorontalo Kota, pihaknya telah menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Wali Kota Gorontalo Adnan Dambea, khususnya dalam pemberantasan peredaran minuman keras. Tujuannya untuk menekan secara signifikan sehingga tindak pidana yang diawali oleh miras itu dapat diminimalisir di Kota Gorontalo. Meski demikian, Suryono mengakui kasus penganiayaan dan pengeroyokan masih menjadi jenis tindak pidana yang paling dominan terjadi di wilayah Kota Gorontalo. Karena itu, Polresta Gorontalo Kota terus meningkatkan kegiatan kepolisian, terutama pada malam akhir pekan melalui patroli dan razia untuk menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Informasi selengkapnya tentang HUT Bayangkara ke-80 Polres Gorontalo Kota dukung Pemkot Berantas Miras, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: Sahabat udara, untuk jejak Nusantara nanti setelah azan asar ya, kami akan hadirkan untuk Anda untuk informasinya. Sementara jarum jam saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 17 menit. Azan asar akan berkumandang pada hari ini pukul 15 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah.
1: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

0: Saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء.
2: Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih dan hafiz Al-Qur'an sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia.

Suara Budaya Nusantara. Kue waffle berasal dari Yunani dan sudah ada sejak abad pertengahan. Kemudian pada Perang Dunia Pertama, kue waffle yang berasal dari Inggris menjadi kue terkenal dunia. Pada zaman kolonial, di Gorontalo, kue waffle hanya dinikmati oleh pejabat kolonial. Masyarakat Gorontalo saat itu menyukai kue ini. Karena bahan kue ini memakai coklat, maka orang Gorontalo menggantikannya dengan bahan dari tepung, gula merah, santan, dan telur. Kemudian orang Gorontalo menamakannya kue wapili.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
2: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sahabat budaya, Jejak Nusantara pada hari ini kita akan bahas tentang kepolisian. Sejarah kepolisian negara Republik Indonesia, di mana di era sebelum kemerdekaan Indonesia, pada zaman kerajaan Majapahit, Pati Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Nah, pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan ini diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867, sejumlah warga Eropa di Semarang merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Nah, wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen, Rijkspolisie, dipertanggungjawabkan pada Prosesur Jenderal atau Jaksa Agung, dan pada masa Hindia Belanda itu terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti Veldpolisie atau polisi lapangan, ada juga Standpolisie atau polisi kota, kemudian ada Kulturpolisie, polisi pertanian, kemudian juga ada Bestuurspolisie, polisi pamong praja, dan lain-lain. Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga itu diterapkan pembedaan jabatan bagi bahasa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya, pribumi itu tidak diperkenankan menjabat hot agent atau bintara, kemudian inspektur van politie dan komisaris van politie. Untuk pribumi, selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Sahabat budaya, kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897 sampai dengan 1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya kepolisian negara Republik Indonesia saat ini. Nah, pada masa Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian wilayah Indonesia Timur terpusat di Makassar, dan kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Sidoakan, yang dalam praktik itu lebih berkuasa dari kepala polisi. Itu di sebelum kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan itu periode 1945 sampai 50, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Secara resmi, kepolisian ini menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka. Inspektur Kelas atau Letnan 1 Polisi Muhammad Jasin, Komandan Polisi di Surabaya pada tanggal 21 Agustus 1945, memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat. Nah, sahabat budaya, sebelum pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI waktu itu, pada tanggal 9 September 1945 Presiden Soekarno itu melantik RS Sukanto Djokrodiatmojo menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN pada waktu itu. Pada awalnya kepolisian ini berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Jawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional itu bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 di Jawatan Kepolisian Negara itu yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Dan tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bayangkara hingga saat ini. Sahabat budaya, sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan, maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya kombatan yang tidak tunduk pada konvensi Jenewa. Polisi istimewa diganti menjadi Mobile Brigade sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya. Di Fon Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain. Nah, pada masa kabinet presidensial, pada tanggal 4 Februari 1948, dikeluarkanlah TAP Pemerintah nomor 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh Presiden, Wakil Presiden, dan kedudukan sebagai Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri. Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Polisi RS Sukanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada pemerintah darurat RI yang diketuai Mr. Saripudin Prawinegara berkedudukan di Sumatera Tengah, dan jawatan kepolisian dipimpin KBP Umar Said. Hasil konvensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat, maka RS Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI yang berkedudukan di Yogyakarta. Sahabat budaya, di periode Orde Lama dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 setelah kegagalan konstituante, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, namun dalam pelaksanaannya kemudian banyak menyimpang dari Undang-Undang Dasar 1945. Jabatan Perdana Menteri almarhum Insinyur Juanda diganti dengan sebutan Menteri Pertama. Polri masih tetap dibawa pada Menteri Pertama sampai keluarnya Kepres nomor 153 tahun 59 tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara itu diberi kedudukan Menteri Negara ex officio. Nah, pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Kepres

sehingga berakhirlah karir Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 September 1945 hingga 15 Desember 1959. Sahabat Budaya, kemudian sebutan Menkasek diganti lagi menjadi Menteri Panglima Angkatan Kepolisian Menpangak dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden sebagai Kepala Pemerintahan Negara dengan Kepres nomor 290. Itu tahun 1964 ya, kedudukan tugas dan tanggung jawab Polri itu ditentukan sebagai alat negara penegak hukum, koordinator Polsus, ikut serta dalam pertahanan, pembinaan Kamtipmas, kekaryaan, dan sebagai alat revolusi. Nah, sahabat Budaya, di masa Orde Baru, karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30 PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI tahun 1967 dengan SK Presiden nomor 3267 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam. Jenderal Soeharto sebagai Menhankam Pangap yang pertama. Setelah Soeharto dipilih sebagai Presiden pada tahun 1968, jabatan Menhankam Pangap berpindah kepada Jenderal M. Pangabean. Kemudian ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang nampaknya sangat menyulitkan perkembangan Polri yang secara universal memang bukan angkatan perang. Nah, pada tahun 1969 dengan Kepres nomor 52/1969 sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai Undang-Undang 1361 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI. Namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Sahabat Budaya, itulah sejarah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang saya kutip ini tentunya di situsnya polri.go.id. Selamat Hari Bayangkara untuk Kepolisian Republik Indonesia yang ke-80. Sukses terus dan tetap menjadi pengayun masyarakat.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tuo Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi kawah daun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: kalau asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek ini. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang?
0: Warnanya tuh lebih hijau itu, hijau muda. Terus kita ambil daun kopi.

0: rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah, langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawah daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke sama tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawah daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawah daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawah daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak ya.
0: Disisipin Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa, kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah jadi ini Mbak, kita di kawah daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum dulu ya Bang. Dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang gak suka teh sama gak suka kopi banget. Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi kawah daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen Ibu Rina, dia melihat
3: 95,1 MHz.

Sahabat budaya, informasi pas jam untuk saat ini, sebab Baduy menjadi tradisi tahunan yang dijalankan oleh masyarakat Baduy di Banten setelah masa panen berakhir. Dalam prosesi ini, masyarakat adat menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghormatan. Tradisi tersebut mencerminkan rasa syukur atas hasil panen sekaligus menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat adat dan pemerintah. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan sesuai aturan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hingga kini, Seba Baduy tetap dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan kearifan lokal masyarakat Baduy. Sementara informasi berikutnya, upacara tiwah merupakan salah satu tradisi penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Prosesi ini dilaksanakan untuk mengantarkan arwah leluhur menuju alam roh sesuai kepercayaan keharian. Pelaksanaannya melibatkan berbagai ritual adat, tarian tradisional, musik, dan doa yang dipimpin oleh tokoh adat. Tradisi ini mencerminkan penghormatan yang tinggi kepada leluhur serta semangat kebersamaan dalam masyarakat. Hingga sekarang, tiwah tetap dipertahankan sebagai bagian dari kekayaan budaya Kalimantan Tengah. Sekian pas jam berikutnya akan hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Giselle sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Mongodula awa mongotato sahabat budaya Lohulondalo. Saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa, Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo. Odu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya, laulun dan laulah bari pada yang mau hadir lagi untuk sore hari ini dalam Pro Dandut dan Duter kita. Apa kabar? Sore yang indah, cuaca baik. Kalau lagi duduk di bawah pohon, asik sekali ini. Angin sepoi-sepoi. Tapi jangan duduk di bawah pohon durian atau di pohon kelapa. Dia jatuh, selesai sudah. Pro Dandut ada Maggie Z, aku orang tak punya. Ada Nasar, baru terasa. Ada Melili, kamu istimewa. Ada Revina Alvira, rindu. Ada Roma Irama, rela. Ada Selvi Yama, berkali-kali. Dan juga Rita Sugiarto, mati lampu. Mudah-mudahan nyala mati lampu ya di tanpa sahabat budaya. Kita langsung menyapa saja. Halo Pro Dandut. Halo.
1: Dandut adalah kita.
0: Siapa?
1: Dari Batu Daka Imo.
0: Batu Daka. Wah, Tanou. Tanou Batu Daka. Tanou silakan, lagu apa ini?
1: Aku tak punya.
0: Aku tak punya.
1: Oke, Mrs.
0: Oke. Nanti saya bantar
1: putar. Oke, Imran, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Di telepon yang dua ini ada 0811-430-4040 dan juga ada 0821-9686-822. Gitu ya, Rahmaya. 0821 Mahaya. 0821-9686 yang nomor yang 0822 5968266 0822-5996-8266 iya itu yang nomor yang kedua. Silakan Pro Dandut. Rupa ada gangguan ini yang sebelah muncul-muncul. Kita sapa dulu yang satu ini. Halo. Putus. Yang sebelah ini halo ada? Halo. Halo. Halo. Di mana ini yang kedua ini? Kita coba dulu. Oke. Yang di sebelah dulu. Halo. Halo Pro Dandut. Masuk.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pro Dandut?
2: Pro Dandut.
0: Dengan siapa? Halo.
2: Halo, Pro
0: Dandut. Iya, dengan siapa?
2: Dari Om Afni di Belado.
0: Oh, maaf nih. Om Afni, lagu apa?
2: Lagu apa di situ, baru monitor ini.
0: Ada Maggie Jet, ada juga Nasar, ada Melili, ada Revina Alvira, ada Roma Irama, ada Selvia Yama, ada Rita Sugiarto.
2: Selvia Yama, Jo,
0: Oh, Selvi Yama.
2: Oke, terima kasih.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Maggie Z dan Selvi Yama sudah. Ini yang kedua ini ada nggak ini? Halo. Halo. Nyalah bunyi. Halo Pro Dandut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Dandut adalah
0: Ibu. Oh, Ibu Neni. Oke, Ibu ya. Neni lagu apa?
3: Ikutan dengan kamu.
0: Oh, Maggie Jet. Oke, okay. Maggie Jet.
3: Oke, terima kasih pada.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Maggie Jet, laku. Sudah dua orang. Kayaknya nomor yang satu ini lagi gangguan ini. Kita menunggu lagi untuk yang berikutnya. Saya sapa, halo Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan, oh yang punya Kotor Aja ini.
4: Iya. Apa kabar pada?
0: Alhamdulillah baik. Tunggu.
4: Baik.
0: Rifanto.
4: Lagi nih nama.
0: Rifanto. Rifanto, ini Kotor Aja ini. Bamendung atau apa ini?
4: Panas sini.
0: Panas sekali.
4: Panas sekali.
0: Sama berarti ini dia.
4: Mau bikin akan pisang goreng boleh ini.
0: Oke, Rifanto lagu apa ini?
4: Lagu yang kita pilih ini ada Maggie Jude sama Silviama.
0: Maggie Jude, Silviama, masih ada Nasar, Melili, ada Revina Alvira, Roma Irama dan Rita Sugiarto.
4: Yang Revina Alvira itu apa dibagi dulu?
0: Rindu.
4: Rindu, boleh.
0: Waduh, rindu situ Oke, nanti
4: rindu ujang soalnya.
0: Oh, rindu ujang. Tunggu dulu. Jangan dulu.
4: Jangan deh, so lama.
0: ada pompa dong. Boleh itu. Oke.
4: Terima kasih pada yang salam buat keluarga, sama istri, sama anak-anak yang ada di rumah.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu WA dulu, mau baca kesiang. Assalamualaikum Pro Dangdut dan Pro Kita dari Umun. Mama siapa ini? Mama Umun, Mama Uman. Mau Mama Uman di Tinelo Telaga Biru request lagu Melili. Tunggu, Melili naikkan dulu. Oke. Buat penyiar saat bertugas. Aduh Olo, terima kasih. Ada lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pro Dangdut dan kita dari Oma Akram Akil di Satria Motilango, lagunya Selfie. Ya, Selfiyama, terima kasih Beda, semoga selalu sehat bersama keluarga. Selfiyama. Oke. Yang berikut ada lagi. Assalamualaikum pada Pro Dangdut dan kita dari Ahmad Bulango, pengen lagu dipilih saja pada. Aduh Allah. Oke. Aduh Allah. Halo Pro Dangdut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Inka.
5: Iya.
0: Inka. Inka lagu apa Inka?
5: Tina Alvira.
0: Apa ini?
5: Terima kasih.
0: Apa dah lewat itu center class?
5: Vina.
0: Nana, yang ada lewat itu bawa bunyi center class atau orang lagi pawai ini?
5: Ada musik di sebelah.
0: Oh, tak kira ada center class lewat.
5: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Siapa tadi? Revina Alvira ya. Oh, ini dua-dua ini ya. Saya menyapa lagi untuk line telepon. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Halo Pro Dangdut. Oke. Okay. Kutulan ini yang ada dua-dua lagu ini. Maggie Jet ya dan Selfie Yama hadir untuk Anda.

Tahukah Anda, pada Piala Dunia FIFA 1930 yang digelar di Montevideo, Uruguay, bola yang digunakan masih sangat sederhana. Bola tersebut terbuat dari kulit sapi asli, dijahit dengan tangan, dan memiliki tali pengikat di bagian luarnya. Karena berbahan kulit alami, bola mudah menyerap air saat hujan hingga menjadi lebih berat dan keras. Bahkan, menyundul bola pada masa itu bisa menimbulkan rasa sakit bagi para pemain. Bentuknya pun belum sempurna bulat seperti bola modern, hingga arah pantulannya kerap sulit diprediksi. Menariknya, pada partai final sempat terjadi perbedaan pilihan bola antara kedua tim. Akhirnya digunakan dua bola berbeda, masing-masing di babak pertama dan kedua. Fakta ini tercatat dalam arsip resmi FIFA, serta berbagai literatur sejarah sepak bola, termasuk buku The Ball is Round, karya David Goldblatt. Dari bola kulit sederhana hingga teknologi canggih saat ini, evolusi bola sepak mencerminkan perkembangan besar dalam dunia olahraga. Namun, di balik segala keterbatasannya, bola kulit sapi itulah yang menjadi saksi lahirnya sejarah besar sepak bola dunia.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Pro 4, Suara Budaya.

0: Kita balik lagi dalam suasana Pro Dandut. Lain telepon kembali. Saya menyapa Mas. Ini masih ada Reva Alvira Rindu. So ada yang request. Ada juga Melili Kamu Istimewa. Yang belum ini Nasar, Roma Irama dan Rita Sugiarto. Silakan yang mau gabung. Masih ada lagi. Oh ada WA kayaknya ini. Assalamualaikum Pro Dandut, Dandut Alkita dari Cikarting Tangkobu, lagu Roma Irama. Terima kasih pada oke, Roma Irama saya naikkan. Lain telepon ada? Lain telepon ini yolo 0811430480 dan juga 0822-986-8266. Oh itu. Oke. Pro Dandut, halo. Putus. Saya masih menunggu sebelum saya hadirkan lagu. Yang di atas ini ada Revina Alvira. Kalau si Melili bisa melampaui Revina, maka Melili ya akan terputar duluan. Atau Roma Irama ya akan melampaui, ya Roma Irama yang akan putar duluan. Bagaimana line telepon? Saudara yang ingin bergabung? Ada kayaknya. Pro Dandut, halo. Halo Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita dari Bu Rostin Sidomulyo.
0: Oh, oke. Okay. Bu Rostin, lagu Tanya apa?
1: King Nasar.
0: Oh, King Nasar. Oke, okay, okay, nanti diputar.
1: Makasih, Kak Imran.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Nasar. Berarti si Revina Alvira, Melili, Roma Irama, Nasar. Yang sudah ada yang request, ada yang punya. Tinggal Rita Sugiarto ini belum. Line telepon Pro Dandut, halo.
2: Dandut, halo kita.
0: Dengan siapa?
2: Mas Gobel di Liboto.
0: Oh, Mas Google.
2: Mas Gobel di Liboto.
0: Oh, Mas Google, Mas Gobel. Mas ya, Gobel Liboto lagu apa?
2: Roma Irama Ani.
0: Ih, Roma Irama di sini. Bukan Ani.
2: Oh.
0: Yang rela, rela.
2: Kira Roma Irama.
0: Ani. Kalau okay. Ibu Ani Batubarani ada di Batubarani.
2: Ani.
0: Rela
2: yang bantal saya itu.
0: Yang disiapkan di sini rela. Nanti Ani nanti kapan-kapan kita siapkan. Hari ini okay. Si Rela. Mau iya. Dengan Roma Irama tetap?
2: Iya.
0: Tetap betul. Dengan Roma Irama. Oke, saya naikkan ke atas. Baik.
2: Kalau tidak, Iis Dahlia.
0: Yang sudah hadir ini.
2: Oh, iya.
0: Oke, Revina Alvira, ada Roma Irama, ada Melili, ada Nasar, ada Rita Sugiarto itu.
2: Oke, menyesuaikan.
0: Oke, Roma Irama. Terima kasih, Mas Gobel.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang berikutnya, sahabat budaya, masih ada lagi? Sebelum saya naikkan kayaknya Revina Alvira dan Roma Irama ini sudah dua-dua ini. Ada lagi? Kalau masih belum, saya langsung saja. Rindu Revina Alvira dan Roma Irama relah.

0: Dengan adanya teknologi kecerdasan buatan, sekarang kalian bisa bikin suara tiruan dengan hasil yang mirip dengan suara aslinya.
1: Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau AI saat ini semakin pesat dan tak terhindarkan. Banyak orang mulai cemas, khawatir bahwa kehadiran AI akan menggantikan peran manusia di dunia kerja. Namun, benarkah demikian? Faktanya, bukan AI yang mengambil pekerjaan kita. Justru orang-orang yang mampu memanfaatkan AI dengan baiklah yang akan melaju lebih cepat dan unggul dalam persaingan. AI hanyalah alat, sama seperti komputer, internet, atau mesin lainnya. Ia tidak memiliki niat untuk menggantikan manusia, melainkan membantu pekerjaan menjadi lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Di berbagai bidang, mulai dari penulisan, desain, hingga analisis data, AI digunakan untuk mempercepat proses kerja. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi ini akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebaliknya, mereka yang enggan belajar dan menolak perubahan justru beresiko tertinggal. Dunia kerja saat ini tak lagi hanya menuntut keterampilan dasar, tetapi juga kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi, bukan soal takut digantikan, tapi bagaimana kita siap berkembang. Karena di era ini, yang bertahan bukan yang paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Pro Dandut di sesi terakhir, yang mungkin masih ada yang ingin gabung, yang belum di request ini si Rita ya, Rita Sugiarto mati lampu. Mungkin tako ya kalau mau mau request lagu mati lampu. Mau mati lampu di rumah. Masih ada lagi kalau belum ada, ataupun kalau sudah tidak ada, saya akan putarkan saja. Ini Melili, Kamu Istimewa, dan Nasar juga baru terasa. Ya, selamat sore yang lagi dalam perjalanan menuju ke rumah atau menuju tempat yang sudah direncanakan, ke keluarga yang jauh atau ke rekan kerja yang jauh karena ada undangan. Karena ini masih dalam suasana banyak kegiatan. Ada Apangi kayaknya nih, di tempat mana tuh? Berikut, selamat sore sekali lagi buat Bapak Polri, teman-teman yang tergabung di Polri. Selamat sore semuanya, selamat merayakan HUT Bhayangkara untuk hari ini yang ke-80. Sukses terus dan tetap menjadi pengayun bagi kita semua, bagi masyarakat. Oke, nampaknya sudah sepi. Saya harus tuntaskan saja lagu-lagu yang akan diputar ini. Ada Melili, Kamu Istimewa, Nasar Baru Terasa. Rita Sugiarto kami outkan saja ya, karena tidak laku untuk hari ini. Tidak ada yang request, maksudnya bukan tidak laku. Selamat sore untuk semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rakyat Gorontalo menyimpan limpahan budaya dan sumber sejarah dalam tradisi mereka. Budaya dan sumber-sumber sejarah tersebut dari generasi ke generasi disampaikan dalam berbagai bentuk dan rupa, arsitektur sastra, dan terutama tradisi lisan. Masyarakat Gorontalo menganut suatu prinsip tradisi yang sangat kental dengan nilai-nilai agama. Hal itu dapat terlihat dari semboyan adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah. Perjalanan masyarakat Gorontalo sejak lahir hingga kematian mengandung nilai-nilai adat budaya. Dalam kehidupannya, masyarakat Gorontalo tidak pernah terpisahkan dengan agama dan tradisi keduanya saling menjaga agar tetap serasi sebagai pedoman hidup. Begitu banyaknya tradisi di Gorontalo yang memiliki peran dalam Islam, salah satunya adalah tradisi lisan atau budaya tutur. Gorontalo memiliki aneka ragam warisan budaya, diantaranya budaya tutur seperti Meraji, Tanggomo, Dikili, dan Mohungguli yang harus dilestarikan. Keempat budaya tutur tersebut dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Meraji merupakan salah satu kebudayaan masyarakat Gorontalo yang berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Naskah yang dibacakan tertulis dalam bahasa Gorontalo dengan menggunakan huruf Arab Pegon atau Arab Melayu atau juga disebut huruf Jawi.
1: Meraji itu adalah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Setiap tahun dilaksanakan juga di Indonesia dan khusus di Gorontalo itu ada khas tersendiri karena dibalut dengan budaya mereka.
0: Sementara Tanggomo, sebagai sebuah sastra lisan, biasa digunakan sebagai hiburan untuk mendidik masyarakat atau memberikan informasi, cerita-cerita, peristiwa heroik, program pemerintah, dan lain sebagainya.
2: Tanggomo itu adalah terdiri daripada kejadian-kejadian yang ada di masyarakat yang dia lihat, yakni secara visual, kemudian yang dia dengar secara audio, kemudian dalam apa yang dilihat di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret seperti misalnya kejadian 23 Januari 42 di mana Guru Palang Nani Wartabone melaksanakan kegiatan untuk menaikkan bendera merah putih ada di dalam Tanggomo itu.
0: Ada juga budaya tutur Dikili. Tradisi ini diucapkan secara berlagu yang berisi pujaan dan kisah tentang Nabi Muhammad SAW. Tradisi ini dilaksanakan saat memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW setiap bulan Rabiul Awal.
3: Pada prinsipnya Dikili itu ada satu aktivitas kegiatan berzikir. Berzikir yang di dalam budaya Gorontalo itu dikemas menjadi kegiatan seni. Kegiatan seni yang semua orang mengetahui karena pelaksanaan Dikili itu sering pada saat Maulid Nabi Muhammad SAW dan itu semarak dan meriah di Gorontalo. Kalau dilihat dari klasifikasi semuanya banyak Dikili, ada Dikir Maulid, ada Dikir Naba, ada banyak sekali hal yang kata dan Dikir. Tapi di sini ada hal-hal yang perlu diketahui di sini, memang asalnya dari negeri Arab. Ada kata-katanya itu seperti di sini kan ada ya Nabi salam alaika dan seterusnya itu kan itu kata-kata Arab, tetapi diseling-selingi dengan budaya Gorontalo, masuk juga bahasa Gorontalo di situ. Oleh karena itu zikir ini karena dia sudah menjadi bagian dari budaya Gorontalo dikenal dengan istilah kita yang namanya Dikili.
4: Lalu zikir datang ke Gorontalo itu dibawa oleh Sultan Eyak tahun 1663 sampai 1661. Waktu itu Sultan Dayato ini diundang studi banding ke Ternate. Waktu di sana dia terkesan dikir di Ternate itu Al-Marjani.
0: Budaya tutur lainnya adalah Mohungguli. Budaya ini menjadi salah satu dari ragam prosa lisan Gorontalo.
5: Jadi Mohungguli itu adalah cerita rakyat Gorontalo yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah cerita yang benar-benar terjadi atau yang kedua cerita yang berdasarkan mitos kepercayaan masyarakat yang dikaitkan dengan kejadian suatu wilayah yang menjadi nama, kemudian dikaitkan juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, misalnya asal mula Danau Limboto, kemudian legenda, kemudian juga sejarah-sejarah itu diceritakan melalui Ungguli.
0: Keempat budaya lisan Gorontalo tersebut saat ini hampir seluruhnya hanya digeluti oleh orang-orang tua. Sangat jarang kita dapat melihat anak-anak muda menekuni budaya ini.
6: Selama ini kan hanya orang-orang tua, sekarang sudah masukkan anak muda, dan kita harapkan tahun 2020 nanti ini akan bisa kita kembangkan, dan mungkin kita akan melakukan pagelaran. Pagelaran secara besar-besaran dari kabupaten kota, dan nantinya akan punisnya ke provinsi. Bukan tidak tertarik, tetapi mereka kurang disentuh. Saya setelah kita lihat, setelah kita melakukan bintek, ternyata mereka itu kurang disentuh. Bukan karena tidak tertarik, tidak ada yang menyentuh mereka. Karena mereka juga punya tanggung jawab.
0: Adalah Bima Katara, seorang anak SMA, penerus sastra lisan di Kili. Ia tertarik untuk menggeluti budaya ini sejak memasuki sekolah menengah atas.
7: Ya, saya untuk minum budaya Gorontalo saya tertarik. Karena dengan dalam budaya Gorontalo itu juga kan saya di situ mengeluarkan suara. Jadi kalau yang lainnya itu mengeluarkan suara atau untuk modern-modern, ya saya mengeluarkan suara untuk yang tradisional. Jadi kayak beda dari yang lain seperti itu. Yang menarik dari Dikil itu, ya kita kalau dalam Dikil itu kan kita saling mengenal, bisa bertegur sapa dengan orang-orang yang berasal dari kampung-kampung lain, karena kalau sudah di Dikil itu sudah menjadi satu persatuan. Tapi dalam satu persatuan itu juga ada perbedaan, yaitu perbedaan dari perbedaan jago, perbedaan lagu. Jadi kalau sudah di situ orang saling mengenal, dan dengan perbedaan itu orang saling menghargai.
0: Terus budaya tutur yang semakin tergerus oleh zaman membuat Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo menggelorakan kembali semangat kaum muda atau milenial untuk mencintai dan meneruskan adat budaya Gorontalo ini. Dengan sebuah tindakan nyata dalam melestarikan adat budaya lisan Gorontalo, diharapkan ini akan terus terpelihara dari generasi ke generasi.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
9: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan.
10: Iya, Sintan.
9: Intan, sini, kau dulu, sini, duduk.
10: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
9: Enggak usah, gabung sama kita.
10: Jadi gitu loh, Intan, sana kita duduk.
11: Yaudahlah.
9: Intan, mana anakmu? Kok gak dibawa? Gak pernah kulihat anak kau lah.
11: Masih belum punya.
9: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
10: Udah 3 tahun
9: kan ya?
11: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
10: Ya namanya belum rezeki, keletanya lah sama Tuhan.
12: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
13: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
14: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat budaya, tahukah Anda Gorontalo di zaman dulu mengenal pembuatan kain tenun yang memiliki corak tersendiri dengan kain tenun daerah lain? Tanaman kapas sebagai bahan untuk pembuatan benang saat itu banyak tumbuh di Gorontalo. Proses pembuatan kain tenun butuh 1-2 bulan, mulai proses memintal kapas, membuat benang, kemudian mewarnai hingga menenun. Alat pemintal dinamai titinggola. Untuk bahan pewarna, diambil dari bahan alami. Warna jingga diambil dari tanaman liar walude yang ditumbuk lalu direbus. Warna coklat diambil dari kulit bahan pohon bakau dan warna kuning menggunakan kunyit.

Adalah kita dalam suasana pesona musik Nusantara, pesona musik Gorontalo ya untuk saat ini. Beberapa lagu Dana-Dana tentunya merupakan lagu kebanggaan kita semua. Pasti akan memberikan suasana lebih ceria untuk hari ini.

Pada abad 18 di perairan Gorontalo, marak terjadi pembajakan dan perompak laut yang dilakukan oleh orang Mindanao dan Tobelo, membuat pihak pemerintah kolonial saat itu tidak dapat mengatasinya. Raja Gorontalo kemudian meminta bantuan kepada pemimpin armada laut Arula Simpala. Dengan kekuatan armadanya yang berjumlah 400 kapal layar, maka perompak dan bajak laut dapat ditumpas. Dan sebagai rasa terima kasih, Raja Gorontalo menghibahkan Arula Simpala beserta keluarga dan pengikutnya suatu kawasan untuk tempat tinggal yang sekarang menjadi Kampung Bugis.

0: Sahabat Udah yang lahulan dan lo, di saat ini kami informasikan juga bahwa seperti biasa jelang maghrib nanti kita akan bersama dengan RRI atau program Satu Gorontalo untuk pengajian Al-Quran dan juga risalah maghrib. Informasi untuk Anda bahwa ajian maghrib saat ini akan berkumandang, hari ini akan berkumandang pada pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan nantikan jelang ajian maghrib bersama dengan Pro 1.
1: Barang keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan pesona budaya Nusantara.

pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang ada di Suawa Kabila Tapalimboto Batu Dating Gola menyesuaikan dengan jadwal, yaitu pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit. Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolehuto dan Paguyaman ditambah 2 menit. Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit. Pagua ditambah 4 menit. Marisa ditambah 5 menit. Lemito ditambah 6 menit. Dan Malosipat ditambah 7.

Pun Anda berada, kami informasikan azan maghrib pukul 17:59 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 31 sampai dengan 33 oleh Qori'ah Nur Halisa Aurelia.

0: Sadaqallahul'azim.
1: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Patria Maku SAG dengan judul Keutamaan Ilmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan nikmat ilmu kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri teladan terbaik yang membawa cahaya ilmu bagi seluruh alam semesta. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore hari ini, saya akan membawakan risalah yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu keutamaan ilmu. Dalam ajaran Islam, ilmu menempati kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan wahyu pertama dalam surah Al-Alaq yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan kata Iqra adalah perintah untuk membaca yang menjadi awal dari segala ilmu. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nabi Muhammad SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Pendengar yang dirahmati Allah, mengapa ilmu sangat diutamakan? Karena ilmu menjadi syarat ibadah yang benar dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang ketiga, ilmu menjadi cahaya penerang hidup di dunia dan bekal di akhirat. Yang keempat, ilmu yang diamalkan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Pendengar yang dirahmati Allah, maka marilah kita terus menuntut ilmu seumur hidup, baik ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Niatkan karena Allah, amalkan apa yang dipelajari dan sebarkan kepada orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hambanya yang berilmu, beramal soleh, dan bertakwa kepadanya. Demikianlah risalah singkat ini, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah. Wasyarafa wad-darajata al-aliyata al-rafi'ah. Wab'athul

Pada waktu umat manusia dalam kegelapan dan suasana jahiliyah, lahirlah seorang bayi pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Bayi yang dilahirkan bakal membawa perubahan besar bagi sejarah peradaban manusia. Bapak bayi tersebut bernama Abdullah bin Abdul Muthalib yang telah wafat sebelum baginda dilahirkan, yaitu sewaktu baginda 7 bulan dalam kandungan ibu. Ibunya bernama Aminah binti Wahab. Kehadiran bayi itu disambut dengan penuh kasih sayang dan dibawa ke Ka'bah. Kemudian diberikan nama Muhammad, nama yang belum pernah wujud sebelumnya.

Selepas itu, Muhammad disusukan selama beberapa hari oleh Tuwaiba, budak suruhan Abu Lahab, sementara menunggu kedatangan wanita dari Banu Sa'ad. Adat penyusukan bayi sudah menjadi kebiasaan bagi bangsawan-bangsawan Arab di Mekah. Akhir tiba juga wanita dari Banu Sa'ad yang bernama Halimah bin Abi Duaib, yang pada mulanya tidak mau menerima baginda karena Muhammad seorang anak yatim. Namun begitu, Halimah membawa pulang juga Muhammad ke pedalaman dengan harapan Tuhan akan memberkati keluarganya. Sejak diambilnya Muhammad sebagai anak susuan, kambing ternakan dan susu kambing-kambing tersebut semakin bertambah. Baginda telah tinggal selama 2 tahun di Sahara, dan sesudah itu Halimah membawa baginda kembali kepada Aminah dan membawa pulang semula ke pedalaman. Pada usia 2 tahun, baginda didatangi oleh 2 orang malaikat yang muncul sebagai lelaki yang berpakaian putih. Mereka bertanggung jawab untuk membedah Muhammad. Pada seketika itu, Halimah dan suaminya tidak menyadari akan kejadian tersebut. Hanya anak mereka yang sebaya menyaksikan kedatangan 2 malaikat tersebut, lalu mengabarkan kepada Halimah. Halimah lantas memeriksa keadaan Muhammad, namun tiada kesan yang aneh ditemui. Muhammad tinggal di pedalaman bersama keluarga Halimah selama 5 tahun. Selama itu, baginda mendapat kasih sayang, kebebasan jiwa, dan penjagaan yang baik daripada Halimah dan keluarganya. Selepas itu, baginda dibawa pulang kepada datuknya Abdul Muthalib di Mekah. Datuk baginda Abdul Muthalib amat menyayangi baginda. Ketika Aminah membawa anaknya itu ke Madinah untuk bertemu dengan saudara maranya, mereka ditemani oleh Aiman, budak suruhan perempuan yang ditinggalkan oleh bapak baginda. Baginda ditunjukkan tempat wafatnya Abdullah serta tempat dia dikuburkan. Sesudah sebulan mereka berada di Madinah, Aminah pun bersiap sedia untuk pulang semula ke Mekah. Dia dan rombongannya kembali ke Mekah menaiki 2 ekor unta yang memang dibawa dari Mekah semasa mereka datang dahulu. Namun begitu, ketika mereka sampai ke Apua, ibunya pula jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia, lalu dikuburkan di situ juga. Muhammad dibawa pulang ke Mekah oleh Aiman dengan perasaan yang sangat sedih. Maka jadilah Muhammad sebagai seorang anak yatim piatu. Tinggallah baginda dengan datuk yang dicintainya dan bapak-bapak saudaranya. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu? Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Surah Ad-Duha 93.

Kegembiraannya bersama Datuk Baginda tidak bertahan lama. Ketika Baginda berusia 8 tahun, Datuk Baginda pula meninggal dunia. Kematian Abdul Muthalib menjadi satu kehilangan besar buat Bani Hasyim. Dia mempunyai keteguhan hati, berwibawa, pandangan yang bernas, terhormat, dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Dia selalu menyediakan makanan dan minuman kepada para tetamu yang berziarah dan membantu penduduk Mekah yang dalam kesusahan. Selepas kewafatan Datuk Baginda, Abu Thalib mengambil alih tugas bapaknya untuk menjaga anak saudaranya Muhammad. Walaupun Abu Thalib kurang mampu berbanding saudaranya yang lain, namun dia mempunyai perasaan yang paling halus dan terhormat di kalangan orang-orang Quraisy. Abu Thalib menyayangi Muhammad seperti dia menyayangi anak-anaknya sendiri. Dia juga tertarik dengan budi pekerti Muhammad yang mulia. Pada suatu hari, ketika mereka berkunjung ke Syam untuk berdagang, sewaktu Muhammad berusia 12 tahun, mereka bertemu dengan seorang rahib Kristen yang telah dapat melihat tanda-tanda kenabian pada Baginda. Lalu rahib tersebut menasihati Abu Thalib supaya tidak pergi jauh ke daerah Syam karena dikhawatirkan orang-orang Yahudi akan menyakiti Baginda sekiranya diketahui tanda-tanda tersebut. Abu Thalib mengikut nasihat rahib tersebut dan dia tidak banyak membawa harta dari perjalanan tersebut. Dia pulang segera ke Mekah dan mengasuh anak-anaknya yang ramai. Muhammad juga telah menjadi sebagian dari keluarganya. Baginda mengikut mereka ke pekan-pekan yang berdekatan dan berdengar sajak-sajak oleh penyair-penyair terkenal dan pidato-pidato oleh penduduk Yahudi yang anti-Arab. Baginda juga diberi tugas sebagai pengembala kambing. Baginda mengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Baginda selalu berpikir dan merenung tentang kejadian alam semasa menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, Baginda jauh dari segala pemikiran manusia, nafsu manusia duniawi. Baginda terhindar daripada perbuatan yang sia-sia, sesuai dengan gelaran yang diberikan, yaitu Al-Amin. Selepas Baginda mula meningkat dewasa, Baginda disuruh oleh bapak saudaranya untuk membawa barang dagangan Khadijah binti Khuwailid, seorang peniaga yang kaya dan dihormati. Baginda melaksanakan tugasnya dengan penuh ikhlas dan jujur. Khadijah amat tertarik dengan perwatakan mulia Baginda dan keupayaan Baginda sebagai seorang pedagang. Lalu, dia meluahkan rasa hatinya untuk berkawin dengan Muhammad yang berusia 25 tahun ketika itu. Wanita bangsawan yang berusia 40 tahun itu sangat gembira apabila Muhammad menerima lamarannya. Lalu berlangsunglah perkawinan mereka berdua. Bermulalah lembaran baru dalam hidup Muhammad dan Khadijah sebagai suami istri. Pada usia 40 tahun, Muhammad telah menerima wahyu yang pertama dan diangkat sebagai nabi sekalian alam. Ketika itu, Baginda berada di Gua Hira dan senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia pada zaman itu. Maka datanglah Malaikat Jibril menyapa dan menyuruhnya membaca ayat Quran yang pertama diturunkan kepada Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Rasulullah pulang dengan penuh rasa gemetar, lalu diselimuti oleh Khadijah yang coba menenangkan Baginda. Apabila semangat Baginda mulai pulih, diceritakan kepada Khadijah tentang kejadian yang telah berlaku. Kemudian Baginda mula berdakwah secara sembunyi-sembunyi, mulai dengan kaum kerabatnya untuk menggelakkan kecaman yang hebat daripada penduduk Mekah yang menyembah berhala. Khadijah istrinya adalah wanita pertama yang mempercayai kenabian Baginda. Manakala Ali bin Abi Thalib adalah lelaki pertama yang beriman dengan ajaran Baginda.
dakwah yang sedemikian itu berlangsung selama 3 tahun di kalangan keluarganya saja. Setelah turunnya wahyu memerintahkan baginda untuk berdakwah secara terang-terangan, maka Rasulullah pun mulai menyebarkan ajaran Islam secara lebih meluas. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surah Al-Hijr 15. Namun begitu, penduduk Quraisy menentang keras ajaran yang dibawa oleh baginda. Mereka memusuhi baginda dan para pengikut baginda, termasuk Abu Lahab, bapak saudara baginda sendiri. Tidak pula bagi Abu Talib, dia selalu melindungi anak saudaranya itu. Namun dia sangat risau akan keselamatan Rasulullah memandang tentangan yang hebat dari kaum Quraisy itu. Lalu dia bertanya tentang rancangan Rasulullah seterusnya. Lantas jawab Rasulullah yang bermaksud, "Wahai bapak saudaraku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan seruan ini, aku tidak akan menghentikan sehingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru, atau aku binasa karenanya." Baginda menghadapi berbagai tekanan, dugaan, penderitaan, cemoohan dan ejekan daripada penduduk-penduduk Mekah yang jahil dan keras hati untuk beriman dengan Allah. Bukan Rasulullah saja yang menerima tantangan yang sedemikian, malah para sahabatnya juga turut merasai penderitaan tersebut, seperti Amar dan Bilal bin Rabah yang menerima siksaan yang berat. Rasulullah amat sedih melihat tingkah laku manusia ketika itu, terutama kaum Quraisy, karena baginda tahu akan akibat yang akan diterima oleh mereka nanti. Kesedihan itu makin bertambah apabila istri kesayangannya wafat pada tahun 10 kenabiannya. Istri bagindalah yang tidak pernah jemu membantu penyebaran Islam dan mengorbankan jiwa serta hartanya untuk Islam. Dia juga tidak jemu menghibur Rasulullah di saat baginda direnung kesedihan. Pada tahun itu juga, bapak saudara baginda Abu Talib yang mengasuhnya sejak kecil juga meninggal dunia. Maka bertambahlah kesedihan yang dirasai oleh Rasulullah karena kehilangan orang-orang yang amat disayangi oleh baginda. Tekanan orang-orang kafir terhadap perjuangan Rasulullah semakin hebat selepas kepergian istri dan bapak saudara baginda. Maka Rasulullah mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah berikutan ancaman daripada kafir Quraisy untuk membunuh baginda. Rasulullah disambut dengan meriahnya oleh para penduduk Madinah. Mereka digelar kaum muhajirin, manakala penduduk-penduduk Madinah dipanggil golongan Ansar. Seruan baginda diterima baik oleh kebanyakan para penduduk Madinah, dan sebuah negara Islam didirikan di bawah pimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Negara Islam yang baru dibina di Madinah mendapat tantangan daripada kaum Quraisy di Mekah dan gangguan dari penduduk Yahudi serta kaum bukan Islam yang lain. Namun begitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya juga menumbuhkan sebuah negara Islam yang mengamalkan sepenuhnya pentakbiran dan perundangan yang berlandaskan syariat Islam. Baginda dilantik sebagai ketua agama, tentara dan negara. Semua rakyat mendapat hak yang seksama. Piagam Madinah yang merupakan sebuah kanun atau perjanjian bertulis telah dibentuk. Piagam ini mengandung beberapa pasal yang melibatkan hubungan antara semua rakyat, termasuk kaum bukan Islam, dan merangkumi aspek politik, sosial, agama, ekonomi, dan ketentaraan. Kandungan piagam adalah berdasarkan wahyu dan dijadikan dasar undang-undang Madinah. Islam adalah agama yang mementingkan kedamaian. Namun begitu, aspek pertahanan amat penting bagi melindungi agama, masyarakat dan negara. Rasulullah telah menyertai 27 kali ekspedisi tentara. Untuk mempertahankan dan menegakkan keadilan Islam,
peperangan yang ditempuhi baginda ialah Perang Badar, Perang Uhud, Perang Khandaq, dan Perang Tabuk. Namun, tidak semua peperangan diakhiri dengan kemenangan. Pada tahun 625 Masehi, 4 Hijriah, perjanjian Hudaibiyah telah dimaterai antara penduduk Islam Madinah dan kaum musyrikin Mekah. Maka dengan itu, negara Islam Madinah telah diiktiraf. Nabi Muhammad SAW juga telah berjaya membuka semua kota Mekah pada 630 Masehi, 9 Hijriah, bersama dengan 10.000 orang para pengikutnya. Perang terakhir yang disertai oleh Rasulullah ialah Perang Tabuk, dan baginda serta pengikutnya berjaya mendapat kemenangan. Pada tahun berikutnya, baginda telah menunaikan haji bersama-sama dengan 100.000 orang pengikutnya. Baginda juga telah menyampaikan amanat baginda yang terakhir pada tahun itu juga. Sabda baginda, "Wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kamu Maha Esa, dan kamu semua adalah daripada satu keturunan, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Semulia-mulia manusia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara, dan kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi kamu berpegang teguh dengan dua perkara itu, yaitu Kitab Al-Quran dan Sunnah Rasul." Baginda telah wafat pada bulan Juni tahun 632 Masehi, 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Baginda wafat setelah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Rasul dan pimpinan negara. Baginda berjaya membawa manusia ke jalan yang benar dan menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, berilmu, dan berkebolehan. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi semua manusia sepanjang zaman.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
6: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
5: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
6: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
5: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
6: Oke deh, kak.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: pecah,
1: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
2: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
0: Tak ada warna,
1: tak ada cerita.
2: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda, itu Indonesia.

0: belanjaannya 50.000 ya Kak. Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarompe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Tahukah Anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

kalian tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

usia Utsman lebih muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dua putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam. Setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lua, di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah subhanahu wa ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikbah min At-Tariq. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

0: Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, masih dengan program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo di malam ini. Kita sudah berada di menit ke-42 dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita tuntaskan untuk nuansa religi bagi Anda muslimin muslimah yang tadi sudah melaksanakan sholat isya. Pro 4 RRI Gorontalo akan terus menemani suasana malam Anda di saat ini dalam Nusantara Malam sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah bersama saya Tita Tu Indah.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

0: bola.
1: Boodelo pombolu moondo tau.
2: Seperti kura-kura melihat orang, artinya pemalu.
3: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
4: Aku dari Jawa.
5: Saya dari Gorontalo.
6: Saya dari Makassar.
7: Dan aku dari Medan.
4: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
5: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
6: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
7: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
3: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
4: Kalau semua sama,
5: apa jadinya Indonesia?
6: Tak ada warna,
7: tak ada cerita.
3: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
8: Berbeda itu Indonesia.

Paparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada, ada beberapa informasi yang bisa Anda akses juga di laman resmi kami di rri.co.id. Nah, Sahabat Budaya, kami juga punya informasi-informasi terupdate yang bisa Anda baca juga. Nah, ini di 1 Juli itu kita memperingati Hari Bayangkara ke-80 untuk tahun 2026 ya, Sahabat Budaya. Jadi di Gorontalo itu sudah dilaksanakan, ditandai dengan seremonial, yaitu pelaksanaan upacara ya. Jadi di situ ada beberapa penegasan-penegasan di Polres Gorontalo tentang komitmen mereka untuk mendukung pemerintah Kota Gorontalo memberantas peredaran minuman keras atau miras sebagai upaya menekan angka kriminalitas di daerah tersebut. Nah, Sahabat Budaya, bicara tentang kriminalitas ini juga mempengaruhi ataupun berdampak pada kenyamanan kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Jadi memang harus diminimalisir ya, harus ditekan terus. Kalau tidak, itu pengaruh besarnya ada pada kehidupan masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi maupun psikologis. Nah, kalau bicara beberapa hal tadi, itu masyarakat akan menjadi khawatir saat beraktivitas, terutama di malam hari atau di daerah yang dianggap rawan kejahatan. Nah, akan mengganggu aktivitas ekonomi juga. Pelaku usaha bisa mengalami kerugian karena pencurian, perampokan, atau penipuan. Selain itu juga ada dampaknya pada investor, cenderung enggan menanamkan modal di wilayahnya, di wilayah kita dengan tingkat kriminalitas tinggi. Jadi mereka bisa membaca kalau di Gorontalo tidak ada upaya penekanan tingkat kriminalitas, akan berpengaruh juga pada investor. Nah, Sahabat Budaya, di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 ini lebih difokuskan pada bagaimana memberantas peredaran minuman keras sebagai upaya menekan angka kriminalitas di Gorontalo. Seperti yang disampaikan oleh Kombes Pol Suryono saat memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 di Lapangan Taruna Remaja Kota Gorontalo pagi tadi, dihadiri oleh beberapa unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Kota Gorontalo.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Sahabat budaya, adat istiadat pada dasarnya mengajarkan kehidupan yang harmonis, menghargai hak orang lain dan menjaga nama baik keluarga dan juga menyelesaikan persoalan dengan cara yang bijaksana. Nilai-nilai ini di saat mulai ditinggalkan ada berbagai bentuk pelanggaran hukum seperti kekerasan dan juga penyalahgunaan narkoba dan penipuan itu lebih mudah terjadi. Tetapi di daerah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat seperti ada di Gorontalo, tindak kriminal itu bisa dikikis dengan nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur seperti saling menghormati, gotong royong, musyawarah, dan rasa malu ketika melakukan perbuatan yang melanggar norma. Ada falsafah yang dikenal di Gorontalo, ada tihula-hula atau sara. Sara atau hula-hula atau Qur'ani yang mengandung makna bahwa adat bersendikan syariah, syariah bersendikan Al-Qur'an, mengajarkan bahwa kehidupan bermasyarakat harus dilandasi akhlak, terus juga kejujuran dan tanggung jawab serta kepedulian terhadap sesama. Kalau nilai tersebut dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat punya benteng moral yang kuat untuk mencegah berbagai bentuk tindak kriminal. Semoga saja dengan adanya Hari Bhayangkara ke-80 ini di tahun 2026, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum ya, penekanan angka kriminalitas ini, tapi mari kita berikan peran untuk tetap ya menjaga nilai-nilai budaya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup. Jadi kita sebagai masyarakat juga bisa menciptakan lingkungan yang aman, damai dan saling menghargai, mewariskan karakter yang baik kepada generasi muda.

Selamat malam sahabat budaya pagi yang baru saja menyatu hati di Pro 4 RRI Gorontalo. Kita masih dengan info-info budaya dan masih dengan lagu-lagu dari berbagai daerah. Kalau tadi Sumatera ya, Gadis Rimbo Bujang. Kali ini kita ke Kalimantan dulu.

0: bola.
1: Bo odeloluwa dipilandanga.
2: Seperti cacing ditarik, artinya kurus kering.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
2: FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
3: The new reggae tradition keep on moving.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, Melati hadir dengan Bugi Lamo dengan versi musik reggae ya, sahabat budaya. Di Aceh, kita ke Aceh ya. Di Aceh ada yang namanya rumah adat di sana, namanya Rumoh Aceh. Rumoh ya, Rumoh Aceh. Ini tidak hanya sebagai tempat tinggal saja. Di situ ada simbol identitas, nilai budaya dan cara pandang hidup masyarakat Aceh. Bentuk rumahnya panggung, itu umumnya terbuat dari kayu pilihan dan tiang-tiang tinggi yang membuat bangunan terangkat dari permukaan tanah. Desain ini sahabat budaya bukan tanpa alasan, tetapi menyesuaikan dengan kondisi alam Aceh yang rawan banjir dan curah hujan di sana itu sering tinggi. Nah, kolong rumah itu fungsinya sebagai tempat penyimpanan hasil panen dan alat-alat pertanian maupun ruang aktivitas keluarga. Dari sisi arsitekturnya, Rumoh Aceh dirancang supaya kuat dan tahan terhadap berbagai kondisi alam. Nah, sahabat budaya, ada yang sering bertanya, kenapa sih sering tuh kalau huruf A itu bunyinya jadi O, perubahan bunyi A menjadi O, contohnya di rumah jadi rumoh ya. Ya karena di sana pengaruh karena ada pengaruh bahasa Aceh. Bukan karena perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia kata rumah, tapi dalam bahasa Aceh rumah itu diucapkan dengan bunyi rumoh gitu. Nah, vokal A pada suku kata terakhir itu sering dilafalkan mendekati bunyi O gitu. Nah, Rumoh Aceh itu nama asli rumah dalam bahasa Aceh ya, sama seperti rumah gadang misalnya dari Minangkabau, tongkonan dari bahasa Toraja, terus juga honai berasal dari bahasa Papua. Jadi penggunaan Rumoh Aceh tidak sekedar variasi penulisan saja, tapi bentuk yang sesuai dengan bahasa daerah Aceh dan menjadi nama resmi rumah adat tersebut ya. Oke deh sahabat budaya, mengedula amongoutato mengetilo mengetiamo di tatu mau hadirkan kembali beberapa lagu daerah lainnya dari Aceh. Kita aja kembali lagi ke daerah kita di Gorontalo.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada. Persembahan dari Gunawan di lagunya Mata Keranjang. Oke, Mata Keranjang berarti banyak lubangnya ya. Apa itu arti dari Mata Keranjang? Oke, dan istilah ini biasanya digunakan pada salah satu sikap atau juga perilaku. Kalau tadi itu liriknya mengarah ke perilaku seseorang yang terlalu banyak maunya, terlalu banyak pacarnya gitu. Sejenis itu. Oke, playboy mungkin seperti itu ya. Sahabat budaya dimanapun Anda berada, kalau yang hafal lirik lagu tadi pasti ini dia nyanyi ya. Yang pasti ini hanya idiom bahasa Indonesia saja ya, Mata Keranjang. Istilah Mata Keranjang ini ya suka menggoda atau punya banyak keinginan gitu. Kita akan bersama kembali dengan lagu lainnya. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Sudah di jam 20.59 menit waktu Indonesia Tengah, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Pro 4 RRI Gorontalo terus mengudara melalui 95,1 MHz dan juga streaming kami di RRI Digital. Nusantara Malam akan menghadirkan program acara drama legenda, dan kami pilihkan drama legendanya dari Sumbawa. Ini judulnya Air Mata Lala Ila Buen Lajendre. Air Mata Lala Ila Buen Lajendre. Anda pasti penasaran, sahabat budaya, seperti apa cerita dari drama mini tersebut. Kita langsung eksekusi aja. Kami mainkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama Pro 4 RRI Gorontalo.
3: Hujan, gak bisa kemana-mana nih. Omin mana lagi? Ah, daripada bosen, mending lihat update berita di online. Hey, sini duduk sama aku. Nih lihat nih, kita cari info-info biar gak bosen. Hah, polisi menangkap pesta narkoba di sebuah kos-kosan. Hah, astaga, pelajar. Heh, anak sekarang bukannya sekolah yang benar malah sibuk madat. Uang sekolah dipakai madat.
4: Kasian juga ya orang tua zaman sekarang.
3: Ya juga sih, narkoba itu kan gak cuma ngerusak si pemakai aja. Tapi semua orang yang berkaitan dengan si pemakai juga kena imbasnya. Eh, kamu tau gak?
4: Apa?
3: Aku tuh pernah dengar gitu loh, ada kisah apa legenda apa cerita rakyat gitu tentang si narko ini.
4: Narko? Marco.
3: Yeay, narkoba.
4: Oh, kirain apaan? Cerita dari mana? Tentang apa sih?
3: Ya, tentang narkoba. Tapi kan dulu namanya gak kayak sekarang.
4: Oh iya?
3: Jadi dulu itu sebutannya candu. Kalau gak salah sih, dulu dari bubuk opium gitu.
4: Oh, jadi narkoba udah ada dari dulu ya?
3: Yes, Miss Drama. Ceritanya nih, dulu sekali di Sumbawa, ya biasalah ya, ada seorang gadis yang namanya Lala Ila. Cantik. Sampai-sampai nih kecantikannya itu tersebar ke seluruh negeri, termasuk ke Kalempet. Kalempet itu nama desa lah. Nah, di sana ada pemuda ganteng yang namanya Lalu Mangi. Sama dengan pemuda lain, Lalu Mangi ini pengen banget ketemu sama si Lala Ila ini.
4: Terus ketemu dia?
3: Ketemu sih.
4: Dia pergi sendiri gitu?
3: Enggak sih. Jadi dia punya semacam asisten gitu ya, yang seusia sama dia. Namanya
4: Sari.
3: Itu si aku, bukan. Aduh, siapa sih namanya? Salampe. Iya, benar, Salampe.
4: Oh, Salampe.
3: Ya, jadi pergilah mereka. Nah, kebetulan si Lalu Mangi ini punya paman di desa Ailantung, Aimual, tempat si cantik jelita Lala Ila tinggal.
4: Aku dong.
3: Enggak, cantiknya tuh sebenarnya kayak aku.
4: Oh, iya, iya. Jelek dong.
5: Apakah kuda-kuda tunggangan kita sudah siap, Salampe?
6: Tunggangan kita sudah saya siapkan. Begitu juga dengan perbekalan kita selama perjalanan.
5: Baik kalau begitu. Ayo kita segera berangkat.
7: Selamat datang, anakku. Paman tidak menyangka kau akan datang ke sini begitu kau mendengar tentang Lala Ila.
5: Sejujurnya, saya benar-benar ingin berjumpa dengannya, Paman.
7: Oh ya?
5: Hati saya sungguh tak tenang sebelum Lala Ila menjadi milik saya.
7: Itu mudah saja. Manusia punya akal. Besok sore, kau pergilah ke kebun Lala Ila melalui lereng bukit itu, ya? Dia biasa mandi di sana. Terkadang juga di Buen Lajendre, di tepi sungai desa ini.
5: Ah, Paman, bagaimana kalau kami ketahuan? Tentu bapaknya akan sangat marah.
7: Ah, kalian ini. Laki-laki muda tapi punya pemikiran sempit. Kalian kan orang baru di sini. Tentu sangat wajar kalau kalian tersesat. Mengerti?
5: Baik, Paman. saya mengerti.
4: Ngintip dong. Ih, lalu mangi ya.
3: Ih, lain aja pikiran kamu. Dia kesana bukan sengaja mau ngintip, tapi pura-pura nyasar.
4: Ah, masa sih?
3: Ih, kamu apaan sih? Hei, ini legenda tahu. Emang kamu suka ngeliatin anak kos sebelah?
4: Enak aja.
3: Ya lagian, kamu aneh-aneh aja. Nih ya, si Lalu Mangi itu kan pura-pura nyasar. Gini saja si pengasuh Lala Ila sadar kalau ada orang lain di dekat mereka.
4: Waduh, kaget dong dia si Lala Ila. Secara dia kan lagi mandi tuh.
3: Jadi spontan si Lala Ila langsung ambil sarung buat nutupin dirinya.
4: Au gitu ya.
3: Tapi kamu tahu enggak?
4: Apa?
3: Ceritanya nih ada adegan romantis di situ. Yang bikin deg-degan.
4: Alay banget sih kamu ya.
3: Biarin. Kamu bayangin deh ketika mata ini bertemu mata dengan orang pujaan hati. Oh, indahnya.
4: Kamu tuh ya, memang aku tahu banget ya. Kalau yang namanya jomblo itu pasti kayak gini nih.
3: Ih, kamu kok gitu sih?
5: Oh, Lala Ila, sungguh cantik parasmu. Seandainya aku dapat memilikimu.
8: Bagaimana bisa kalian berani memasuki kebun ini?
6: Begini, Bu.
5: Maaf, Ibu. Saya Lalu Mangi. Kemanakan dari Dea Angge, kami orang baru di sini. Dan belum paham tentang jalan-jalan yang ada di desa ini. Tampaknya kami tersesat.
8: Biarkan kami lewat. Kami mau pulang.
5: Lala Ila, apakah ada orang lain yang pernah memasuki kebun ini?
9: Tidak, hanya dirimu saja yang pernah datang ke sini.
5: Apakah hatimu rela jika aku memetik bunga mekar di kebun ini?
9: Biarkan kami pergi lalu.
5: Tunggulah aku, Lala Ila. Aku akan segera meminangmu.
3: Kebayangkan. Oh, tidak, kebayanginnya itu loh.
4: Sar, gimana sih? Kamu yang cerita, kamu yang gila-gila sendiri.
3: Iya, ya gitu deh. Ya terus nih ya, ya singkat cerita, akhirnya mereka memadu kasih sampai memutuskan untuk menikah.
4: Uy, cepet banget ya?
3: Iya, emang kamu kapan?
4: Gak sopan.
3: Ya kan singkat cerita ya. Jadi sambil nunggu hari pernikahan, Lalu Mangi tetap melakukan aktivitas dagangnya. Apalagi waktu itu perdagangan di Sumbawa lagi maju-majunya, banyak pedagang dari luar yang masuk.
4: Terus kaitannya sama narkoba apa? Coba apa?
3: Tunggu, sabar. Jadi waktu itu semua komoditi masuk ke Sumbawa. Salah satu yang juga masuk dan lagi tren di negeri-negeri besar itu adalah candu.
4: Oh.
3: Kamu tahu bubuk opium kan? Nah, candu kan dari opium itu. Kalau zaman sekarang ya semacam narkoba yang dihirup-hirup.
4: Terus si Lalu Mangi jualan itu?
3: Enggak, dia justru yang make madat.
4: Hah?
3: Iya, jadi awalnya tuh waktu itu ada pedagang namanya Deng Jogi. Dia ini nih yang kenalin candu ke Lalu Mangi. Sampai akhirnya Lalu Mangi kecanduan.
10: Nah, Lalu Mangi, ini adalah bubuk ajaib. Orang menyebutnya candu. Bisa membuatmu semakin bugar. Nah, ini aku beri rahasia. Perempuan itu tidak suka kalau lelakinya loyo, tidak bergairah dan lemas seperti kamu sekarang ini.
5: Ah, saya baik-baik saja. Lihatlah tubuhku. Saya kira saya cukup kekar dan sehat.
10: Tapi kurang. Wajahmu tidak bercahaya. Seperti tidak percaya diri. Dan aku tahu, pasti kamu gugup kan menghadapi pernikahanmu.
5: Tapi bagaimana dengan harganya?
10: Ah, tidak perlu khawatir dengan harga. Bisa dibayar nanti. Coba, kau hirup. Efeknya cepat sekali. Ayo, hirup.
5: Wah, betul sekali, Daeng. Aku merasa seperti diriku yang baru. Kepercayaan diriku meningkat.
10: Ah, tentu saja. Nah, ini aku beri bonus. Kalau kau butuh, hubungi aku. Ya?
4: Oh, iya. Terus lanjutnya gimana dong?
3: Ya, dia jadi kecanduan gitu. Sampai-sampai udah jarang banget ngapelin Lala Ila. Tau kan rasanya jarang diapelin.
8: Luka lama itu, Kak.
3: Luka lemah? Pernah berarti ya?
4: Pernah.
3: Sian. Ya, jadi kan dia udah jarang banget tuh ngapelin Lala Ila. Cuman sisa Lampe aja yang datang ke rumah Lala Ila. Ngasih tahu kalau Lalu Mangi lagi sakit.
4: Lala Ila percaya gitu?
3: Ya, namanya juga cinta ya. Percaya aja dia. Dia gak tahu calon suaminya tuh sibuk madat.
9: Mengapakah Lalumu tidak lagi datang menjengukku, Salampe?
6: Salam mesra dari Lalu Mangi, Lala Ila. Maafkan jika hari ini dia tidak datang.
9: Tapi apa yang terjadi dengannya? Mengapa sekarang sering sakit?
6: Percayalah, Lala Ila. Lalu Mangi selalu mencintaimu. Belakangan ini memang tubuhnya lemah. Kata orang itu penyakit orang yang akan menikah. Mungkin karena gugup.
9: Sampaikanlah suratku ini padanya. Aku berharap dia segera sehat kembali. Aku sangat merindukannya.
3: Kamu tahu nggak? Sejak Lalu Mangi terima surat dari Lala Ila, dia jadi makin gelisah. Sementara hutang-hutangnya sama Daeng Joge semakin menggunung. Udah kayak nggak mungkin dibayar.
4: Terus gimana dong dengan pernikahan mereka? Jadi nggak?
3: Ya gimana? Duitnya habis buat madat. Dia udah jadi pemadat sejati. Segitu banyak sawah ladang habis buat bayar candu. Nah terus hutangnya numpuk. Sementara Daeng Joge nih terus-terusan nagih. Jahatnya lagi, dia nawarin bayar hutang dengan cara lain.
10: Lalu, hari ini hutangmu harus kau bayar. Aku tidak mau tahu.
5: Jujur saja, Dai. Aku sudah tidak punya uang. Namun, aku menawarkan cara lain untuk membayarnya.
10: Ya, kalau cocok bolehlah.
5: Ya, aku akan memenuhinya. Datanglah besok lusa ke Buen La Genre selepas Isa dengan perahu. Dan penuhilah perahu itu dengan uang. Kau tidak akan menyesal setelah itu. Salampe, sampaikanlah pesanku pada Lala Ila. Katakan padanya, temui aku besok malam setelah Isa di Buen La Genre. Hanya dirinya seorang.
6: Apa kau yakin?
3: Sambil nangis terus-terusan, si Lalu Mangi nungguin Lala Ila di dekat Buen La Genre. Badannya udah makin kurus. Jadi pas Lala Ila ketemu dia, Lala Ila kaget banget.
9: Sakit apakah engkau, duhai Lalu Mangi, hingga tubuhmu menjadi kurus begini?
5: Duhai kekasihku, sungguh aku malu pada keluargamu. Sampai sekarang, aku belum punya uang sepeser pun. Sementara pernikahan kita sudah dekat. Kasihanilah aku.
9: Apa maksudmu, Lalu Mangi?
5: Lala Ila, jika kau benar-benar mencintaiku, ikutlah denganku. Kita kawin lari saja ke Sumbawa.
9: Tapi aku takut akan menempuh jalan yang bertentangan dengan adat itu.
5: Sudah tiada jalan lagi, Lala Ila. Jika tidak dengan ini, maka tertutup sudah jodoh kita.
9: Kepada siapa aku sesali nasib malang menimpa diri? Maut merenggut, daku pasrah.
5: Mengapa aku memaksa, Dinda? Pribadiku tersungkur ke lembah hina. Padamu jiwa, aku bergantung.
8: Sedih ya. Tragis tau gak sih?
3: Iya sih. Tapi itu belum selesai. Terus, ya terus nih ya. Lalu Mangi nih minta Lala Ila datang lagi ke Buen La Genre.
4: Lagi?
3: Iya, jadi ceritanya dia akan dijemput sama Salampe. Sementara Daeng Joge udah nungguin di sana.
4: Hah?
3: Dan jadilah
9: Salampe, mana Lalu Mangi?
6: Tunggulah, dia akan segera datang. Kau naiklah ke atas perahuku dulu.
9: Tapi Salampe, aku tak melihat seorang pun selain Daeng Joge di sana.
6: Tak apa, kau naiklah.
10: Kau tenang saja, Lala Ila. Bersamaku kau akan lebih bahagia. Lagi pula aku telah memberi uang sebanyak perahu ini kepada Lalu Mangi.
9: Apa? Salampe, tega benar Lalumu. Katakan padanya suara hati terakhirku. Meski ku serahkan segalanya padamu, kalau anda beralih keyakinan, rela ku mati dari hidup karena ku malu. Salampe, tolong aku, tolong, tolong, aku kekasihku.
4: Ya Tuhan, Lalu Mangi, kok dia tega banget sih jadi orang?
3: Ya itu, gara-gara narkoba. Terus nih ya, tiba-tiba saat mereka sudah ada di atas perahu, langit benar-benar jadi gelap gulita. Angin kencang, hujan deras, dan gelombang yang tinggi menggoyahkan perahu mereka.
4: Terus-terus, endingnya gimana?
3: Nah, endingnya, ya perahu mereka akhirnya karam dan terhempas ke sebuah pulau kecil. Dan menurut legenda, Buen Legendre ini nggak pernah kering meskipun musim kemarau. Itu karena air mata si Lala Ila.
4: Oh gitu. Gimana terus nasibnya Lalu Mangi?
3: Ya, Lalu Mangi makin terpuruk. Dia mati dalam keadaan terhina. Tubuhnya makin kurus sih. Sementara, sisa hidupnya penuh penyesalan atas perbuatannya pada Lala Ila.
4: Nah, itu dia. Narkoba itu emang bener-bener ngerusak. Ngerusak semuanya deh pokoknya. Ih, jahat banget.
3: Yes, itu dia. Makanya dari kisah ini kita juga tahu, narkoba tuh gak kenal siapa sasarannya. Mau anak muda sampai orang tua, semua bisa kena. Nah kita nih, anak-anak muda, jangan deh tergoda buat nyobain meskipun cuman colet-colet dikit.
4: Emang sambel dicolet-colet.
3: Ngomong-ngomong soal sambel, rujak yuk.
4: Hujan nih, masa rujak? Kan mulus tau.
3: Ya gak apa-apa, kan biar isi perut keluar semua. Langsing deh.
4: Ih, jorok kamu ya.
1: Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Selamat malam sahabat budaya yang baru menyatu hati dengan Pro4 RRI Gorontalo. Kita bakal kembali melanjutkan perjalanan Nusantara Malam. Di hari ini kita dalam pesona musik Nusantara sampai di jam 22 waktu Indonesia Tengah. Oke sahabat budaya, kita sempatkan waktunya dulu bernostalgia dengan sosok yang baru saja meninggalkan kita semua secara mendadak, tidak punya kabar dan tidak punya tanda. Tiba-tiba saja di Gorontalo dikabarkan dengan duka yang mendalam. Kita bernostalgia dengan suara khas dari almarhum Irwan Hamsah atau Dr. Andus Haji Irwan Hamsah, yang begitu banyak karya-karyanya yang diberikan di Provinsi Gorontalo.

Dari Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo, inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.

Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan laga yang patut dinantikan. Belgia akan menghadapi Senegal di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Belgia mengandalkan kualitas individu dan permainan menyerang yang efektif. Sementara Senegal siap mengandalkan kecepatan, kekuatan fisik, dan determinasi tinggi untuk menekan lawannya. Akankah Belgia menjaga langkahnya menuju babak berikutnya? Atau Senegal yang melanjutkan kiprah impresifnya di turnamen ini? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 2 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat budaya dimanapun Anda berada, satu persembahan dari almarhum Irwan Hamsa tadi, kolaborasi vokal dengan Tita Tanou atau Tika Nou atau Ti Laila Musada. Selamat malam, mungkin masih terus dengan perempat dari Gorontalo yang tengah mendengarkan ini pasti lagi mengenang kembali atau lagi rindu dengan sosok almarhum. Memang masih sulit untuk melupakan ya, karena almarhum bukan hanya seorang pencipta lagu, tapi banyak karyanya yang ditorehkan begitu. Jadi rekam jejaknya panjang pada pengabdian masyarakat, beliau sebagai Kepala Dinas Pariwisata Kota Gorontalo, dan juga mendorong berbagai program yang berpotensi menumbuhkan budaya dan pariwisata daerah. Karena dedikasinya, kegiatan seni budaya itu ada ruang berkembang dan semakin dikenal oleh masyarakat. Di RRI Gorontalo juga almarhum sangat dikenal dekat dengan insan penyiaran, terus juga dipercaya sebagai ketua fans RRI Gorontalo yang tergabung di FKP RRI Gorontalo melalui paguyuban pendengar RRI atau PAP RRI Gorontalo.

0: Maci, kamu pergi jalan-jalan, kah?
1: Ih, kok tak lihat cuaca ini, kah? Panas sekali baru. Saya mau malas. Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan, tuh, takut ya, kena
1: sudah.
0: Panas.
2: Ke sana, kah? Bagaimana, kah?
1: Itu, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana, nih? Saya ada bicara, baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, terenak, tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
4: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyuguhkan pertandingan menarik. Inggris akan ditantang Republik Demokratik Kongo di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tampil meyakinkan sebagai juara grup L dengan permainan kolektif dan lini serang yang tajam. Sementara Republik Demokratik Kongo lolos sebagai salah satu peringkat ketiga terbaik berkat semangat juang dan kekuatan fisik yang patut diwaspadai. Mampukah Inggris melanjutkan langkahnya menuju babak 16 besar atau Republik Demokratik Kongo kembali menciptakan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sahabat Budaya dimanapun Anda berada, kami kasih informasi yang apa namanya berkaitan dengan kesehatan ya Sahabat Budaya malam ini. Siapa tahu di antara Anda ada yang belum mengupdate informasi-informasi kesehatan yang sudah dipublis oleh portal resmi rri.co.id. Dan ini berkaitan juga dengan apa namanya kegiatan donor darah. Nah, hari ini berkaitan dengan Hari Bayangkara ke-80, donor darah diselenggarakan oleh Polres Aceh di Singkil dan mengumpulkan 47 kantong darah. Ini juga masih dengan kegiatan dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80. Jadi Kepolisian Resor atau Polres Aceh Singkil bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia menggelar donor darah di Aula Catur Prasetya Polres Aceh Singkil hari Kamis tadi ya. Dan Sahabat Budaya, mengodula amangutato, mengotilo mengotiamo, di RRI Gorontalo pun juga sudah menyelenggarakan dialog yang masih terkait juga dengan donor darah ini.

seperti ringan begitu setelah kita mendonorkan darah. Jadi memang cairan dan sel darah itu sudah berganti ya. Tapi sebagian besar orang itu tidak mengalami masalah serius, dan ada juga beberapa yang dampaknya normal terjadi. Nah, kalau dampak umum itu tubuh ya lemas atau sedikit seperti kelelahan ya. Kadang-kadang juga pusing, tapi kepalanya terasa ringan. Makanya setelah berdonor itu tidak diizinkan atau disarankan untuk tidak langsung berdiri ya, terlalu cepat. Dan kalau yang belum atau baru pemula, memang nyeri itu atau memar ada di area bekas suntikan. Nah, setelah itu sering-sering haus karena cairan tubuh memang sudah dikurangi ya. Tapi pada sebagian orang bisa terjadi juga mual ringan yang biasanya segera membaik setelah beristirahat. Seperti itu. Nah, cara mengurangi dampaknya, perbanyak minum air putih selama 24 jam pasca donor, terus mengkonsumsi makanan bergizi yang kaya zat besi seperti daging merah, hati sayur bayam, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Sahabat budaya, mengedula mengutato, mengetila mengetiamu, kita masih terus dalam perjalanan ragam Nusantara, pesona musik Nusantara dengan lagu dari daerah Manado. Kembali kami hadirkan dari Tikanawan, Kanawan atau Gunawan.

0: Lingua. Taua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan lingua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata lingua diambil dari nama kayu yang sangat kuat. Biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Taua Lolingua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.
1: Lumadu Lomongo Panggola.
2: Bo odelo pingge ma huli-huli.
3: Seperti piring yang sudah retak, artinya kecewa.
4: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

0: berada jam 11 malam, jam 10 malam ya, lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Malam ini sudah bersama dalam satu persembahan dari almarhum Irwan Hamsah lewat Mati Hilamu atau Terserah Anda begitu ya. Dan sahabat budaya, saatnya kami mengajak Anda sama-sama dari program Ungguli. Kali ini kita bakal mendengarkan kembali Ungguli Lipakuni dalam jejak Kle Lahilote. Telahilote boti uololomao. Ayo kita dengarkan rekaman kembali Ungguli Le Lahilote berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watia tehas din Daniel umalohi pohibo deloti pakuniju. Mamoslitamai lounguli pilu le lahilote. U tiluladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum. Mula mengutato. O dia mula ungguli lio. Dongko lo umasa boito. Tohuta lo uduluo li molopo halaa. Uluota lo la ingota. Ta tanggutanggula te ilahilote. Upohuawa alio. Bamangu. Bonenge-nenge. Kalaja leilahilote botiju, mongalupa. Ihasili lo alupo, uwito uheta melolio to unghoi-ngohoi. Mongola mongotato, tuudu ta mongalupa ito, boloto nulalomao tupalalio. Tumuoto lumualo o ayua, madidu otawalio maamao helume petato lipu uewo. Iti diopo, wanu modata u alupalo. Madidu otawalio bolo mahui. Imo a ami hasililo alupa buti poli ma wayole mai ode wombo helio. Bolo ju todulahe tuau. Udulahe beheli butu-butu mai. Teilahi lote buti poli ma longa lupo. Dongo lolohe o u alupo lio. Jumbo ilohe ya. Lo odungohe tabu buluhuta. Ima hepo opo odungohu lio. Imbih utono tahi buluhuta buti. Iwa po opo toki onak nao. Mohila pita suara lo tahi buluhuta buti. Wanuma imbih uton. Ibo lo ma o indu-indu lio tada lo mohila lio. Ina olo ma tatono tahi buluhuta buti. I odita he mempi dei ode tingohu lo suara botiju. Lo patata olio bo suara lo manusia uhipo iia. I teila hilote boti. Ma lo titu ato hiam bunga. Wau mai la dupalio. I lo patata mola olio bo mongo bua pitulota uhipo lihua. I matolei lahilote botiju amula didumopo ila-ilapo. Aboli juhe pantonga lolamu ati amula didupat dulio-lio. I odito olo buhudu. Umalo denge-denge tatutu ulo matolio. Einde amula didulo ya toli. Ina olo ju putir lo abu ito. Einde bode lo kasubi ila-lipato. Ikira-kira ju wanuatia olo wolu oteto. Hinde, atutu. Pongakua melowati ada minggu-minggu lo matolowati. Eka subi ilani pauti. Iju wanumai lapata uti longko lihu buti putir lo o abu. Polima tongko walingo wolu umahi tombota odehulumo. Ito tonulala umuali. Ma tomato-mato lio ma olei lahilote. Lo patata olio, mongadulahu betiju putir lo oam. U tonggo lahei me tonggo lihu to butu u molanga da ataluhio. Ipadahaliju, butuk-butik bahela o de lio mao wanu tio mengalupo dapat dila o tawalio butuk-butik mehe poli huwa lo mongodulahu bolo ju todulahe tuau ma ilowahula leilahilote mongodulahu boti ma hilayalayang amai iju ma meili malio to ilmu hiang bunga totililo butube odito mongodulahu ile dunga mai ma lolo pata polipi imongolio uau ma tilongko tidehu ode butu uau ma hipoti nulopa hipoti ba uanga wan ode lo lumadu ito ju bo ode lo bibi a lo ahu ode talu ite lahilo te botiju de botongko tutu oto de lemo hiambunga topolo bilohe wolo uhe mohali oli mongolio buti ihawati lilio alihudila bolo otawa lo mongodulahu botiju ma hu ai lumualai tio tadelo mohiambunga wa uma lo titiwali malu ohuta uma he monganga ta puputo odito ma totalu lo polipio ma hila malio ju wa uma pilo tete iyo butia polipio ma motatilu iyo toloto lo pale i odito walingio mai ode butu ilo dungale mai mongodulahu buti ma lo botulo wau ngota ngota lio ma hipo hama polipi mongolio mongodulahu ngota to tak bongap melo hati yang pe engko bolo tak melo hati alo lahu paduma tahu da wau lumadu ada umputa lo hati aja.

0: Atai pilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah balata yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
1: Lumadu lomongo panggola.
0: Tobungo bungo lio iluo dio. Wow bilung gata tunggulo wua ata.
2: Dari pohonnya ditebang dan akarnya dicabut, artinya membasmi sampai ke akar-akarnya.
1: Lumadu lomongo panggola.
3: Boo de lo tete mohe hua lo tulalo.
2: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Propar Ensiklopedia Indonesia.
4: Mengulama ngutato ju mau buta melo adia. Odi to mato talulo polipio. Mahila malio ju wau ma pilotete iyo butia polipio. Mamo tatilu iyo toloto lo pale. I odito walingi o mai ode butu. Ilo dunggale mai mongodulah buti ma lo botulo wau ngota-ngota lio ma hipohama polipi mongoli. Ibo lo botiju tango tamalo nguatio de upolipi o madiar. Ima he polo lo heli mongolio odito mola odia mai de bodia ilo tapuli mongolio. I tawo lo mota botiju malo lele imatola lami o ita wolo mota boti cuma til momboto ita ngota boti ati bolo hio nga o hemololo he polipi iyo o dito ma ilonto nga ma o leila hilote ma hulo hulo a wolo uma hemo poti de tide o ma ilu mualai jute la hilote to elo mo hiambunga. Wow malo tahu dei odeli putir. Iti putir botia cubo ilohea. Lo onto ma o olo talo la ingota umalo tihu tihu lanto talu lio. Te la hilote ju ma pilo pupu alo iomo. Wow ma o indu indu lio. Iju tapo hulo tau mo onto talu lahutiani. Ide o mampo na o uotawali. Amorayu ito ju. Amai la patay la wademe olo tiye. Himo aami uhe indu ole lahilote. Dila tametalio li putiri. Amula po mo milohe lakule lahilote de. Bo hiongi putiri po tiju. Bo he oduhenga. Walo umahe mo po tide tide ada. Ite ilahilote buti mati lilahe palo huhu tuju uhe pohutu olio. Alihu tiputiri buti tak aluku ode olio. Ibolo ualio mao ombui tu udu uma kahanda tilota kawasa ito buti ma pilo podunga ya lio. Di dulu umualile eyalo. Mua ami mati lantumai lota kawasa. Iju, wanu odelo bahasa itu ju, buh, sungguh menyentuh kata-katamu nak. Ina olo ju ma bo odelo ta baca-baca puisi itu. Imalo di dumo panggu hilali putiri. Iju ti putiri boti ma lepo oyo wa ma ilimiomo. Debo ma bililo helio laku leilah ilote. Indewon malopakan awato hilawa anto. Iti putir na pumalo pumailo lako. Iku walo bahasa tiali juda malo-malo tapi mau. Ite ilahilote moileng ahu. Lo onto ma oli putir umalo turuti wa umati la metalio hiintu le ilahilote. Bolo wali putir mao. Tangkulo loa tia boti ti boilo de hulawa. Monto oabu. Ju, ma ilo wali alo sili katimong oleh boti. Bolo wale lahilote ma. Ombu ilio boilo de hulawa. Ma tu udu ito lulo ta tumumula tolipu botia. Ito tameta oli putiri. Bolo ma apu kaka. Odelo donggo momu watia tolipu botia. Watia debo mololo sabu madidu oti lo tiamo. Boli madidu omong outat. Dapo matu udu ukuru mondo olo ta kawasa. Watia mamu hudu wa mame i odu ola po odata umati lulung yalikaka. Inde woloju. Bo de lo talo o tapuhula wali molo kilo motia teila ilote. O odito lio ju ti putiri boti mai lalu talio leila ilote o de wobohe lio. Odito mahina oa. Teila ilote malo posambeo u hutu hutu lato de lo mohila lio. Ibo li lio ma oju. Ma tilolo balanga lio tipu tiributi. Umbu ilio boilo de hulawa. Ua ubotia ma tahu-tahu hilawa oleh mumbu ilio. Ua nudila bolo kabaratani ombui ma pohutu upangeu. Ibolo tetametio ma lipu tiri. Ua tia kakadila kabaratani umamuali pangeli kaka. Wau bolo odu ola po odata tika kama ihilasi umamo po wali olowatia umali pange. Ima ilo asikia lo u toto lo balanga. Bolo maile dunga ju ode wombohe. Iti mongole boti ju marukunu wau poponua. Iti putir boti aju mokalaja. Odelo dong kompo kohi kohi. Ina olo dila mola ta umo kalaja ita ju. Boti apala du ulu uju. Bo odelo ti opo. Malo sambil u oyo lio. Da mo kalaja koki a koki a. Ina olo ju ta ulo owa wito. Ua lolo ia ju bo mo ngamo tuluhu. Ide bo mahe ora sali putir utumu tumula to alam uti. Ti putir ju de mo ma piki-piki lani. Bo odi boti utumu mulato alamu buai. Ida bo mahe motue tiyo. Boti amongo utatio amula diduhi pola heme utongo lihu. Ma tolo-tolo ela tiyo ju. Wau de bo mahi lololo. Ma piki-piki langi. Wololo umohu walingo wabu. Dabo ma ile lalio mai. Tu udu umati laku diri mai lo ta kawasa. Toto nulala umuali. Ma toli mola wolo hilawo sanagi. Mungun aku mau tato. Tak bongap melo hati yang pe. Engko bolo tap melo hati lo lahu. Paduma tahu da wau lumadu. Ada umputa lo hati aja.

0: Heluma artinya mufakat. Piloheluma artinya dimufakati. Piloheluma artinya kesepakatan. Heluma adalah produk dari dulohupa atau musyawarah. Seorang pemimpin wajib berbuat baik dan bersungguh-sungguh melaksanakan segala apa yang telah disepakati oleh seluruh peserta musyawarah, meskipun dirinya sendiri berbeda pendapat dengan apa yang telah disepakati. Orang tua-tua dulu tidak berdasar pada pendapat mayoritas, tetapi lebih mengutamakan nilai kebenaran dari suatu pendapat, sebab belum tentu pendapat mayoritas adalah yang paling tepat. Logika dan hati nuranilah yang diutamakan demi kepentingan orang banyak dan bukan kepentingan seseorang atau kelompok.
1: Tahuda lomongo panggola. Hiang bola pingge to tahua, debo mote lenggela, dabo dila bibi ela.
2: Seperti piring yang tersimpan tetap bersentuhan, tapi tidak saling ngotot. Artinya, berselisih paham tapi tidak bermusuhan.
1: Lumadu lomongo panggola.
2: Boode lo tete mohe hua lo tulalo.
1: Seperti kucing rampasan tulang, artinya terlalu rakus. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo, 95,1 Propat Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
3: Mengomong-omong tato, ju mau buta melo ati ya. Teilah ilo teboti malo huwalingai to kalaja. Odito ile dunggamai ode wombohe, ma pikipikilan. Totimi idu mo huwalingai, masa dia botia tamelo. Dabo, botia paletoloto amula dila ilangi. Wanu tio botimo lo bu awau mola apa pale. I ma tantu-tantu wolo ta apa pale. Dabo utia dialu. Ita ilah ilote botide boma he o ai bulu lalo pikilangi. Ma olo-olo lo hiyo. Ma wolo lo pokala jali putri-putri nende. Ibolo to dula hetu au. Maila hulalio wanu wololo tipu tiriboti motubu. Itipu tiriboti ju wanu motubu. Mahama alio mai ulongo. Madutu olio ma atotihengo. Waubotu tualio ma opalengo botu. Bolo uito ta ubelio ma. Apo palengo botu ju. I utia dongo tudu-tudu. Tipu tiri ju mama olo nao ode butu umola mambubo. Odita tipu tiri lo nao ode butu. Tela hilote ju mame lo hedupa tubu lipu tiri boti. Ibu ilohe te ila hilote ju odito lo onto mao botu dutudu palengo botu to ulongo. Ima tolo tolo ela tela hilote. Oh, tuheta olo pale amula dila metimbunga toloto. Po dia po tubulio boti. Ima tila ube ma alila hilote botia ulongo ju. Lapata otio malona o ode ileng. Ibalo o dito walingyo may liputiri. Mama o bililo helio botia utiludulio mao. Ibo ilohe atioju, o ditolo onto maa pale butida bongo botu. Bolo uwali putiri ma, mati lo potala. Pale butia de bodongo mo botu. Dila boma bililohe likaka boti utudu-tudu, butia di poloneo. Iju tiba ilo de hulawa boti, uanu mo tubu. Ma mo pohuna lo pongo totalio. I eleponu pale bongo botu wanu mone aiju mali ngo ulongo. Patuju libo ilo de hulawa betiju alihudila opulita. Daboto pongo tata libo ilo de hulawa betiju dila moali otahua lo tau. Wanu polo otahua lo tau i dila owalilio. Beto ne lo pale. Ma ilo tahua leila hilote tunggu lo pale beto di la lo neo. Tiba ilo ne hula obotia ma tolo-tolo ela. Ma pakusa ma molo bu apale. Wi mangohi ngohoi ju uto polo bu apale. I pale tolo to ju ma he ila ni ma. Bolo boti ju ma pulita lo pale uto loto ma ma ohila malio mai. Ibolo ma ilo wadu palio ma ju polipi iyo boti dutu-dutu. Wi mai le ngaheda ati oboti umalo otapu polipi iyo. Sampai-sampai umo ngolo, umo tuhu, juma ilo lipatalio. Dapa poli hemo osu kali olio, polipi iyo boti ju woluo umalo aandulu. Malo kakak dango. Ima tolo-tolo elati. Maolo lo monginggi ma polipi aboti. Isabu udah halio botiju, bolo me otahua leila hilote. I bolo bala akalilio. Malo lele o leila hilote de utio boti ma opupulua. Ilangangio molo nengo, ngope-ngope muhuli mayango, ohila motuo. Madak data lo mau uhe pengalasan ilio boti. I odito teila hilote lo dungo he oju. Maile ngahu. Sabu mamo oto duo juria. Poli juma mo Allah mo behu. Toto nulala upu hile lio li boilo de hulawa. Poli ma popo woluo lio main. Ju, bolo to dula he tuau. Tibo ilo de hulawa boti lo lele motohila lo umonga tola lo deheto. Bolo uale ma debo mai lo tue bulo olo wati ato polo tamela u ila lupa. Wanu nila bolo mo otasibu oli kaka ima ima lo wati atola. Itu tameta ole lah lote. Mboi, boli ele ponu dongo woti. Ma lolohu umai boti tola. Bodu ai mai debo mo oto duo tola. Inte polo ontula lo mai wa. Toduo lo kaka. Wa ubolo odu ola po odata. Potala mo oto duo mai uhe patuju wolo. Mengenama ngotato. De sabali poju. Longkok bolo tapu melo hati alolahu. Paduma tahuda wa ulumadu.

0: lo. Kelima faktor yakni totayowa, cara berjalan, ayuwa, karakter kepribadian, woyoto, merendahkan hati, timamango, ramah tamah, piili, kepribadian yang mendalam, dan dupapa, penghambaan kepada Allah, merupakan pilar-pilar dudelo, pembawaan yang berakhlak, baik bentuk pemikiran, rasa, sikap diri, tingkah laku, dan ucapan. Dudelo menjadi kepribadian, perwatakan, dan karakter dasar individual yang terbentuk di bawah pengaruh, didikan orang tua dan keluarga. Memang lingkungan sosial mempengaruhi perilaku, tetapi sistem pendidikan tradisional sudah ditanamkan lebih awal dalam istilah popodutaa toa wali, polakan sejak dini, sehingga pengaruh lingkungan tidak bisa mengubah sifat dasar individual. Tahuda lomongo panggola. Hiambola tolomo tohua ngobotu mo'oto duo rijiki.
1: Sedangkan

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Undaya dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran di Pro 4 RRI Gorontalo edisi hari ini, di hari Rabu 1 Juli 2026. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Sesaat lagi siaran kami tidak berada di udara dan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 RRI Gorontalo. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mangutato wa Mungudla'a di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo kembali mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz. Edisi siar hari ini di Kamis 2 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Selamat pagi sahabat budaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kesempatan edisi hari ini di 2 Juli 2026. Saya Pada Imo hadir untuk Anda dengan serangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Seperti biasanya kita akan awali dalam sajian religi pagi dan akan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran bersama dengan program 1. Kemudian informasi warta pagi juga pada pukul 6 masih dengan program 1. Dan program 4 akan kembali lagi pada pukul 6.30 dengan sajian informasi, hiburan Nusantara dan juga ada obrolan serta informasi bersama dengan BMKG Provinsi Gorontalo. Sahabat budaya, dari studio kami ucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat menikmati hari baru. Yang baru bangun, ya semoga bisa bangun dengan tubuh sehat. Apa yang Anda rencanakan hari ini insya Allah akan berjalan dengan sesuai harapan. Selamat beraktivitas untuk semuanya, baik itu petani, nelayan, pedagang, abang-abang bentor, ojol, kemudian bapak-bapak polisi yang bertugas di Lanal juga, Kodim, kemudian Angkatan Udara juga, ada teman-teman Satpol, security, para dokter, suster, bidan, semua-semua yang sudah beraktivitas di hari ini, selamat beraktivitas. Yang dalam perjalanan mungkin dari Manado ke Gorontalo yang saat ini sudah mau dekat, ya tetap hati-hati, selamat di tempat yang tujuan. Dan sahabat budaya, kita akan langsung bersama dengan Pro 1 untuk sajian religi pagi.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

Butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks. Memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter. Dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia. Luasnya mencapai 356.000 meter persegi. Dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, Tour Guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena

Fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, kita kembali lagi berjumpa dalam sajian obrolan Liriji Pagi untuk edisi hari ini di Kamis 2 Juli 2026. Saya Imran, temani Anda yang hari ini seperti biasa Kamis. Setiap Kamis kita akan membahas tentang ekonomi syariah dan zakat. Sudah hadir di, alhamdulillah sudah hadir di Zoom yang selalu bersama kami di setiap hari Kamis, ada Ustadz Dr. Rulianto Pudungge, LC MHI. Kita akan langsung menyapa saja. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Kita kembali lagi berjumpa di kesempatan edisi hari ini. Dan pendengar sahabat budaya, Anda yang akan langsung bertanya melalui channel YouTube RRI Gorontalo, juga WhatsApp dan juga telepon, kami sudah buka. Tapi sebelumnya, sebelum kita akan mengawali perjumpaan kita, kita buka dulu Ustadz untuk obrolan religi pagi kita pada hari ini. Tafadhal.
1: Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sedang mengikuti program Religi Pagi RRI Gorontalo dimanapun Anda berada, yang sedang mendengarkan melalui siaran radio atau yang sedang mengikuti melalui kanal YouTube RRI Gorontalo, kita bersyukur pada pagi hari ini kita kembali bersama dalam program Religi Pagi, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman sentosa dan dicukupkan kebutuhan kita, rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Topik yang akan kita bicarakan setiap hari Kamis tentang fikih muamalah, hukum ekonomi syariah sekaligus dan juga hukum atau fikih zakat. Hadirin ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan ke Pak Imran sebagai operator.
0: Baik, terima kasih Ustadz. Kita langsung saja dengan pendengar kita, baik juga yang saat ini lagi menonton di YouTube. Anda bisa langsung bertanya tentang ekonomi syariah dan zakat. Dan sudah ada penelpon, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum, halo. Silakan dengarkan suara saya di telepon Anda. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Nenek Afni di Buladu.
0: Nenek Afni, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Apabila kita mempunyai tanaman yang berbuah Pak Ustaz, kemudian dimakan oleh binatang yang bermakhluk yang lain, burung, apakah itu merupakan sedekah bagi kita Pak Ustaz? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk telepon kedua. Silakan setelah Nenek Afni yang ingin bergabung di saat ini, ada yang panggil. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum, halo, silakan.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa Pak?
3: Dari Saiful di Randangan.
0: Saiful Randangan. Saiful, silakan.
3: Ya, itu Nenek Asmi itu, buat itu terus yang buat tanya itu, suruh ganti-ganti ke sana. Banyak yang bahkan bertanya ini.
0: Oke. Okay. Baik. Terus. Ada pertanyaan lain, Pak? Silakan, Pak. Nah. Oke. Okay. Kami akan menunggu lagi untuk pertanyaan berikutnya. Yang berikutnya, sebelumnya saya bacakan dulu Ustaz ini dari Mariam Dembe Jaya. Ustaz, teman saya seorang pengusaha memiliki aset senilai 2 miliar menjelang genap 1 tahun atau haul, ia sengaja memindahkan sebagian hartanya itu ke rekening keluarga agar nilai hartanya itu turun di bawah nisab. Setelah lewat haul, harta itu dikembalikan lagi. Secara hukum negara mungkin tidak ada masalah, tetapi bagaimana Ustaz hukumnya dalam Islam? Apakah kewajiban zakat itu gugur atau justru ia berdosa karena mengakali syariat? Ustaz, pertanyaan pertama tadi, silakan. Ini sedekah.
1: Baik, jadi yang pertanyaan Nenek Afni atau Oma Afni itu memang dia dinilai sebagai sedekah. Itu ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Jadi setiap kalau kita, jadi sedekah itu, saya membahas tentang sedekahnya saja ya, supaya tidak terkesan pertanyaannya berulang. Jadi sedekah itu dia lebih umum daripada infak dengan zakat, karena sedekah itu mencakup pengeluaran seorang muslim berupa hartanya atau berupa kebajikan yang muncul, amal-amal baik yang muncul dari diri seseorang, kemudian secara faktual itu memberikan manfaat kepada orang lain atau kepada makhluk yang lainnya, termasuk kepada kepada bumi, kemudian kepada hewan-hewan, kepada makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau dia perbuatannya itu memberikan manfaat kepada alam semesta, terutama juga kepada manusia, maka dia akan bernilai sebagai sedekah. Maka dia lebih luas. Jadi semua amal baik yang dilakukan oleh seorang manusia, kemudian dia beriman, maka dia dinilai sebagai sedekah. Nah, kemudian pertanyaan Pak Pak Saiful ya dari Randangan tentang siasat yang dilakukan oleh seorang untuk mengurangi atau secara apa istilahnya ya, secara siasat dia memindahkan hartanya agar tidak sampai kepada satu kaum.
0: Maryam Dewi Jaya, Ustaz. Maryam Dewi Jaya melalui WA.
1: Oh, Pak Ibu Maryam di Dewi Jaya. Jadi harta itu secara hakiki itu yang dinilai itu adalah kepemilikan asli. Jadi syariat itu dia akan menilai sesuatu yang paling terdalam yang ada pada manusia. Bahkan yang dinilai dalam atau yang diambil hukum di dalam Islam itu kan kadang-kadang tidak nampak, sehingga yang dilihat itu adalah hati seorang muslim. Begitu pula dalam kepemilikan harta. Nah, kepemilikan harta itu yang dilihat itu adalah hakikatnya, bukan apa yang nampak secara zahir. Makanya di dalam ayat itu kan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kemudian jangan saling memakan harta itu dengan cara batil. Kemudian ada juga lanjutannya itu wa tudlu biha ilal hukam li ta'kulu fariqan min amwalin nasi bil batil. Kadang-kadang kita mencari keadilan atau kita mencari perkara harta itu dengan menampakkan sesuatu yang bukan sebenarnya di depan pengadilan, di depan hakim, untuk bisa memenangkan peradilan. Tetapi sesungguhnya masalah tersebut atau hakikat daripada perkara tersebut itu tidak akan berubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan itu sangat apa yang dilakukan itu sangat nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu mengetahui yang zahir dengan yang batin. Yang kita nampakkan dengan apa yang kita sembunyikan. Nah, pada kasus ketika harta itu disiasati untuk dipindahkan, secara zahir mungkin tidak nampak, tetapi secara batin itu nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan hukumnya di hadapan syariat itu jelas nilainya tidak akan berkurang. Nilainya tetap berada pada aset yang disebutkan tadi 2 miliar, dia tidak akan berkurang sama sekali. Jadi ketika kalau kita misalnya pada masalah pembayaran pajak, kemudian pada masalah hukum-hukum yang hukum-hukum konvensional, itu mungkin bisa bisa secara faktual, secara zohir, ya secara apa yang nampak, itu akan terlewatkan dari perhitungan atau dari hukum. Tetapi dalam syariat tidak demikian. Yang nampak itu akan sama hukumnya dengan yang disembunyikan. Maka sebenarnya hal tersebut hanya akan menjadikan si wajib zakatnya, ya muzakinya itu berdosa karena istilahnya dia mensiasati dengan cara seperti itu. Makanya di dalam ayat itu kan sayutawwaku nama bakhiludhi yauman kiamah, orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah itu akan dikalungkan. Jadi apa yang mereka sembunyikan itu akan dikalungkan pada hari kiamat nanti, akan dijadikan sebagai beban yang mereka bawa-bawa ketika berada di padang mahsyar. Demikian jawaban.
0: Baik, terima kasih. Kita kembali lagi. Ada telepon yang masuk. Assalamualaikum, halo.
2: Halo, assalamualaikum. Saya kembali lagi.
0: Baik. Pendengar, sahabat budaya.
2: Mohon solusinya tadi dari Bapak Saiful, proses saya untuk sering.
0: Baik, pendengar, kita langsung saja ya. Kami menerima untuk telepon yang ingin bertanya. Silakan, kita menerima penelpon yang ingin bertanya untuk topik kita pada hari ini di line telepon maupun WA serta channel YouTube. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum, halo, sudah masuk, silakan.
4: Halo.
0: Ya, halo, dengan siapa?
4: Pak Ustaz.
0: Om Oni ini. Halo. Halo, halo. Oke, kita tinggalkan. Ada WA yang masuk dari siapa? Roman Gani ya, dari Pak Roman Gani di Tenilo. Ustadz, bagaimana orang pinjam uang di bank dengan menggunakan usaha dagang milik orang? Oh, oke. Okay. Sebelum dijawab, ada telepon. Halo.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Pak Anies.
0: Pak Anies. Baik, Pak Anies, silakan.
5: Ya, singkat saja Pak Ustaz. Apakah wajib fakir miskin mengeluarkan zakat fitrah? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mengeluarkan zakat fitrah ya? Tadi.
5: Iya.
0: Baik. Ustaz, dua itu dulu tadi. Pak Anies dengan yang dari Tenilo. Ini bagaimana orang pinjam uang di bank dengan menggunakan usaha dagang milik orang? Silakan, Ustaz.
1: Baik, di masyarakat kita itu muamalah. Jadi begini, saya terangkan dulu bahwa muamalah itu di dalam Islam, ya, artinya kerjasama, kemudian pertukaran harta, kemudian bentuk-bentuk seseorang itu bisa saling berinteraksi di dalam rangka tolong-menolong, itu dibolehkan dalam Islam. Makanya kaidah daripada muamalat itu al-aslu fil muamalat al-ibaha, asal daripada interaksi manusia dalam rangka kegiatan-kegiatan sosial itu adalah boleh, ibaha. Nah, illa madalah dalil ala khilafi atau ila madalah dalil ala tahrim, kecuali kalau ada dalil yang tegas dari Al-Quran maupun sunnah Nabi, hadis Nabi, itu yang melarang. Nah, makanya di dalam muamalat itu hukum asalnya itu dia fleksibel. Nah, pada kasus seseorang kemudian dia meminjam uang di bank tetapi dengan bukti misalnya usaha dari orang lain, ini dapat kita dudukkan pada dua perihal atau dua keadaan. Keadaan yang pertama itu ketika seseorang dengan orang lain kemudian bersepakat untuk bekerja sama, kata tanah memang dia membutuhkan pembiayaan dari bank, tetapi dia baru akan memulai usaha. Usahanya tidak ada, kemudian dia bekerja sama untuk bersyarikat. Jadi di dalam Islam sendiri itu kan ada musyarakah ya. Ada kerjasama dalam rangka dalam rangka kerjasama untuk mendatangkan keuntungan. Ya misalnya satu orang tidak memiliki modal, tetapi orang lain memiliki modal dan memiliki usaha mereka, maka mereka bisa bersyarikat untuk kerjasama. Seseorang yang memiliki keahlian kemudian bekerja sama dengan orang yang memiliki modal. Atau misalnya dia memang secara sengaja bekerja sama atau melakukan akad, meskipun artinya akad itu secara tertulis maupun secara lisan, kemudian orang itu menyetujui bahwa kerjasama itu dalam rangka mendatangkan modal dari pihak perbankan, ya, dari pihak pembiayaan keuangan, lembaga keuangan, maka itu dibolehkan selama ada kerjasama antara kedua pihak tersebut, ya, antara orang yang memiliki usaha dengan orang yang akan mengajukan pembiayaan di bank. Selama ada kerjasama, kemudian kerjasama itu dilakukan dengan karodin, dengan rela, dengan unsur konsensus kerjasama dan juga ada kerelaan dari kedua belah pihak, maka tentu itu dia menjadi sah kerjasamanya dan uangnya itu juga bisa didapatkan dari lembaga keuangan. Nah, pada kasus misalnya yang kedua, dia mensiasati, artinya pihak perbankan misalnya atau pihak lembaga keuangan mensyaratkan harus ada usaha, ya, harus ada usaha yang dia nampakkan kepada pihak bank, yang notabenenya usaha tersebut memang disyaratkan oleh pihak lembaga keuangan bahwa itu harus milik pribadinya. Nah, kalau misalnya dia mendatangkan usaha daripada orang lain untuk mensiasati, maka dosanya berada pada pihak yang akan mengajukan pembiayaan dari lembaga keuangan, karena dia mensiasati yang pada dasarnya memang dia tidak memiliki. Nah, ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau itu merupakan siasat sementara itu bukan miliknya, tetapi dibuat seakan-akan adalah miliknya, berarti kan ada tipu muslihat di dalam. Nah, tipu muslihat di dalamnya inilah yang menjadikan transaksi itu menjadi syubhat dan cenderung kepada penipuan yang diharamkan di dalam muamalat Islam. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, yang Pak Anies, zakat fitrah itu?
1: Oh iya, zakat fitrah ya? Iya. Pertanyaan kedua. Baik. Kalau dia pada kategori fakir, maka dia berarti menjadi si penerima zakat fitrah. Tapi memang ya zakat fitrah ini karena berhubungan dengan fitrah manusia, ya. Jadi istilahnya kehadiran kita di muka bumi ini itu yang kita jadikan sebagai landasan syar'i daripada zakat fitrah. Makanya meskipun dia tidak bisa berusaha, misalnya seorang bayi kemudian dia mendapatkan kehadirannya itu, lahirnya itu di bulan Ramadan, maka dia bayar zakat fitrah. Seseorang yang sakit kemudian keluarganya mampu, maka yang sakit itu tetap dibayarkan zakat fitrahnya, meskipun sakitnya itu adalah sakit payah yang tidak diharapkan lagi tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Nah, orang itu sebenarnya di dalam ketentuan zakat fitrah, selama dia masih menemukan makanan untuk dia makan selama satu pekan, katakanlah selama satu pekan, maka dia harus bayar zakat fitrah. Berapa dia bayar zakat fitrahnya? Dia bayar zakat fitrahnya itu sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau misalnya yang ditentukan oleh pemerintah 45.000 misalnya, maka dia akan mengeluarkan zakat fitrah mungkin hanya 10.000. Atau kalau misalnya memang dia sangat tidak mampu, berarti dia hanya mengeluarkan zakat fitrahnya mungkin hanya 5.000 sesuai dengan kemampuannya. Nah, penekanan pada zakat fitrah ini memang sangat ditekankan oleh Rasul, bahwa budak itu, ya, budak hamba sahaya itu juga diwajibkan untuk bayar zakat fitrah. Nah, kalau misalnya memang dia habis ya, artinya memang dia dalam keadaan fakir. Fakir itu lebih apa istilahnya, lebih susah, lebih miskin daripada miskin biasa. Kalau misalnya memang yang dia miliki itu hanya bisa atau dia tidak mendapatkan apa-apa pada kesehariannya, atau apa yang dia dapatkan dari gaji atau apa yang dapatkan berupa biaya hidup hanya habis pada saat itu, ya berarti dia menjadi penerima, menjadi mustahik daripada zakat fitrah tersebut. Demikian aja.
0: Baik, terima kasih. Kita kembali lagi untuk ke penelpon, dan sudah ada yang masuk juga untuk WA-nya. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo. Putus. Baik, ini dari Lina Jembatan Jodoh. Ustadz, ada orang sering menyumbang ratusan juta rupiah untuk pembangunan masjid dan kegiatan sosial. Namun ia mengaku tidak pernah menghitung atau membayar zakat karena merasa sedekahnya itu sudah jauh lebih besar. Pertanyaannya, apakah sedekah itu bisa menggantikan kewajiban zakat? Nah, sebelumnya itu kita ke telepon dulu. Assalamualaikum, halo. Halo, silakan. Yang sudah masuk, bapak atau ibu, dengarkan suara saya di telepon Anda. Halo. Kita tinggalkan. Dia hanya mendengarkan audionya di radio. Ustaz, silakan ini, Lina Jembatan Jodoh.
1: Begini ya, jadi memang ada beberapa atau ada pendapat di kalangan para ulama bahwa sedekah itu memang dia lebih tinggi tingkatannya daripada zakat. Mengapa demikian? Karena sedekah itu dia tidak menunggu haul. Dia tidak menunggu setahun. Dia tidak menunggu waktu wajibnya. Sementara kalau zakat itu kan menunggu satu tahun atau menunggu satu haul ketika dia sudah berada pada taraf hukum wajib. Sementara sedekah tidak demikian. Sedekah ketika orang memang membutuhkan dana tersebut atau membutuhkan bantuan daripada kita, maka serta-merta kita akan keluarkan. Misalnya, baru kemarin misalnya ada panitia pembangunan panti asuhan misalnya, butuh dana, kemudian langsung menyumbangkan misalnya 100 semen misalnya, atau misalnya dia langsung mengeluarkan uang puluhan juta. Tidak lama kemudian satu minggu kemudian ada pembangunan masjid lagi yang dimohonkan, kemudian dia menyumbang lagi misalnya ratusan juta tanpa menunggu satu haul atau tanpa menghitung itu dalam artian dia kalau zakat itu kan kalau satu dia kan hanya dikeluarkan 2,5%-nya. Tapi kalau sedekah ya kadang-kadang karena orang membutuhkan sekian ratus juta, maka dia mengeluarkan hartanya itu sudah di luar daripada nisabnya. Karena nisab itu kan hanya 2,5%. Nah, kalau dia keluarkan lebih daripada 2,5%, apalagi tidak menunggu haul, kan berarti sudah banyak yang dia, sudah besar sekali yang dia keluarkan dari infak dengan sedekahnya. Nah, tetapi memang di dalam syariat itu, ya di dalam syariat itu, sesuai apa amal itu dihitung atau diberikan ganjaran itu sesuai dengan petunjuk atau sesuai dengan dalil. Makanya itulah perlunya seseorang itu belajar. Atau katakanlah amal orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang yang jahil. Atau secara lugas dikatakan bahwa syarat daripada terterimanya amal itu harus dikerjakan dengan fikihnya, harus dikerjakan dengan ilmunya. Nah, kalau sedekah itu memang diniatkannya, artinya kalau sedekah itu diniatkan sebagai bagian daripada zakat, katakanlah sebagai daripada zakat mal, maka dia akan jatuh kepada zakat mal berdasarkan niat. Tapi kalau misalnya dia tidak meniatkan hal itu jatuh pada zakat, maka berarti ada bagian daripada hartanya itu yang memang harus diniatkan untuk zakat, zakat fitrah, ya. Atau zakat apa, zakat mal terutama, atau bentuk zakat lain, bentuk zakat yang lainnya. Jadi kalau mulai saat ini kalau misalnya dia dia mengetahui bahwa ada kewajiban zakat, maka ketika di antara sedekah-sedekah yang dia keluarkan harus ada harus ada niat bahwa yang dia keluarkan sebahagiannya ini adalah bagian daripada zakat mal. Ya, tapi kalau misalnya memang dia tidak mengetahui selama ini, maka dia tidak masuk dalam pada kategori dosa. Nah, ketika dia mulai mengetahui, maka sebagian daripada sedekahnya itu harus dia niatkan untuk kewajiban yaitu zakat mal. Demikian jawaban.
0: Baik. Kita akan coba penelpon. Halo, assalamualaikum. Putus. Sebelum kita akan bacakan WA berikutnya, kita break dulu pendengar sahabat Udaya. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.
6: Musim haji telah tiba. Semua mata umat muslim tertuju ke tanah suci Mekah dan Madinah. Tapi tahukah Anda, ada yang menarik dari keberadaan kain kiswah Ka'bah? Ternyata kain penutup Ka'bah ini sering berganti warna. Penulis buku-buku Islami, Ustadz Salim Al-Filah mengatakan, adalah Rasulullah Muhammad SAW menyelubungi Ka'bah dengan kain tenun dari Yaman yang bergaris-garis merah dan putih. Adapun Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman mengkiswahi Ka'bah dengan kain berwarna putih. Ketika Sayyidina Abdullah Ibnu Az-Zubair dibaiat sebagai khalifah di Hijaz, beliau menyelubungi Ka'bah dengan kain brokat berwarna merah di tahun 64 Hijriah. Di masa Daulah Abbasiyah, Ka'bah pernah dikiswahi dengan kain berwarna putih, pernah pula dengan warna merah. Pada tahun 456 Hijriah, Sultan Daulah Turki Saljuk mengkiswahi Ka'bah dengan kain brokat berwarna kuning. Khalifah An-Nasir Lidinillah pada tahun 614 Hijriah menggantinya dengan kain brokat berwarna hijau. Kemudian beliau menggantinya lagi dengan kain brokat berwarna hitam. Dan pada akhirnya, warna hitam menjadi warna khas kain kiswah Ka'bah hingga hari ini. Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
0: Kita kembali lagi dalam obrolan Religi Pagi, masih membahas tentang ekonomi syariah dan zakat, dan masih di Zoom kita masih ditemani oleh Ustadz Rulianto. Penelpon sudah ada, kita langsung menyapa. Assalamualaikum, halo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Pak?
7: Dari Pak Jumran dari Gorut ini, Pak, ya.
0: Pak Jumran Gorut, silakan, ya, Pak.
7: Ya. Langsung ke pertanyaan saja, Pak, ya.
0: Ya.
7: Pertanyaan saya ini, ada pinjam uang sama saya.
0: Bagaimana, Pak?
7: Setelah mereka dikembalikan ini uang, ditambah itu dia punya dari jumlah uang itu. Apakah pertanyaan saya, apakah bisa saya terima atau tidak, Pak? Itu termasuk juga rentenir itu. Ya, saya minta penjelasan mungkin barangkali, Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipahami, ya. Ada yang bawa utang, Pak Jumran, Ustadz. Kemudian dia mengembalikannya, tapi dilebihkan. Apakah itu termasuk rentenir? Oke, okay. Ada penelpon kayaknya, kita sapa. Penelpon kedua, halo.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa, Pak?
8: Rifanto.
0: Nah, oh, Rifanto.
8: Iya.
0: Rifanto, Kota Praja. Silakan, Rifanto.
8: Ya. Terima kasih. Kita mau bersedekah atau bermuamalah itu bertetangga dengan orang miskin. Mana yang kita pisahkan antara orang miskin atau anak yatim yang tinggal di panti asuhan? Itu saja, terima kasih, mohon maaf.
0: Rifanto, bagaimana, Rifanto? Kita ingin bersedekah.
8: Iya.
0: bertetangga dengan orang miskin
8: yang miskin. Nah, mana yang kita prioritaskan, antara tetangga yang miskin atau anak-anak yatim yang ada di panti asuhan?
0: Oke.
8: Itu saja. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Pak Jumran di Garut, tafadhol.
1: Baik, jadi Rasulullah itu mengatakan bahwa sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik di dalam membayar hutangnya. Jadi kalau kita punya hutang, maka kita segerakan bayarnya. Kalau kita punya hutang, kemudian kita ingin berterima kasih karena sudah dibantu pada saat-saat yang misalnya memang kita butuh dana secara cepat, tidak ada dana yang bisa kita datangkan, kemudian ada orang yang membantu, maka kita bersyukur, kemudian kita tambahkan daripada pokok hutangnya tersebut. Maka itu masuk dari bagian yang terbaik di dalam membayar hutang. Kemudian Rasulullah juga mengatakan tahabu. Jadi kalian kasih hadiah, kalian saling memberikan hadiah, maka di antara kalian itu akan saling mencintai. Jadi pokok hutang itu, kalau ditambahkan sebagai ucapan terima kasih, kemudian sebagai bagian daripada hadiah, maka itu tidak dihitung sebagai riba. Tidak dihitung sebagai bentuk penzoliman terhadap orang lain. Nah, yang dihitung sebagai riba itu kalau misalnya memang kita sudah mensyaratkan dari awal. Atau secara mafhum, secara adat, bahwa kalau kita meminjam kepada seseorang, maka kita harus mengembalikan lebih. Maka itu juga bagian daripada riba. Tapi kalau misalnya memang pada normal, orang itu hanya membantu, kemudian yang meminjam uang tersebut, kemudian yang berhutang itu sadar diri sudah dibantu, maka dia bagian daripada ucapan terima kasih, masuk pada kategori hadiah. Maka itu sama sekali tidak dihitung sebagai riba, tetapi sebagai bentuk apresiasi kepada orang yang telah membantu, dan dia masuk pada golongan orang yang membayar hutang dengan cara atau orang yang baik di dalam melunasi hutangnya. Nah, kemudian pertanyaan dari Rifanto ya. Nah, itu begini ya, para sahabat itu berkata begini, Rasulullah itu betul-betul mewanti untuk bisa memperhatikan, bekerja sama, menolong kepada tetangga, sehingga kami itu mengira tetangga itu akan mendapatkan harta warisan. Ya, jadi saking Rasulullah itu berwasiat, kemudian mewanti-wanti kepada para sahabat untuk memperhatikan tetangga, sehingga para sahabat itu mengira bahwa ketika orang meninggal, maka tetangganya itu akan mendapatkan harta warisan, saking kita harus memperhatikan tetangga. Maka dalam kasus apakah kita harus memperhatikan tetangga kita yang miskin dengan anak yatim yang berada di panti asuhan, maka secara syariat yang harus kita perhatikan adalah tetangga kita yang miskin, termasuk bukan hanya tetangga yang miskin, tetapi tetangga kita yang normal, artinya yang berkemampuan, juga harus kita perhatikan. Karena hak tetangga itu kepada tetangganya itu sangat kuat ya, dalam hal muamalah, bantuan dan perhatian ketika terjadi sesuatu yang harus kita bantu. Nah, dalam kasus apalagi kalau misalnya dia memang dalam keadaan miskin, maka tentu perhatian kita itu akan bisa lebih, perhatiannya dituntut lebih. Jadi dia sudah miskin, kemudian kita menjadi tetangga kita yang langsung. Nah, berikutnya kalau kita lihat anak yatim itu berada di panti asuhan. Nah, panti asuhan itu

0: tetangga kita yang berada pada kategori miskin. Saya kira demikian jawaban.
1: Terima kasih Ustadz. Ini mungkin terakhir ya dari Aldi Suawa. Ustadz, saat ini kan banyak kreator konten yang memperoleh penghasilan hingga ratusan juta rupiah per bulan dari media sosial. Nah, bagaimana cara menghitung zakat profesi atau zakat penghasilannya? Apakah sama dengan zakat perdagangan atau memiliki ketentuan tersendiri ini, Ustadz? Tafadhal.
0: Iya, makanya di dalam fikih itu, ya di dalam fikih itu yang diatur itu adalah kaidah-kaidah umumnya, ya misalnya tentang profesi. Nah, profesi itu diambil dari ayat, jadi apa? Mimma akhrajnalakum minal ardi, maka sabatum wa mimma akhrajnalakum minal ardi. Jadi yang wajib kita zakatkan itu atau yang kita keluarkan zakatnya itu adalah apa yang menjadi hasil usaha kita. Nah, bahasa dalilnya itu kan sangat-sangat umum dan dia akan mencakup ke setiap generasi sampai dengan akhir zaman nanti. Jadi apa yang kita usahakan, kemudian apa yang keluar dari yang kita usahakan dari hasil bumi. Maka kasabtum itu menunjukkan bahwa setiap usaha yang kemudian dia menghasilkan pendapatan yang halal. Ya, pendapatan yang halal, ya dalam ini kita perlu stressing point bahwa pendapatan itu adalah pendapatan yang halal, maka dia menjadi menjadi wajib zakat, harus dikeluarkan zakatnya. Berapa dikeluarkan zakatnya? Tetap dia 2,5%-nya. Jadi kalau kita mau aman, maka setiap bonus yang kita terima dari usaha kita di dalam konten digital, maka langsung kita keluarkan 2,5%-nya. Misalnya dibayarkan 30 juta, kemudian kita langsung keluarkan 2,5%-nya kita bayar. Atau misalnya dengan cara yang kedua yaitu menunggu haul. Jadi misalnya kita bayar zakat mal kita yang terakhir bulan Ramadan tahun ini 2026. Kemudian ketika uang itu kita dapatkan, kita masukkan ke dalam tas, kita hitung. Kemudian setiap kita terima, kita hitung. Kemudian ketika bulan Ramadan berikutnya, kita hitung keseluruhan. Termasuk dengan harta yang kita miliki. Yang emas, kemudian misalnya kita punya simpanan emas, kita punya simpanan surat-surat berharga yang berupa yang bisa diuangkan. Misalnya saham, atau misalnya obligasi. Maka keseluruhannya itu kita hitung. Misalnya ada ratusan juta atau ada miliaran, baru setelah itu kita keluarkan 2,5%-nya. Nah, ini jika kita menunggu sampai dengan haul. Tetapi memang yang untuk ikhtiar, untuk yang kehati-hatian, setiap kita menerima bonus dari konten atau dari usaha kita di dalam usaha digital, maka kita langsung keluarkan 2,5%-nya, kemudian kita bayarkan ke Basnas atau kita bayarkan kepada Lasnas Zakat yang lain. Demikian jawaban.
1: Alhamdulillah untuk hari ini luar biasa, Masya Allah Ustadz. Banyak pertanyaan yang bisa menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan juga. Di antaranya juga ada tentang fakir miskin, ada tentang zakatnya konten kreator, dan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Terima kasih untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di hari ini. Mohon maaf yang lain tidak bisa kami layani. Nanti pada pekan depan akan kami tampung ya untuk saat ini. Kita akan bacakan di pekan depan nanti. Mengakhiri rangkaian obrolan kita di hari ini, tafadhal Ustaz untuk menutup.
0: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung waktu. Mudah-mudahan penjelasan-penjelasan ini memadai. Marilah sama-sama kita berdoa. Allahumma arinal haqqo haqqan jumlan tiba wa arinal batila batil warzuqna istinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para ustadz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Dari jalan-jalan

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.

0: Memang betul dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini yang mengakibatkan kucuran APBD kita berkurang, maka saya kira secara otomatis ya itu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah kita secara langsung, karena memang perekonomian kita ini selama ini banyak digerakkan oleh anggaran-anggaran pemerintah.
1: Nah, kenaikan harga ini ditandai dengan adanya inflasi yang cukup tinggi 2,11 secara bulan ke bulan, artinya bulan Juni terhadap bulan Mei 2026.
2: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Denny Elsa.

0: mendengar program strategis nasional atau PSN yang saat ini sementara berjalan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Seluruh proyek PSN akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi daerah di tengah terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah.
1: Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah dinilai berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi di Kabupaten Bualemo. Berkurangnya alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD membuat aktivitas ekonomi yang selama ini bergantung pada belanja pemerintah ikut melambat. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bualemo Hussein Etango kepada RRI mengatakan kondisi tersebut menjadi tantangan utama bagi pemerintah daerah untuk mencari sumber penggerak ekonomi lainnya, salah satunya melalui pelaksanaan program strategis nasional atau PSN. Menurutnya, keberadaan proyek-proyek PSN harus mampu memberikan dampak bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi pembangunan infrastruktur, tetapi juga melalui peningkatan kesempatan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Ia mencontohkan program Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai telah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Namun demikian, Hussein Etango mengingatkan untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus, pemerintah harus tetap mengedepankan kualitas. Menurutnya, penggunaan tenaga ahli dari luar daerah tidak perlu dipersoalkan selama memang dibutuhkan agar hasil pembangunan sesuai standar.
2: Memang betul dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran ini yang mengakibatkan kucuran APBD kita berkurang, maka saya kira secara otomatis ya, itu berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah kita secara langsung, karena memang perekonomian kita ini selama ini banyak digerakkan oleh anggaran-anggaran pemerintah. Maka berkaitan dengan hal tersebut, harapan kita semua ya kepada pemerintah yang melaksanakan PSN tersebut, saya kira yang pertama ya bagaimana kegiatan ini harus bisa melibatkan masyarakat, misalnya dalam perekrutan tenaga kerja. Seperti misalnya koperasi desa itu kan bagus, semua yang melaksanakan itu masyarakat lokal. Tapi kalau PSN yang lain yang memerlukan tenaga ahli dari luar, ya juga jangan juga dipaksakan harus tenaga lokal, nanti berpengaruh pada kualitas bangunannya. Tapi setidaknya ya semua kegiatan PSN itu saya berharap sebagai wakil rakyat di Bualemo hendaknya dapat melibatkan masyarakat lokal sesuai dengan keahlian dan kemampuan mereka.
1: Hussein Etango berharap seluruh proyek PSN di Kabupaten Bualemo menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah di tengah terbatasnya kemampuan fiskal pemerintah. Ia menilai keterlibatan masyarakat lokal sesuai kompetensi masing-masing akan memberikan manfaat yang lebih luas, baik melalui peningkatan pendapatan maupun terbukanya lapangan kerja baru. Rusdianeta melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bualemo mengambil langkah untuk menangani pembayaran gaji aparatur di RSUD Tani dan Nelayan Clara Gobel. Kebijakan tersebut dilakukan agar dana yang tersedia di rumah sakit dapat difokuskan untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bupati Bualemo Rumpagau menegaskan pemerintah daerah untuk menanggung pembayaran gaji aparatur rumah sakit. Sementara itu anggaran yang selama ini dikelola rumah sakit akan diprioritaskan untuk pengadaan obat-obatan yang dibutuhkan pasien. Menurutnya pemerintah telah mendeteksi sejumlah persoalan dalam data kelola rumah sakit yang perlu segera dibenahi. Sehingga itu ia berharap kehadiran Direktur RSUD Clara Gobel yang baru, Dr. Roni Imran, dapat membawa perubahan dalam pengelolaan layanan kesehatan.
3: Khusus gaji ini sementara akan ditangani oleh pemerintah. Rumah sakit yang karena sekarang dipakai untuk pengadaan obat-obatan. Dan saya minta jangan bermain di obat-obatan. Jangan bermain dengan makanan. Semua karena ini berbahaya. Dan ini sudah dideteksi. Dan kehadiran Dr. Roni insya Allah itu akan memperbaiki persoalan-persoalan yang ada di sana. Banyak perubahan yang masuk, banyak tantangan yang akan hadapi. Dan insya Allah ke depan dengan hadirnya Dr. Roni bisa menormalkan jalannya rumah sakit RSUD.
0: Rumah Pagau mengungkapkan pemerintah daerah menerima banyak laporan dan keluhan masyarakat terkait pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Clara Global. Kondisi tersebut menjadi tantangan yang harus segera diselesaikan melalui pembenahan manajemen dan peningkatan kualitas pelayanan. Pemerintah Kabupaten Bualemo berharap langkah penataan manajemen, penguatan pengawasan, serta pemenuhan kebutuhan obat-obatan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Clara Global, sekaligus mewujudkan pelayanan yang lebih profesional, transparan, berorientasi pada keselamatan pasien. PPS Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 2,11% secara bulanan. Kenaikan harga barang dan jasa didominasi oleh kelompok makanan dan minuman dan tembakau, dengan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar. Kepala PPS Provinsi Gorontalo Agus Sudibyo pada berita resmi statistik kemarin mengatakan inflasi Juni menunjukkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dipengaruhi meningkatnya harga jumlah komoditas pangan yang menjadi kebutuhan sehari-hari. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,29%. Selain itu, kelompok kesehatan mengalami inflasi 1,51%, sedangkan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik 1,06% dibandingkan bulan sebelumnya.
4: Nah, kenaikan harga ini ditandai dengan adanya inflasi yang cukup tinggi 2,11%. Secara bulan ke bulan, artinya bulan Juni terhadap bulan Mei 2026. Nah, kalau kita lihat di 11 kelompok pengeluaran, terjadi inflasi yang paling tinggi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Jadi inflasi di bulan Juni untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau itu 5,29. Berikutnya, kelompok kesehatan itu juga memberikan inflasi yang tinggi di bulan Juni 2026 dibandingkan dengan bulan Mei 2026. Dan yang ketiga adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya. Itu memberikan inflasi 1,06 di bulan Juni 2026 dibandingkan dengan bulan Mei 2026.
0: Secara umum, seluruh kelompok pengeluaran memberikan kontribusi terhadap inflasi. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan andil 1,94%. Disusul kelompok transportasi sebesar 0,09%, serta penyediaan makanan dan minuman atau restoran sebesar 0,04%. Meski beberapa kelompok mengalami deflasi, jumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga masih lebih banyak dibandingkan komoditas yang mengalami penurunan. PPS mencatat cabai rawit menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan andil 0,66%. Selanjutnya disusul bawang merah sebesar 0,38%, tomat 0,22%, dan beras 0,19%. Pendengar, orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter anak. Sebaik apapun upaya guru menanamkan nilai karakter di sekolah, hasilnya tidak akan maksimal jika didukung oleh peran aktif keluarga di rumah. Laporan Andi Sanga.
5: Membentuk karakter anak tidak boleh hanya dibebankan kepada dunia pendidikan. Keluarga, terutama orang tua, memiliki peran yang sangat besar dalam menanamkan nilai-nilai karakter sejak usia dini, bahkan sebelum anak memasuki jenjang pendidikan formal dan mulai mengenal lingkungan yang lebih luas. Menurut Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato, Arman Muhammad Mangopa, membentuk karakter anak harus dimulai dari lingkungan keluarga melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Orang tua harus menjadi teladan bagi anak dan konsisten menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta ajaran agama sebagai fondasi utama dalam kehidupan.
6: Anak itu pada prinsipnya mereka adalah kelompok usia yang mengamati, meniru perilaku dari nilai dan norma yang ada, khususnya di sekitar keluarga terlebih dahulu, sebelum mereka melihat apa yang dilakukan oleh lingkungan sekitar. Maka peran keluarga ini sangat penting menurut saya. Peran orang tua di dalam membentuk karakter anak itu pertama harus dimulai dulu dari keteladanan utama. Kemudian yang kedua adalah penanaman nilai-nilai moral dan agama. Kalau dua ini di rumah dilakukan oleh orang tua, tentunya tugas guru di sekolah adalah tinggal bagaimana mengembangkan, memelihara, dan juga memupuk nilai-nilai itu agar tetap berlaku dan tumbuh dengan baik di lingkungan sekolah.
5: Arman menekankan, membentuk karakter anak membutuhkan sinergi lintas pihak. Sebaik apapun upaya guru dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah, hasilnya tidak akan maksimal jika tidak didukung oleh peran aktif orang tua di rumah. Karena itu, kerjasama yang baik antar sekolah dan keluarga menjadi kunci keberhasilan pendidikan karakter. Melalui kolaborasi yang kuat antara orang tua dan pihak sekolah, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik, berintegritas, dan mampu menjadi generasi penerus yang membanggakan bagi daerah.
0: Kapolresta Gorontalo Kota menegaskan amanah Presiden RI yang disampaikan pada peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi di pedoman bagi jajaran Polri dalam meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selengkapnya wawancara Desrian Samamud dengan Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Suryono berikut ini.
7: Di hari ulang tahun Bayangkara ke-80 ini Pak, bagaimana dengan upacara peringatannya dan amanah Presiden yang tadi disampaikan?
8: Kita Polresta Gorontalo Kota melaksanakan upacara memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Kita pusatkan di lapangan Taruna Kota Gorontalo. Kemudian tadi kami membacakan amanah Presiden yang pada intinya adalah sesuai dengan tema Hari Bayangkara yang ke-80, 80 tahun Polri mengabdi, Polri untuk masyarakat. Nah, harapan pimpinan, harapan Presiden bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia harus segera melakukan reformasi birokrasi, kelembagaan, struktural terkait dengan tuntutan zaman, sehingga profesionalisme, kemudian kedisiplinan, kinerja harus ditingkatkan. Inti dari pelayanan adalah puasnya masyarakat terhadap Polri.
7: Terkait pemberantasan miras di Kota Gorontalo sendiri dengan pemerintah Kota Gorontalo, bagaimana dari Polres Gorontalo Kota sendiri dalam penanganan pemberantasan miras di Kota Gorontalo?
8: Ya, sejak saya menjabat sebagai Kapolresta Gorontalo, kami selalu menyampaikan kepada Pak Wali akan mendukung penuh seluruh kebijakan Wali Kota Gorontalo, khususnya dalam memberantas peredaran dan penggunaan miras di Kota Gorontalo. Ini kami buktikan dengan memerintahkan kepada seluruh jajaran polsek di Kota Gorontalo untuk melakukan razia-razia tempat-tempat maupun lokasi-lokasi yang di mana terdapat minuman keras. Tujuannya untuk menekan secara signifikan sehingga tindak pidana yang diawali oleh miras dapat terhindar di Kota Gorontalo.
7: Dari kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di Kota Gorontalo sendiri, apakah ada tren penurunan, Pak?
8: Dibandingkan dengan tahun yang lalu, ya, semester pertama tahun yang lalu, kita mengalami penurunan, baik secara kuantitas, jumlah tindak pidana yang terjadi, kita mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kemudian yang didominasi tindak pidana yang terjadi di Kota Gorontalo adalah penganiayaan. Ini yang sangat ironis sebenarnya, kenapa tindak pidana penganiayaan, pengeroyokan ini sangat tinggi di Kota Gorontalo. Ada beberapa kasus memang diawali disebabkan oleh adanya pengaruh miras, tapi tidak semuanya. Oleh karena itu kita semua juga berusaha untuk menekan kasus ini dengan melaksanakan upaya-upaya kegiatan kepolisiannya ditingkatkan pada setiap harinya, khususnya pada malam libur, malam Sabtu, malam Minggu, sehingga ini harapan kita untuk menekan angka kriminalitas khususnya penganiayaan dan juga pengeroyokan.
7: Terakhir Pak, terkait layanan 110 yang digagas oleh Polres sendiri, bagaimana untuk implementasi di Kota Gorontalo sendiri Pak?
8: Saya sampaikan lagi kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sedang memberikan layanan kepolisian sebenarnya sudah lama. Ini kita lengkapi fasilitas maupun kecanggihan teknologinya, yaitu 110. Oleh karena itu, saya juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Gorontalo. Saat ini banyak yang sudah mengetahui. Oleh karena itu, teman-teman media silakan disebarluaskan, disosialisasikan juga melalui medianya, sehingga ini semuanya diketahui oleh masyarakat Kota Gorontalo. Ini sangat sering kita sudah menerima telepon dari masyarakat ke layanan kita 110. Harapannya semua yang terjadi di wilayahnya, semua terjadi apapun yang terkait dengan Kaptimas, silakan dilaporkan, diinformasikan melalui 110. Oke?
9: Terima kasih.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Berbagai tantangan masih dihadapi petani di Gorontalo. Mulai dari perubahan iklim hingga meningkatnya biaya produksi yang berdampak pada produktivitas pertanian. Berikut laporan Rehan Datau.
2: Petani di Provinsi Gorontalo saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi produktivitas dan keberlanjutan usaha petani. Perubahan iklim, keterbatasan akses terhadap teknologi, hingga meningkatnya biaya produksi menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian bersama. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap hasil panen dan efisiensi usaha tani. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian atau BRMP Provinsi Gorontalo, Ardi Praptono, mengatakan perubahan iklim dan terbatasnya akses teknologi menjadi tantangan utama yang dihadapi petani saat ini.
3: Kami melihat bahwa perubahan iklim dan keterbatasan akses teknologi ini menjadi tantangan terbesar bagi petani Gorontalo. Jadi ini ada perubahan iklim, beberapa waktu yang lalu kita juga ada hujan, tentu ini juga harus mempengaruhi dari produktivitas kita dan juga keterbatasan akses teknologi. Nah, akses teknologi ini saya kira juga menjadi persoalan bagi para petani, terutama petani kita ini kan luas kepemilikannya sangat relatif kecil ya, sehingga mekanisasi itu belum bisa optimal. Kemudian juga ketersediaan air. Ini musim kemarau, bahkan ini sudah 7 hari mungkin ya, kita belum ada hujan di Gorontalo. Kemudian juga saya kira biaya produksi terus meningkat. Dari sisi lain, biaya transportasi meningkat, tentu akan menambah biaya dari yang diusahakan oleh para petani kita.
2: Selain perubahan cuaca yang tidak menentu, keterbatasan kepemilikan lahan membuat penerapan mekanisasi pertanian belum berjalan optimal di tingkat petani. Kondisi tersebut diperparah dengan mulai berkurangnya ketersediaan air pada musim kemarau serta meningkatnya biaya produksi dan transportasi. Melalui penerapan teknologi pertanian yang tepat dan dukungan berbagai pihak, diharapkan produktivitas petani Gorontalo dapat terus ditingkatkan.
1: Berbagai faktor menjadi penyebab generasi muda di Gorontalo saat ini kurang tertarik terjun ke kantor pertanian. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena keberlanjutan sektor pertanian sangat bergantung pada hadirnya regenerasi petani yang mampu melanjutkan pengelolaan lahan dan peningkatan produktivitas pertanian di masa depan. Menurut salah seorang petani, Irfan Matalauni, para petani di Gorontalo hingga kini masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang turut membuat sektor ini belum cukup menarik bagi kaum muda. Selain hasil produksi yang tidak menentu akibat perubahan cuaca, serangan hama maupun faktor lainnya, harga hasil panen yang sering berfluktuasi, serta minimnya dukungan perbaikan infrastruktur seperti akses jalan menjadi kendala yang mempengaruhi produktivitas dan efisiensi usaha tani. Apabila berbagai persoalan tersebut mendapat perhatian yang lebih serius dan ditangani secara bertahap oleh pemerintah, sektor pertanian akan menjadi lebih menjanjikan.
4: Keengganan generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian itu diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketidakpastian hasil, kemudian nilai jual dari hasil produksi. Yang ketiga adalah infrastruktur pendukung itu minim. Contoh beberapa kasus di daerah kami, itu infrastruktur sederhana, jalan saja. Akses ke lahan itu membuat generasi muda enggan. Lagi-lagi peran pemerintah juga sangat diharapkan. Yang pertama adalah dari segi pendekatan kepada generasi muda. Yang kedua adalah pembenahan infrastruktur pertanian yang mendukung pertanian.
1: Pemerintah didorong tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga menciptakan ekosistem pertanian yang memberikan kepastian usaha dan keuntungan yang layak. Dengan begitu minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dapat tumbuh, sehingga generasi petani di Provinsi Gorontalo dapat berjalan dengan ketahanan pangan daerah tetap terjaga dan pada masa mendatang. Palang Merah Indonesia, PMI Kabupaten Gorontalo bertekad ke depan akan membangun unit transfusi darah UTD. Diharapkan keberadaan UTD ini dapat menyikapi persoalan ketersediaan darah di Kabupaten Gorontalo. Berikut laporan Hendra Rauf.
5: Keterlibatan semua komponen pemerintah maupun pihak swasta dalam melakukan kegiatan donor darah menjadi salah satu langkah mengantisipasi ketersediaan darah di Kabupaten Gorontalo. Peran serta semua unsur dalam membantu menyiapkan darah melalui kegiatan donor darah patut untuk diberikan apresiasi. Julfikar Usira, Ketua Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Gorontalo mengemukakan terkait dengan ketersediaan darah di daerah ini terus diupayakan mengingat banyaknya warga pendonor yang terus berpartisipasi melalui kegiatan kemanusiaan tersebut. Bahkan pihak PMI Kabupaten Gorontalo telah melakukan kerjasama dengan berbagai unsur untuk memenuhi ketersediaan darah di Kabupaten Gorontalo. Meskipun banyak warga masyarakat di Kabupaten Gorontalo yang telah mendonor, namun keberadaan darah yang dibutuhkan secara cepat belum dapat terlayani dengan baik.
6: Yang pasti kalau bicara stok darah di Kabupaten Gorontalo, yang saya katakan tadi, Kabupaten Gorontalo ini kabupaten terbesar. Banyak penyumbang-penyumbang darah di sana, banyak pendonor. Kemarin kami bekerja sama PMI, bekerja sama dengan OI, orang Indonesia. Itu kita mendapatkan beberapa kantong darah. Tapi kan kemudian kita tidak boleh bilang cukup, yang saya katakan tadi. Berapa angka ibu hamil yang kemudian setiap melahirkan membutuhkan 4-5 kantong darah.
5: Menindaklanjuti persoalan ini, pihak Palang Merah Indonesia Kabupaten Gorontalo akan menempuh berbagai langkah strategis ke depan, antaranya membangun unit transfusi darah UTD. Menurutnya, apabila PMI Kabupaten Gorontalo sudah memiliki UTD, dengan sendirinya dapat menyikapi persoalan darah tersebut.
1: Salah satu seorang relawan donor darah, Farel Novrianto Kahar, mengajak para pemuda untuk mulai rutin mendonorkan darah sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Menurutnya masih banyak anak muda yang enggan menjadi pendonor karena belum memahami manfaat donor darah. Padahal berdasarkan pengalamannya, setelah rutin mendonorkan darah tubuh terasa lebih sehat dan ringan. Farel menjelaskan setelah donor darah, pendonor juga mendapatkan makanan ringan, susu, serta vitamin, menambah ke penambah darah untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Ia menambahkan menjaga pola makan dan kondisi kesehatan menjadi hal penting sebelum melakukan donor darah, agar tetap memenuhi persyaratan sebagai pendonor.
7: Makanya lebih ke edukasi juga sih. Makanya kita sharing-sharing ke teman-teman bahwa donor darah itu sehat loh. Menjadi, harusnya menjadi satu kebutuhan, satu gaya hidup untuk kita para pemuda. Karena memang belum tentu kapan kita akan butuh, maka kita harus mulai sadar dari saat ini. Setelah melakukan donor darah, tubuh saya itu sehat-sehat, kemudian terasa lebih ringan. Kemudian kan setelah kita melakukan donor darah itu ditambah dengan ada snack-snack juga, ada susu dari pihak UTD yang dikasih, dan juga ada vitamin penambah darah untuk menunjang kebutuhan tubuh kita setelah kita melakukan donor darah.
1: Melalui berbagai kegiatan edukasi, Farel berharap semakin banyak generasi muda menjadikan donor darah sebagai gaya hidup positif, karena setetes darah yang didonorkan dapat membantu menyelamatkan orang lain. Pendengar, Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, menjadi desa kolaborasi tahun 2026. Pembentuan desa kolaborasi tersebut ditandai dengan launching oleh Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOE Provinsi Gorontalo. BKOE Provinsi Gorontalo akan melakukan pendampingan dan penyuluhan berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.
5: Untuk memaksimalkan berbagai sumber daya yang ada di desa, dilaksanakanlah berbagai program kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan masyarakat. Mendaklanjuti hal itu, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Rusdianto Ahmad, mengapresiasi pelaksanaan launching desa kolaborasi yang bekerja sama dengan Badan Kerjasama Organisasi Wanita BKOE Provinsi Gorontalo. Menurutnya menjadi salah satu kebanggaan bagi Desa Tinelo menjadi salah satu wilayah yang menjalin kerjasama sekaligus mitra kerja dari BKOE Provinsi Gorontalo. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan mencakup pendampingan dan pemberian penyuluhan terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
8: merupakan kerjasama antara BKW Provinsi Gorontalo beserta pemerintah desa Tinelo, yaitu dalam rangka desa Tinelo sebagai desa kolaborasi yang digagas oleh BKW Provinsi Gorontalo itu sendiri. Tentulah kami atas nama pemerintah desa Tinelo mengucapkan terima kasih, di mana Tinelo adalah merupakan salah satu desa yang di Kabupaten Gorontalo menjadi partner BKW Provinsi Gorontalo dalam rangka pendampingan, kemudian pemberian penyuluhan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
5: Sementara itu, Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Gorontalo, Nurinda Rahim, menambahkan, launching desa kolaborasi ini menjadi salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh BKOW. Melalui program tersebut, pihaknya akan mendampingi dan membina masyarakat di bidang kesehatan maupun pendidikan.
9: Dengan misi itu, kami mengambil satu kegiatan, yaitu membantu desa binaan, di mana kaum perempuan di sini akan kami dampingi dan akan kami bina dalam berbagai bentuk bidang pembangunan, seperti dalam hal kesehatannya, pendidikan, lingkungannya bagaimana, masalah hukum bagaimana. Nah, itu yang kami akan bina sampai membina generasi muda. Ini yang kami akan lakukan selama menjadi desa ini kami jadikan kolaborasi dengan BKW.
5: Pembentukan desa binaan ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung dan menindaklanjuti program pemerintah yang dilaksanakan di tingkat desa. Hendra Raup melaporkan.
1: Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Daniel Sama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas.
0: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif, dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
2: Aku dari Jawa.
3: Saya dari Gorontalo.
4: Saya dari Makassar.
5: Dan aku dari Medan.
2: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
3: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
5: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
1: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
2: Kalau semua sama,
3: apa jadinya Indonesia?
4: Tak ada warna,
5: tak ada cerita.
1: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
6: Berbeda, itu Indonesia.

0: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh suporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara.

Tahukah Anda, dikutip dari CNNIndonesia.com, trofi pertama Piala Dunia FIFA yang dikenal sebagai trofi Jules Rimet pernah hilang secara misterius bahkan lebih dari sekali. Trofi bersejarah ini digunakan sejak tahun 1930 hingga 1970 dan dinamai dari Presiden FIFA saat itu, Jules Rimet. Bentuknya unik menyerupai sosok dewa Yunani yang menjulang anggun. Namun, di balik kemegahannya, tersimpan kisah yang tak kalah dramatis. Tahun 1966 di London, trofi ini dipamerkan di Central Hall Westminster. Tanpa diduga, trofi tersebut dicuri dari tempat yang dijaga ketat. Selama 7 hari, dunia sepak bola dibuat gempar. Pelaku sempat ditangkap, namun trofi belum ditemukan. Harapan seolah memudar, hingga keajaiban datang dari arah yang tak terduga. Seorang warga bernama David Corbett bersama anjing peliharaannya Pickles menemukan sebuah paket mencurigakan di dekat pagar rumah di kawasan selatan London. Saat dibuka, ternyata itu adalah trofi yang hilang. Pickles pun menjadi pahlawan tak terduga, anjing biasa yang namanya kemudian dikenang dalam sejarah olahraga dunia. 17 tahun kemudian, tepatnya tahun 1983 di Brasil, trofi Jules Rimet kembali dicuri. Kali ini, ia tak pernah ditemukan lagi. Banyak yang percaya trofi tersebut telah dilebur oleh pencurinya. Sejak saat itu, trofi lama digantikan dengan desain baru yang kita kenal sekarang, dua sosok manusia yang mengangkat bola dunia, simbol kejayaan sepak bola global.

Sahabat budaya, Mansorandak dikenal sebagai tradisi gotong royong yang telah lama dijalankan oleh masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Kegiatan ini dilakukan dengan saling membantu dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Semangat kebersamaan dan tolong-menolong menjadi nilai utama yang diwariskan melalui tradisi tersebut. Mansorandak juga mempererat hubungan sosial dan memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Hingga kini, tradisi ini tetap dipelihara sebagai bagian dari warisan budaya Minahasa. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Jadi gitu loh, Lela. Sintan itu, Sintan. Iya, Sintan. Intan, sini, kau dulu, suruh duduk. Duduk.
2: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Jadi gitu loh, Intan. Sani, kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang ini lah, sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki, kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan laga yang tak kalah seru. Tuan rumah Amerika Serikat akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat. Tuan rumah mengandalkan permainan cepat, stamina, dan dukungan penuh supporternya. Sementara Bosnia dan Herzegovina siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi serta efektivitas serangan balik. Siapakah yang akan memanfaatkan peluang dan melanjutkan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Kamis 2 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pagi yang cerah, sahabat budaya. Ada informasi untuk Anda di mana Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Menurutnya, pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam setahun. Saat ini, kata dia, Kementerian Kebudayaan menargetkan program tersebut dapat berlangsung 3 hingga 4 kali. Program tersebut rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses secara berkelanjutan. Ia menjelaskan jumlah tersebut terus bertambah seiring proses penilaian berjalan. Pemerintah juga mempercepat pendataan dan inventarisasi objek budaya. Informasi selengkapnya tentang Kemenbud targetkan 1000 cagar budaya nasional pada 2026. Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id. Sambil Anda nikmati kopi dan secangkir teh, serta didampingi oleh pisang goreng, atau nasi kuning, atau nasi goreng, sambil badengar lagu-lagu yang akan membuat suasana kita lebih semangat di pagi hari ini. Apalagi jagoan-jagoan Anda pesta bola dunia seperti Inggris yang menang 2-1, kemudian Belgia juga yang menang 3-2, itu akan menambah suasana hati Anda lebih gembira lagi.

Di saat ini harga komunitas pasar ya, di mana kemarin itu harga tomat di pasar Andalas Kota Gorontalo mengalami penurunan pada awal Juli 2006, dan berdasarkan pantauan pada kemarin itu tomat dijual sekitar 16.000 per kilogram, sehingga menjadi salah satu komunitas hortikultura yang lebih terjangkau dibanding beberapa waktu lalu. Sementara itu, harga rica atau cabai rawit masih bervariasi di tingkat pedagang, yaitu berkisar antara Rp50.000 hingga Rp70.000 per kilogram, tergantung kualitas, dan adapun cabai merah dijual sekitar Rp45.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, bawang merah dipasarkan dengan harga Rp30.000 per kilogram, bawang putih Rp44.000 per kilogram, sedangkan kemiri dijual sekitar Rp44.000 per kilogram. Informasi ini kami kutip di laman rri.co.id.

Tahukah Anda? Dikutip dari sport.detik.com, rekor gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA hingga kini masih dipegang oleh Hakan Şükür dari Turki. Momen bersejarah itu terjadi pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia tahun 2002 antara Turki melawan Korea Selatan. Baru 11 detik pertandingan berjalan, Korea Selatan melakukan kick-off, namun sebuah kesalahan di lini tengah langsung dimanfaatkan Hakan Şükür. Dengan cepat ia merebut bola, berlari ke kotak penalti, lalu melepaskan tendangan yang tak mampu dihentikan penjaga gawang lawan. Gol kilat tersebut langsung membuat stadion bergemuruh dan hingga kini tercatat sebagai gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia. Pertandingan itu sendiri berlangsung dramatis. Turki akhirnya menang dengan skor 3-2 dan berhasil meraih posisi ketiga. Pencapaian terbaik mereka sepanjang sejarah tampil di Piala Dunia. Rekor 11 detik milik Hakan Şükür menjadi salah satu momen paling ikonik di dunia sepak bola. Hingga sekarang, belum ada pemain yang mampu memecahkan catatan luar biasa tersebut di ajang Piala

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini?
1: Mamang, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya pe anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tolong pe suara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan saya pe anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tolong pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya. Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

0: kita mengetahui bahwa pagi hari ini matahari bersinar dengan terang, sehingga pagi yang kita harapkan itu adalah pagi yang sehat. Banyak yang sudah bangun dari subuh tadi, ada yang sudah jogging, ada yang sudah lari pagi, ada yang sudah kerja, mencangkul sawah. Kemudian ada yang para pedagang-pedagang juga, apalagi di pelelangan sana pagi-pagi, dorong sosiap melayani para pembeli yang akan mengisi kebutuhan di hari ini. Ikan-ikan segar itu subuh-subuh itu suara di pelelangan. Nah, juga bagi para pedagang yang barito yang ada di pasar sentral, di pasar-pasar tradisional juga yang sudah buka dari sejak pagi, sukses. Nah, Anda yang teman-teman ASN, juga para karyawan-karyawan yang lain yang akan siap-siap melaksanakan aktivitas, mungkin ada yang ingin pergi ke luar kota, yang mungkin pekerjaannya berada di luar kota, hati-hati di jalan saja. Tapi alangkah baiknya sebelum Anda turun dari rumah, Anda harus dengarkan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh teman-teman kita dari BMKG Provinsi Gorontalo. Yang hari ini informasi cuaca untuk Kamis 2 Juli 2026 itu disampaikan oleh Riri Ardia Febriani.
1: Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 2 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 98%, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin variabel dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca.

Banyak orang percaya bahwa makanan bersantan seperti opor atau rendang yang sering dipanaskan bisa berubah menjadi kolesterol jahat. Namun, menurut penjelasan guru besar FMIPA UI Prof. Sulis, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Santan sebenarnya mengandung lemak alami yang memberi rasa gurih khas pada masakan. Yang menjadi masalah bukan santannya, melainkan proses pemanasan berulang dalam waktu lama. Saat dipanaskan terus-menerus, lemak pada santan dapat mengalami oksidasi atau kerusakan. Proses ini bisa menghasilkan zat yang membuat makanan menjadi tengik atau kondisi bau dan menurunkan kualitas gizinya. Selain itu, oksidasi juga dapat memicu munculnya radikal bebas yang kurang baik bagi kesehatan. Namun perlu diingat, lemak santan tidak otomatis berubah menjadi lemak jahat hanya karena dipanaskan. Karena itu, makanan bersantan masih aman dipanaskan kembali dengan suhu yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu sering. Disarankan maksimal 3 kali pemanasan saja. Jadi, yang perlu dihindari bukan santannya, tetapi kebiasaan memanaskan makanan secara berulang-ulang.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Sahabat budaya, kita hadir di saat ini dalam sajian informasi tips ya. Tunggu bentar. Nah, sahabat budaya, ada tips kita untuk hari ini, di mana bagaimana cara menghemat pengeluaran harian di tengah biaya hidup yang meningkat. Karena mengelola keuangan itu menjadi salah satu keterampilan yang penting dimiliki, terutama di tengah meningkatnya biaya hidup dan banyaknya godaan untuk berbelanja. Menghemat pengeluaran bukan berarti harus hidup serba terbatas atau menghilangkan semua kesenangan. Justru dengan pengelolaan yang tepat, seseorang itu tetap bisa menikmati yang hidup, menikmati gaya hidup yang nyaman tanpa harus menguras isi dompet. Seringkali pengeluaran membengkak bukan karena kebutuhan yang besar, melainkan karena kebiasaan kecil yang dilakukan setiap hari. Membeli kopi, memesan makanan secara daring, atau berbelanja saat ada promo memang terlihat sepele. Tetapi, jika dilakukan terus-menerus, jumlahnya itu bisa cukup besar dalam sebulan. Nah, ada beberapa cara sederhana yang bisa diterapkan untuk menghemat pengeluaran harian tanpa merasa terbebani. Yang pertama itu, buat daftar prioritas pengeluaran. Kemudian membawa bekal dari rumah. Manfaatkan promo dengan bijak. Kemudian batasi pengeluaran kecil yang sering terlupakan. Dan terakhir itu, sisihkan uang untuk menabung sejak awal. Itu. Informasi tips ini dapat Anda baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Nah, ini ada tips bagi Anda yang selalu pergi ke acara. Acara-acara, pokoknya semua acara, mau pesta, acara ulang tahun, mau acara apa yang formal, yang tidak formal. Ada informasi tips untuk Anda di mana Anda harus memadu padankan warna pakaian untuk acara formal. Ini untuk acara formal ya. Karena memilih kombinasi warna pakaian yang tepat itu menjadi kunci penampilan yang rapi dan berwibawa dalam acara formal. Pemilihan warna yang serasi itu akan mencerminkan kesan profesional, sopan, dan menghormati suasana acara yang dihadiri. Warna hitam adalah pilihan paling aman dan populer karena memberikan kesan elegan serta tak lekang oleh waktu. Karena warna ini dapat dipadukan dengan kemeja atau aksesoris berwarna putih, krem, atau biru muda agar terlihat lebih hidup maupun hidup ya, terlihat hidup namun tetap sopan. Warna biru tua atau biru dongker juga sangat cocok untuk berbagai jenis acara resmi seperti rapat atau perjamuan. Padukan dengan warna putih atau abu-abu muda untuk menciptakan tampilan yang tenang, tegas, dan tetap terlihat segar. Nah, warna abu-abu memberikan kesan sederhana namun berkelas, sehingga cocok digunakan baik di siang maupun malam hari. Kombinasi dengan kemeja berwarna putih, biru muda, atau merah marun itu akan membuat penampilan terlihat lebih bervariasi dan menarik. Nah, kemudian warna coklat tua atau krem itu memberikan kesan hangat dan bersahaja, cocok untuk acara formal yang tidak terlalu kaku. Padukan dengan warna putih atau krem lebih terang agar tercipta keselarasan yang lembut namun tetap menjaga kesan resmi. Sahabat budaya, hindari penggunaan warna yang terlalu mencolok atau terang secara berlebihan agar tidak mengganggu fokus orang lain. Jika ingin memberi aksen, cukup gunakan pada dasi, syal, atau aksesoris kecil agar tetap terlihat profesional dan sopan. Nah, dengan memahami aturan padu padan warna yang tepat, penampilan akan terlihat maksimal tanpa harus mengorbankan kesopanan. Keselarasan warna yang dipilih akan meningkatkan rasa percaya diri sekaligus memberikan kesan positif kepada orang-orang di sekitar. Itu informasi tips untuk Anda. Tips padu padan warna pakaian untuk acara formal. Nanti selengkapnya Anda bisa baca di laman kami rri.co.id. Sambil mendengar lagu dulu agar pagi hari ini tetap rileks, tetap senang, tetap bahagia. Dan pokoknya pagi hari ini saya yakin banyak yang lagi bahagia dengan kemenangan negara mereka atau kemenangan tim sepak bola dunia yang pada hari ini banyak yang menang ya. Yang sepulang-pulang, bawa diam jo, nikmati aja. Ini hanya sebuah game dan game ini pasti akan apa ya, akan membuat suasana kita lebih bervariasi lagi, lebih penuh dengan keceriaan.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Pas jam 8 waktu Indonesia Tengah.
3: Sahabat budaya, tari Gawi berasal dari Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dan menjadi salah satu tarian tradisional masyarakat setempat. Para penari membentuk lingkaran sambil bergandengan tangan dan melantunkan syair-syair adat secara bersama-sama. Gerakan yang sederhana namun kompak mencerminkan persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan masyarakat. Tarian ini biasanya dipentaskan dalam upacara adat, perayaan, maupun penyambutan tamu. Hingga kini, tari Gawi terus dilestarikan sebagai identitas budaya masyarakat Ende. Sekian Pas Jam, Pas Jam berikutnya akan hadir pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI.co.id